pagi ketika ini. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami tentunya di 102.3 Mempesonakan. Baik saudara, kalau tadi Lia dah kongsikan dengan anda mengenai Hari Landscape Negara 2026 yang diadakan di Stadium Hang Jebat pada hari ini sehingga besok, telah pun bermula pada 6 Ogos yang lalu sampai 9 Ogos nanti. Dan untuk malam ini ada konsert Malam Gema Nurani yang menampilkan artis-artis nasyid seperti Hijaz, Raihan, Mawi, Hatan dan juga Ijam Medicine bersama dengan pengacara pada malam ini iaitu Faizal bin Ismail ataupun FBI. Jadi inilah antara artis-artis yang bakal buat persembahan pada konsert Malam Gema Nurani pada malam ini 8 Ogos 2026 pukul 8 malam di pentas utama Hari Landscape Negara Stadium Hang Jebat. Jadi bolehlah plan dah, rancang bersama dengan keluarga, kawan-kawan semua untuk kita saksikan persembahan istimewa daripada artis-artis nasyid pada malam ini. Okay, jadi jangan ke mana-mana dan sekejap lagi kita akan bersama dalam Yok Donga Berhirup Bergegawik. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM Mempesonakan.

0: Festival Landscape terbesar kembali. Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari, Malaysia Madani. Masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Bertindak segera. Jangan jadikan rumah kita sebagai tempat punca pembiakan nyamuk Aedes. Lakukan dengan santai pada setiap hari Sabtu bersama keluarga. Cari dan buang semua bekas atau sampah yang boleh menakung air seperti bekas-bekas terbiar, bekas makanan, tayar buruk dan sebagainya. Cari tempat yang boleh menakung air dan hapuskan atau buang air tersebut seperti lapik pasu bunga, saluran air hujan dan sebarang bekas yang boleh menakung air. Tutup bekas menyimpan air atau gunakan ubat pembunuh jentik-jentik. Tiada Aedes, tiada denggi. Anda mampu melakukannya. Rakyat sihat, hidup bahagia. Pesan dan khidmat awam ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM, teman setia anda.
2: Jangan

0: kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan 8.19 minit pagi ketika ini. Masih lagi berteman Kalia sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekejap lagi kita akan bersama-sama dalam Yok Dong Aba Hero Bergegawe. Dan insyaAllah Lia akan bergandingan bersama dengan DJ Lily Khalid dari Johor FM dan juga DJ Zoo dari Negeri FM. Sebelum tu saya nak bacakan jugalah perkongsian ataupun ucapan daripada pendengar-pendengar kita di Bilik Hijau Melaka FM ni. Kita ada Pakcik Manaf . Katanya ucapan untuk semua pendengar-pendengar radio Melaka FM pagi ni, nombor satu, orang Melaka mempersonakan. Terima kasih Pakcik Manaf. Dan juga daripada Kak Zahra dari Semenyih, Selangor. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Pagi ni saja nak kongsikan sarapan pagi ni. Simple je. Roti bakau 2 keping, telur putih 1 biji, buah jambu batu dan juga teh panas. Uish, sedap tu. Lengkap dia punya protein dia, karbohidrat dia. Lengkap dia punya apa tu, vitamin dia buah jambu, telur, roti, okey lah tu, complete. Okey, jadi terima kasih atas perkongsian. Dan juga terima kasih juga untuk kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM. Dan sekejap lagi 10 minit lagi kita akan bersama-sama dalam Yok Dong Aba Hero Bergegawe. Apa yang kami akan kongsikan dari ketiga-tiga buah negeri ini, nantikan sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, yang ini lagu untuk anda yang menyambut hari perkahwinan pada hari ini. Mungkin ada yang melangsungkan majlis perkahwinan, ada yang menyambut menantu. Jadi kita doakan semoga kekal bahagia hingga ke jannah. Joget Andam Pengantin daripada Rahimah Rahim terus menghiburkan anda. Melaka FM.

0: siaran Mak FM secara dalam talian, menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
0: Mak FM sentiasa bersama anda.
1: Mak FM pasti mempesonakan. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Baik, 8.30 minit pagi ketika ini kita dah pun bersama dalam rancangan Yok Dongaba, gabungan tiga negeri, ya, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Dan pagi ni dengar suara di sana DJ Lily.
1: Ya, saya DJ Lily. Apa khabar?
0: Oi, khabar baik, alhamdulillah. Semangat betul pagi ni.
1: Semangatlah, tengoklah baju kita warna apa.
0: Yes,
1: sama ke kita?
0: Kita sama lah hari ni.
1: Merah membara. Sebenarnya warna-warna di Jalur Gemilang merah membara, semangat wajah.
0: Sebab apa? Sebab kita dah pun masuk bulan kebangsaan, bulan betul, kemerdekaan. Jadi kita nak ada rasa semangat lah menyambut kemerdekaan itu.
1: Kalau bukan kita yang semarakkan dan juga zahirkan rasa cinta kepada Malaysia, siapa lagi? Betul tak?
0: Ya, betul.
1: Mana lagi?
0: Melaka ni.
1: Tiba
0: dah terbiasa. Tapi macam ada dengar suara Zoo lah di sana.
2: Zoo. Halo, salam. Hai. Selamat pagi Lili, Lia.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh dengar tak suara saya?
0: Dengar.
1: Baru balik jauh kita.
2: Saya teruja betul pagi ni.
0: Okey tu.
2: Okey, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita lambat sikit sarapan dulu.
0: Faham. Zoo hari ni warna biru lah
1: Mana?
2: Biru kita.
0: Biru lambang.
2: Biru merah.
0: Biru lambang perpaduan.
1: Ya, macam kita lah. Bersatu padu pagi ni. Untuk Yodong apa?
2: Saya masih lagi tak dapat tengok Lia dengan Lily. Kejap saya cari. Korang pakai baju warna apa?
0: Cuba tega.
1: Cuba tega. Kat Jalur Gemilang tu.
2: Jalur Gemilang saya tega. Kuning lah paling menjelang.
0: Kuning sebenarnya kami memakai warna merah.
2: Warna merah.
1: Ya, betul. Sebenarnya semua warna pun ada tu. Kuning dekat tudung Lily ada sikit, biru dekat Zoo, merah dekat kita dua Lia.
0: Kalau Lia ni
1: Gemilang.
0: Lia memang dari atas sampai ke bawah warna merah. Bila dekat menyala. TikTok itulah, bila dekat TikTok tadi kawan-kawan kita cakap merah sangat lah Maksu. Dia bukan Mak Ngah, dia Maksu.
2: Maksu ya?
1: Kita maklum. Kenapa kalau merah je Mak Ngah Kan? Merahnya Mak Ngah gitu.
0: Merah Mak Ngah. Maklum
2: tak
0: ada.
2: Lia dah tukar dah tu Maksu tu.
0: Okeylah
2: tu.
0: Bolehlah. Okey.
1: Baiklah sahabat-sahabatku. Hari ni kita ada apa Zoo?
0: Macam-macam hari
1: ni. Ketua kampung.
2: Ketua kampung. Hari ni kalau di Negeri FM, hari ni kita nak bawa kamu berdua jalan-jalan lah. Juga pendengar Negeri FM kita. Kita nak pergi tempat yang kita boleh beribadah sebagai umat Islam. Alhamdulillah. Kita boleh OOTD juga.
1: Dengar pun sejuk.
2: Itu yang penting. Okey, tapi kejap lagi lah kalau nak tahu dekat mana. Kalau di Melaka dengan Johor ada apa hari ni?
0: Okey, kalau Melaka hari ni kami bawakan tetamu istimewa. Personaliti undangan kita pagi ni.
1: Siapa tu? Kumbang ke?
0: Kumbang.
1: Tiga lawan satu.
0: Kita tengok nanti.
1: Kalau di Johor hari ni kan, Zoo dan juga Lia, kita nak cerita pasal lelaki suka kot ni.
2: Apa
1: madu
2: tu?
1: Tak adalah cerita pasal madu kelulut.
2: Kalau madu kelulut kami suka.
1: Suka kan?
0: Kalau madu lain,
1: jangan macam-macam.
0: Madu kan?
1: Apa? Itu yang menariknya hari inilah
0: Dan macam-macam lagi lah aktiviti di negeri masing-masing kami akan kongsikan bersama dengan anda.
1: Betul tu. Boleh tonton
2: ke? Kita lambat masuk sikit Lily dengan Lia kan. Tadi dah ada cerita ke pasal Hari ASEAN. Hari ni 8/8 kita menyambut Hari ASEAN juga sebenarnya.
1: Belum cerita lagi.
2: Sebab ialah kita pun sedia maklum Lily, Lia. Bulan 8 ni memang kalau setiap kali masuk aja bulan Ogos ni, dia punya semangat patriotisme tu lain macam. Berkobar-kobar tu tak?
1: Macam kita lah.
2: Macam kita lah. Baju pun dah ikut tema kan.
0: Itulah. Dekat keliling kundi semua dah pasang bendera. Ada hiasan-hiasan bunga apa ni, bunga raya lagi.
1: Bunga raya
0: kan?
1: Pun ada.
0: Bunga raya
2: dekat
0: pun
2: Melaka,
0: ada.
2: Dekat Melaka dah ada bunga raya.
1: Dekat Johor FM kita tanam pokok bunga raya.
0: Itu yang
2: nak
0: kena
2: lagi. Nanti saya nak minta daun sikit ya.
1: Boleh. Buat baju.
2: Buat jelung kepala.
1: Alamak.
2: Pening. Okey, baik. Sedikit perkongsian lah berkenaan Hari ASEAN untuk semua pendengar Yok Dongaba. Hari ini merupakan 8 Ogos. Setiap tahun kita menyambut Hari ASEAN, iaitu tarikh memperingati penubuhan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui deklarasi Bangkok oleh 5 negara pengasas iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan juga Thailand.
1: Dan tahun ini sambutan ke 59 tahun.
2: Betul. Betul,
1: dengan temanya Navigating Our Future Together.
2: Wow. Okey, baiklah, selepas ini kita nak kongsi banyak lagi Lily dan juga Lia kan.
1: Betul.
2: Berita mengenai apa di kawasan sekitar dan sebagainya. Tapi kita nak berhibur dululah, jom pagi ni.
1: Jomlah kita.
2: Boleh. Kena siapkan ni Hafiz. Tak perlu. Dia sekejap je dengan lagu.
0: Lagu je lah.
2: Boleh. Okay, persembahan Mojek Hafiz Zainaka featuring Zamir Haris, Dalam Diam. Semuanya dalam
1: Yo
2: Donga
1: Berhiro
0: Bergam.

0: Ya, 8.40 minit pagi. Kembali lagi bersama kami bertiga, Bunga, di Konti Negeri FM, Johor FM dan juga Melaka FM untuk Yok Dong Aba.
1: Ya, Bunga apa tu?
2: Bunga Raya, Bunga Raya.
1: Oh, dia dah kita bunga lili lah.
2: Ah, ya, betul.
0: Kalau saya, orkid lah kalau macam tu.
2: Orkid? Boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Senang jaga. Zoo ni senang dijaga ni.
0: Ah, Lili. Terima kasih, Lili. Kita biasa bunga tu senang tumbuh merata tempat.
2: Oh, maknanya letak dekat mana-mana pun hidup lah.
0: Ya, yeah, tak payah siram
1: pun hidup ni.
0: Ya, hidup.
1: Hidup Zoo dia campak daun tak hidup. Boleh hidup.
0: Okay, baik Lili, Lia. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi dengarkan Yok Dong Aba sekarang ini kan. Zoo, dalam pada itu kita nak menyapa juga kawan-kawan kita di TikTok ni. Ramai yang dah.
1: Siapa?
0: Kita ada Fa Chome ni katanya Assalamualaikum Yok Dong Aba. Ramai yang dah dengarkan kita. Dan ada juga yang dah kongsikan menu sarapan. Ada yang buat maruku pagi ni.
1: Oh, kejam sungguh.
2: Pagi-pagi makan maruku.
0: Ya. Baiklah. Untuk program stesen dan juga berita setempat, siapalah nak mula dulu ni?
1: Melaka mesti banyak tu.
2: Ha, banyak ni. Bila kita tadi kan kita dah cakap pasal bunga-bunga kan.
1: Ya.
2: Yang ini Lia nak kongsikan apa yang menarik tentang bunga-bunga dan juga pokok-pokok di Melaka bersempena dengan Hari Landscape Negara 2026. Yang mana Melaka menjadi tuan rumah yang melibatkan semua negeri berkumpul di Melaka pada tahun ini. Okey, Hari Landscape Negara 2026 bertemakan Landscape Lestari Malaysia Madani diadakan bermula 6 Ogos yang lalu, hari Khamis, sehingga hari besok 9 Ogos 2026 di Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka. Sambutan Hari Landscape Negara 2026 ni merupakan sambutan kali yang ke-27 semenjak sambutan kali pertama yang diadakan di Taman Alam Kuala Selangor pada 3 Mac 1998. Jadi kalau semalam adalah majlis perasmiannya yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan malam ini kita ada konsert Islamik. Semalam kita ada konsert hiburan bersama dengan artis-artis seperti Aisyah Ridno, Yoni Boy, Zaman Islam, Aming Spring dan juga Tom Spider. Dan kalau malam ini pula konsert-konsert Islamik yang melibatkan artis-artis nasyid pula. Seperti kumpulan Hijaz, kumpulan Raihan. Lepas tu kita ada Ijam Madison, kita ada Mawi dan juga Datuk Hatan. Dan pengacara pada malam ini iaitu Faizal bin Ismail ataupun FBI. Jadi anda boleh hadirkan diri anda di Stadium Hang Jebat pukul 8 malam hari ini, 8 Ogos 2026. Dan waktu ini juga sedang berlangsung antaranya Sukan Rakyat Konda Kondi, program Anda Kitar Kami Bayar, ada Mobile Legend, pertandingan berwarna batik, pertandingan Nazam, pertandingan kucing pun ada juga ni. Lepas kucing miau. Lepas tu ada Doodle Art Workshop, ada kelas membuat decoupage, ada Sukan Rakyat lagi, Dam Aji Congkak. Lepas tu ada perlawanan bola sepak, dan juga ada Neon Walk. Itulah antara aktiviti. Selain itu ada juga jualan Rahmah Madani, jualan pokok-pokok, dan macam-macam lagi lah. Yang penting kena datang ke sana, Stadium Hang Jebat Kerubung Melaka.
0: Itu dia. Banyak aktiviti tu.
2: Banyak aktiviti dan ada sampai satu esok. Lagi. Sampai besok.
0: Apa dia?
2: Ada satu lagi ya tadi dekat Stadium Hang Jebat. Yang ni dekat MITC pula.
1: Ada apa?
0: Ada apa tu?
2: Dekat MITC ni ada Halal Festival 2026. Yang mana Melaka sekali lagi menjadi tumpuan industri halal apabila Melaka International Halal Festival MIHF 2026 berlangsung pada 7 hingga 9 Ogos 2026 bertempat di MITC iCrew. Jadi sepanjang 3 hari penganjuran, MIHF 2026 ni menghimpunkan pelbagai aktiviti termasuk pameran produk dan perkhidmatan halal, juga jualan produk halal, forum serta seminar berkaitan industri halal, sesi padanan perniagaan, demonstrasi produk, aktiviti keluarga serta pelbagai program menarik yang memberi manfaat kepada usahawan dan juga masyarakat. Untuk anda yang suka beli makanan-makanan yang tular kan?
1: Saya.
2: Dan makanan-makanan yang halal lah terutamanya, semuanya ada dekat sana. Dia ada food fest lah dekat luar tu. Dekat dalam pula dia ada aktiviti yang lain. Jadi memang meriah.
0: Menariknya.
2: Itulah antara aktiviti di Melaka yang untuk halal festival ni bermula 10 pagi hingga pukul 10 malam. Okey, itulah yang dia nak kongsikan dengan anda.
0: Okey, itu di Melaka. Johor dulu ke negeri dulu?
1: Johor dulu pun boleh.
0: Boleh muda, kat Johor ada apa Lili?
1: Paling muda dah berkata sekarang ni ya.
0: Okey, silakan Lili.
1: Alia cerita pasal Hari Lions Cup Negara dekat Stadium Haji Abad kan. Saya nak perincikan sikit. Orang Johor suka ke sana lah. Bersama dengan MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Kami punya reruai dekat sana tu. Landscape masing-masing lah kan. Kalau MBIP punya landscape tu, temanya konsep regalia, the essence of Johor heritage. Ini mengangkat seni tenunan kain benang Johor ya. Sebagai inspirasi utama dalam penghasilan sebuah landscape yang meraihkan warisan identiti dan juga inovasi. Jadi kalau pergi ke Stadium Hang Jebat nanti, boleh singgah dekat landscape MBIP yang mengangkat warisan Johor. Kalau anda nak tengok dengan lebih dekat tentang kain benang Johor yang jadi warisan kami di sini. Dan tamu lawan Johor, datang Johor bukan berjalan je, bawa pulang oleh-oleh. Oleh-oleh kain benang Johor kan, barulah orang kenal, oh ni Johor ni. Macam tu, sebab negeri lain tak ada kain benang Johor tu. Aktiviti lain semua festival makan-makan je. Di Johor makan-makan. Memang kita kaya dengan makan lah. Lepas tu ada festival kebudayaan di Pontian Culture Festival sampailah esok.
0: Itu dia.
1: Itu je lah di Johor.
0: Kalau di Negeri Sembilan pula kan, kita nak kongsikan mengenai ini lebih kepada aktiviti kebudayaan dan juga kesenian lah. Malam ni kita dah bermula pagi sebenarnya. Kalau kita tengok ada Colors of Negeri Sembilan 2026. Yang penting masuk percuma. Okay, mari kita sama-sama meriahkan Colors of Negeri Sembilan, sebuah program yang menampilkan keunikan seni, budaya dan warisan Negeri Sembilan. Ada pelbagai persembahan kesenian yang penuh warna-warni, mengangkat keindahan budaya tempatan serta hiburan yang sesuai untuk seisi keluarga. Ada dua siri kalau kita tengok. Siri pertama pada pukul 8 pagi ada bengkel asas randai Negeri Sembilan. Ini semua percuma aja. Yang mana nak belajar randai itu sendiri kan, boleh pergi hadir beramai-ramai di auditorium utama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sembilan. Okey, itu pada sebelah paginya. Pada pukul 8.30 minit malam nanti, hari ini juga ada persembahan kesenian dan randai Koba dan Lopeh. Percuma juga untuk saksikan ramai-ramai randai ini. Dan itu antara yang ada di Negeri Sembilan. Ada lagi satu. Kita nak kongsikan dengan anda Karnival Jelajah Impian dan Mimpi bersama Andalusia Jimba 2026 dan sepenuh hari ulang tahun ke-78 One Brigade Infantry Malaysia. Ada berlangsung di Camp 15 RMD Senawang. Kalau kita tengok ada macam-macam aktiviti menarik dari pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang. Ada jualan dan kulinari, persembahan dan hiburan pun ada. Aktiviti kanak-kanak, pameran ATM dan juga aset, cabutan bertuah, pelbagai aktiviti keluarga dan juga komuniti. Boleh hadir beramai-ramai dari pukul 7 pagi sampai lah pukul 5 petang. Masuk percuma, boleh cuba
1: percuma
0: semua
1: juga
0: aktiviti.
1: Masya Allah.
0: Tak payah bayar.
2: Itu yang kita nak dengar apa cuma.
1: Semangatlah datang. So randai itu yang menari dengan silat dalam bulatan tu eh?
0: Ya betul, yang dia ada randai ni yang dia ada tepuk-tepuk kain tu. Yang dia pakai kain yang kembang di tengah tu. Macam mana saya nak ni ya. Tapi bolehlah tengok dekat Google. Dan kita pun itu antara yang terkenal jugalah di Negeri Sembilan. Kain tu sendiri yang mengeluarkan
1: berbunyi. Itu hari macam Negeri FM ada buat kan pertandingan ni kan?
0: Betul, betul. Di auditorium kami ada buat pertandingan. Mm-hmm. Memang menarik untuk kita tengok, ya.
2: Baru nak minta Zu tunjukkan contoh dia masa.
0: Kita pakai suar tak sesuai, ya. Nantilah, nanti kita jumpa, Zu tunjuk depan-depan.
1: Oh, okay. Kain batik, pastikan kain batik.
0: Ha, boleh juga.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Uh-huh. Baik, itulah dia antara aktiviti yang ada di negeri masing-masing. Bolehlah berkunjung ke Negeri Sembilan, pergi Melaka sekejap, pergi Johor sekejap, kan. Cuti dua hari ni, Lili, ya.
2: Ya, sebab semuanya aktiviti akan berlangsung sampai hari besok. Jadi kalau tak sempat hari ni, besok pun boleh datang.
0: Betul tu. Yeah. Okey. Baik, selepas ni kita ada berita yang nak dikongsikan tiga negeri.
2: Ya.
0: Tapi kita berhibur dululah, ya. Kita rehat dulu.
1: Marilah kita. Tadi suruh diam, ni suruh bersandiwara pula.
0: Aduh. Jangan sesekali, ya, bersandiwara.
1: Jangan, ya.
0: Persembahan Expose dengan lagunya Sandiwara. Semuanya dalam.
2: Yo.
0: Donga.
2: Berhiruk. Bergegar.

0: Yuk dongar ber. Informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongar ber. Informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongar ber. Hiro bergegau eh.
3: Ya, kembali lagi bersama Zulia dan juga Lily dalam Yok Donga Be.
4: Hiro, bergegawin.
5: Amboi. Mendengarkan kami bertiga, boleh tonton juga dekat FB, dekat TikTok masing-masing.
3: Betul.
5: Kan?
3: Betul.
5: Cuba kita lambai sikit.
3: Kita ada bersiaran langsung juga di media sosial. Ada jangan lupa tap-tap screen. Kalau ada ucapan kan, nanti kita ada bacakan juga kan, Lily dengan Lia. Ucapan satu persatu.
5: Boleh.
3: Kalau sempat kita bacakan, hantar laju-laju komen dekat media sosial untuk ketiga-tiga stesen ni pun boleh. Hantar dekat Rumah Hijau pun boleh. Macam-macam platformnya tu.
5: Ada ucapan juga, pendek lah.
4: Betul. Ada juga pendengar kita yang mendengarkan ketiga-tiga radio ni. Jadi dia hantar, dia copy je ucapan dia tu tau.
3: Dia hantar kat tiga-tiga
4: stesen. Dia hantar kat tiga-tiga stesen. Jadi kalau macam Melaka tak sempat baca, nanti negeri bacakan. Macam tu lah.
3: Bagus
4: lah
3: macam itu.
5: Kan?
4: Adil.
5: Seorang pendengar kita ni datang dekat TikTok sini. Tadi dia katanya pergi Melaka dengan Negeri Sembilan.
4: Oh ya ke?
5: Toda superstar.
3: Toda. Terima kasih Toda. Okey, baiklah. Berita-berita. Siapa nak mula dulu ni?
4: Okey, macam biasalah Melaka lah.
3: Okey.
5: Tak cakap.
4: Semangat betul okay. Okey.
3: Silakan Lia.
4: Baik, berita yang pertama dari Melaka. Hari Landscape Negara 2026 di Stadium Hang Jebat tampil berbeza menerusi pameran pavilion 15 pihak berkuasa tempatan PBT dan deretan gerai jualan. Seramai 54 peniaga menghimpunkan pelbagai spesies pokok bonsai, bunga orkid serta baja tumbuhan buat para pengunjung. Selain itu, lebih 30 agensi kerajaan dan swasta menawarkan pelbagai aktiviti menarik termasuk pemeriksaan kesihatan pergigian secara percuma. Jadi itulah berita yang pertama dari Melaka. Dan juga berita yang seterusnya.
5: Ya.
4: Aduan yang masih belum selesai di Dewan Undangan Negeri Dun Pengkalan Batu sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR dalam perhatian kerajaan negeri. Ahli Dewan Undangan Negerinya, Datuk Kalsum Nordin berkata, separuh daripada 300 aduan diterima sepanjang WRUR yang lalu sudah berjaya diselesaikan. Dalam menyelesaikan masalah rakyat, pihaknya mendapat kerjasama daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHDJ, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Majlis Agama Islam Melaka dan banyak lagi. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Dewan Terbuka Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, Taman Seri Cempaka Sempena Jelajah Ketua Menteri Sayang Rakyat Dun Pengkalan Batu. Dan berita terakhir dari Melaka, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB sedang menyelaras pelaksanaan program khas berkonsepkan Jualan Rahma dan Persembahan Kebudayaan secara bulanan di Pasar MBMB, Pasar Besar MBMB Bacang bermula September ini. Datuk Bandar MBMB, Datuk Syadan Osman berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan dengan kerjasama Persatuan Peniaga Pasar Besar MBMB serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Cadangan itu susulan beberapa perkara yang dibangkitkan pihak persatuan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof ketika lawatan ke Pasar Besar Melaka baru-baru ini. Beliau optimis penganjuran program berkenaan bukan sahaja mampu meningkatkan jumlah pengunjung ke pasar, malah membuka peluang kepada hampir 300 peniaga untuk menikmati limpahan pelanggan. Jadi itulah rangkuman berita dari Negeri Melaka. Macam mana pula di Negeri Sembilan?
3: Tolak sini ya. Terima kasih Lia. Perkongsian berita dari Melaka. Okey, kalau di Negeri Sembilan, kita nak kongsikan antaranya seramai 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko Negeri Sembilan bagi penggal baharu mengangkat sumpah jawatan hari semalam. dengan dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan, manakala 8 lagi merupakan muka baharu dalam pentadbiran kerajaan negeri. Mereka mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, dalam istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Besar Seri Menanti. Berangkat sama ke istiadat itu ialah Tuanku Ampuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud, Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridaudin Tuanku Muhriz, serta Tunku Panglima Besar Tunku Zain Al-Abidin Tuanku Muhriz. Dua ADUN yang dikekalkan sebagai ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ialah ADUN Linggi, Datuk Muhammad Faizal Ramli, dan ADUN Palong Datuk Mustafa Nagoh. Lapan esko baru pula ialah ADUN Cembung Datuk Zaiful Bahri Idris, ADUN Cenah Siau Kung Chun, ADUN Labu Siti Nur Humaira Hasim, ADUN Lengging Datuk Muhammad Asna Amin, ADUN Sungai Lui Datuk Muhammad Razi Muhammad Ali, ADUN Gemencih Suhaimi Zan Bizar, ADUN Serting Muhammad Fairuz Muhammad Isa, serta ADUN Sikamat Datuk Razali Abu Samah. Pelantikan barisan esko baharu itu menyusuli keputusan pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16 yang menyaksikan barisan nasional memperoleh 18 kerusi DUN, manakala Perikatan Nasional memenangi 7 kerusi sekaligus membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Okey, berita seterusnya. Kira-kira 700,000 penduduk di Seremban dan kawasan sekitar bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka mula dibina pada 2028 dan dijangka beroperasi pada 2032. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk di Nilai, Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar, selain mengurangkan tekanan terhadap Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di negeri ini. Beliau turut memaklumkan Hospital Pakar Major berkapasiti 500 katil itu kini berada pada fasa memuktamadkan proses perolehan tanah. Dan berita terakhir yang kita nak kongsikan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Negeri Sembilan berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan barangan elektronik, alat ganti kenderaan dan minuman keras menerusi dua serbuan berasingan pada awal Julai lalu. Pengarahnya Jamal Paiman berkata nilai rampasan keseluruhan dianggarkan RM4.67 juta melibatkan anggaran duti dan cukai sebanyak RM7.6 juta. Dua lelaki tempatan berusia 34 dan 27 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Beliau berkata kes pertama disiasat mengikut Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967, manakala kes kedua disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 dan butiran 30-1-A Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1990. Itu dia antara berita yang kita kongsikan dari Negeri Sembilan.
5: Johor. Sampai situ je. Johor.
3: Jangan sampai situ je. Kita nak tahu juga berita dari Johor. Apa cerita, Lily?
5: Mestilah. Ya, dengar apa tiga negeri terus kita kongsikan berita, kan? Yang mana terlepas tu, rangkuman mingguan kami kongsikan kepada anda, tau. Tadi Negeri Sembilan cerita pasal hospital apa tu?
3: Hospital Bandar Enstek.
5: Ini nak cerita pasal Hospital Sultanah Minah dekat Johor Bahru ni. Yang mana ada 7 projek pembangunan dan juga peningkatan fasiliti kesihatan ya. Yang mana nilainya kira-kira RM1.139 bilion sedang dilaksanakan sekarang ini. Projek merangkumi pembinaan pusat rawatan harian, kompleks klinik pakar serta naik taraf sistem elektrikal dan mekanikal. Itu hospital. Sekarang cerita pasal rumah pula. Mampu milik Johor RMMJ. Itu yang sukanya kat Johor ni, dapat beli rumah di usia yang muda. Baik, projek RMMJ jenis C fasa 2 di Taman Nusa Central ya. Dijangka memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CCC menjelang akhir tahun ini. Ada 146 unit kesemuanya dapur melalui proses undiannya. Lebih 22,000 unit RMMJ telah siap dibina di seluruh negeri Johor. Johor. Baik, satu lagi. Kita ni sekarang macam rasa cuaca kejap panas, kejap hujan kan?
3: Betul.
5: Tak sedar sangat. Rupanya dekat Johor, demam denggi makin meningkat tau.
4: Alamak tuan.
5: Ini untuk minggu epik ke-30 ya. Apa yang dikongsikan oleh Esko Kesihatan dan Alam Sekitar, Ling Tian Soon. Ada 96 program gotong royong di Johor Bahru dan Kulai yang akan dilaksanakan bulan ini untuk membendung penularan kes. Dan kalau tengok pada awal tahun lalu lagi, kumulatif kes direkodkan sebanyak 7,235 berbanding 3,930 kes untuk tempoh sama tahun lalu. Yang sini kita dapat tengok ada peningkatan sebanyak 84.1% ya. 90% kes dicatatkan di daerah Johor Bahru serta Kulai. Jadi sila berhati-hati. Ini waktu hujung minggu ni lah, Sabtu Ahad ni, luangkan masa setengah jam ke paling tidak. Hapuskan tempat pembiakan Aedes. Kita tak sedar ada bertakung kat luar tu.
4: Terutamanya
5: memang tak bertakung,
4: terutamanya di pasu-pasu bunga kan, baldi-baldi ke. Buanglah terus.
3: Betul. Sebab tu lah macam Lily kata tadi, cuti-cuti ni pusing satu rumah, tengok kiri kanan atas bawah. Mana yang ada air bertakung, hapuskanlah segera. Okey, sama-sama kita apa, membantras Aedes.
5: Kita cuba kena jaga warisan negeri kita je. Warisan nyamuk tu tak payah.
3: Tak payah.
5: Hapuskan terus.
3: Okey. Baiklah. Selepas ini kita ada nak tahu berkenaan madu kelulut dia dekat Johor.
5: Ya, betul.
3: Tapi jomlah kita.
5: Jom.
3: Kita dengar lagu dululah ya.
5: Lagu apa tu?
3: Sayang Orang Sama. Persembahan Adira.
5: Pasti ke?
4: Orang yang sama.
3: Pasti.
4: Tak ada orang lain ya?
5: Tak ada.
3: Tak ada. Okay. Setiap pada yang satu.
4: Mantap.
3: Semuanya dalam.
4: Yo.
5: Yo.
4: Do.
3: Do.
4: Do.
3: Da.
5: Ber. Ber.

0: Yuk dong apa? Diari negeri pelancongan ucapan. Yuk dong apa? Yuk begegawe.
1: Ya, 9:09 minit pagi, masih lagi bersama dengan kami bertiga dalam Yuk Dong Apa.
2: Hai yeah. Semua, selamat pagi.
3: Selamat pagi guys.
1: Dah sarapan ke belum?
3: Betul-betul kena dah sarapan. Ha. Saya pagi tadi dah. Saya makan nugget.
1: Okey, nugget je ke Lia? Saya mengharap kalau dengan Lia ni saya mengharapkan lebih sebenarnya.
2: Hari ni nugget tu buat geli-geli perut je tau.
3: Yo. Patutlah saya rasa perut saya geli-geli.
1: Celah gigi.
3: Saya makan nugget, lepas tu ada jagung, lepas tu ada buah dragon fruit.
1: Wow.
3: Air masak.
1: Dengan nugget tu dibilas apa? Dengan apa, buah-buah.
3: Sebab rasa macam tak nak rasa bersalah kan?
1: Yalah tu.
3: Sebab makan apa, makanan yang berproses pagi-pagi. Jadi kita bilaslah dengan buah-buahan.
1: Lili dah makan ke?
2: Dah makan angin tadi. Kenyang ya, alhamdulillah.
3: Kejap lagi.
1: Alhamdulillah.
3: Kejap lagi keluar angin.
2: Kita sarapan pukul 10 pagi lah Zu.
3: Yelah.
2: Kalau pagi sangat tu macam lain macam lah perut tu. Sama rentak dengan lagu kat radio tu.
1: Zu alhamdulillah dah sarapan. Jarang sekali kita ada sarapan pagi-pagi ni. Tapi sempat pagi tadi. Bukan masak ya, beli.
2: Empat. Alhamdulillah. Tunjuk-tunjuk ni ya.
1: Ya, tunjuk lagi senang. Okey. Jadi untuk Johor, kita nak dengarkan Madu Kelulut ya?
2: Ya, betul.
1: Apa ceritanya tu?
2: Dia kalau pagi-pagi ni minum teh dengan madu, alangkah indahnya hidup tu kan? Sedap betul. Madu ni macam-macam kegunaannya dan juga boleh jadi ubat. Ya? Jadi apa kata untuk laporan khas minggu ini, kami bawakan kepada anda cerita tentang Madu Kelulut. Jom kita dengarkan.
4: Macam anak-anak batuk

0: Di sebalik setiap titisan madu ini, tersimpan kisah ketekunan, kesabaran dan harapan pengusaha madu kelulut yang menjadikan khazanah alam ini sebagai sumber rezeki. Segalanya bermula dengan minat terhadap alam semula jadi.
1: Saya start berkecimpung dalam kelulut ni dah lebih kurang dalam 12 tahun. Cuma untuk spesies ni saya baru bermula sebenarnya, sebab saya nak cuba mengadakan spesies dekat kawasan sinilah. Sebab kita hanya tahu ada banyak spesies, tapi kita tak ada untuk yang kita tunjukkan pada diorang. Sini lebih kurang dalam ada 10 jenis spesies.
0: Tidak seperti lebah biasa, kelulut tidak mempunyai sengat. Namun menghasilkan madu kelulut bukanlah sesuatu yang mudah. Ia bergantung kepada sumber bunga, keadaan cuaca dan kesihatan setiap koloni.
1: Ya, sekiranya dia berada di kawasan yang kawasan kampung, maksudnya pelbagai bunga, dia akan menghasilkan bunga yang lebih madu yang lebih cepat lah sebenarnya. Maksudnya dalam masa 3 bulan ke mungkin topping dah penuh, dah kita boleh harvest. Lebih kurang. Lagi satu, dia macam kelulut ni, dia ada masa untuk kita harvest. Maksudnya dari antara bulan bulan 1 ke bulan 6 tu adalah musim bunga. Masa tu kebanyakan kita akan harvest dia sampai 2 kali lah. Saya ada buat penambahan lagi dan saya tengah buat sabun pula, buat maksudnya sabun propolis.
0: Kelihatan mudah, namun di sebalik setiap botol madu kelulut yang berada di pasaran, tersimpan proses mengambil masa berbulan-bulan. Kejayaan perusahaan ini bukan hanya bergantung kepada jumlah koloni yang dimiliki, tetapi juga kepada keseimbangan alam yang menjadi sumber makanan utama kelulut. Daripada khazanah rimba kepada sumber pendapatan, madu kelulut membuktikan bahawa kekayaan alam mampu diterjemahkan menjadi industri yang memberi manfaat kepada masyarakat dan negara. Selagi kelestarian alam terus dipelihara, selagi itulah emas cair dari rimba ini akan terus mengalir, membawa bersama harapan dan rezeki buat generasi akan datang. Nur Azizah Drahman, RTM.
2: Itu dia cerita tentang madu kelulut. Kalau tengok video yang dipaparkan dekat FB Johor FM ni kan, Akak tu tadi pakai straw sedut gitu je.
3: Terima kasihlah Kak Nur Azizah bawakan laporan tadi tu. Orang cakap madu kelulut ni dia lain sikit dengan madu lebah, sebab dia macam masam sikit je. Saya melekit tak pernah cuba.
2: Dia memang ada masam-masam pun.
4: Itulah madu yang asli sedap kan. Kalau nak tahu madu tu asli ke tidak ke, orang kata tengok kalau ada semut berkerumun, maknanya itu bukan madu asli.
2: Saya pernah cuba juga tau, sebab pernah dengar cerita tu letak madu dekat atas sudu tu, biarkan ada semut kerumun ke tidak. Jadi alhamdulillah, maksudnya asli lah kan.
3: Maksudnya asli lah tu.
2: Apa kata pendengar-pendengar kita? Cuba komen sikit dekat FB ke TikTok ke
3: Kita nak dapatkan jawapan. Tadi saya dengar abang tu kata kan, dia amalkan pagi dengan malam, tak demam setahun. Saya nak cuba ikhtiar.
4: Sebab apa, banyak khasiat lah. Kalau madu ni memang betul-betul banyak khasiat sebenarnya.
2: Dan sedap kan.
3: Ya, betul.
2: Sedapnya kek tabur dengan madu. Tuangkan madu
4: pancake ke kan.
2: Pancake, Allah, sedapnya.
4: Dah terbayang madu.
3: Memang sedap.
4: Kita ni memang tak boleh kalau sebut makanan.
2: Betul. Pagi pula tu kan. Jom lagi kita rehat, Zoom.
3: Jom. Selepas ini persembahan Ramlah Ram dengan lagunya Sesaat Kau Datang. Semuanya dalam
4: Yo
3: Yo Donga
4: Be
3: Hero.

0: bergegar.
1: Ya, kembali lagi dalam Yok Dong Aba Hero Bergegawe.
2: Ya, 9.21 minit pagi.
1: Dah waktu personaliti undangan kita pun dah sampai. Tetamu kita dah sampai di Kondi
3: Melaka. Wah, awal.
1: Siapa tu? Ha, anda boleh tonton di TikTok Melaka FM. Okey, untuk saksikan siapakah tetamu kita hari ini. Dan hari ini kita bersama dengan Kiki.
4: Ya, saya. Assalamualaikum.
1: Hai,
4: semua. Hai.
1: Waalaikumsalam.
4: Hai DJ semua.
2: Ya, hai Kiki.
1: Okay.
2: Kiki.
4: Ah, ya, saya.
2: Ah, dekat betul, sini Kiki. Lily. Ah. Saja bagi tahu.
4: Oh, DJ Lily.
2: Kiki Lily. Nah juga.
4: Okay. DJ Lily ada lagi siapa? DJ Zoo.
1: DJ Zoo. Ya, Kiki sehat ke Kiki?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Okay. Pagi ni nak jumpa DJ Lia kita, semangat sikit lah pagi ni.
1: Semangat.
2: Nak dengar
3: tu. Dia cakap depan-depan lah Zoo.
1: Ya. Saya pula pakai baju warna merah hari ni. Lagi dah semangat. Okey. Baik. Kiki ni merupakan seorang pempengaruh media sosial. Terutamanya di TikTok lah.
4: Ya, betul.
1: Okey. Jadi kita nak berkenalan dengan Titi pula.
4: Titi
1: tu siapa? Dah Lily, Kiki yang jadi Titi pula kan? Okey. Siapakah nama penuh Kiki dan Kiki berasal dari mana? Silakan.
4: Okey. Assalamualaikum semua DJ. Salam juga pada semua pendengar. Nama saya kalau panjang Nur Hakiki lah. Nur Hakiki bin Abdul Hakim. Saya berasal di Melaka juga. Di Ai Molek, Kelintang.
1: Dekat je.
4: Dekat.
1: Jadi Kiki merupakan anak jati Melaka.
4: Ya, betul. Anak jati Melaka.
1: Okey. Dan Kiki ni sebenarnya dia terkenal dekat TikTok lah. TikTok famous lah orang kata. Jadi macam mana waktu awal-awal pertama kali tu Kiki menceburi bidang pempengaruh ni?
4: Menceburi? Dia salah. Sebenarnya saya nak... Dia tak ada tergerak pun nak jadi TikToker semua.
2: Tak sengaja lah tu.
4: Tak sengaja. Daripada awal dia, saya nak tunang. Saya nak jual coklat. Lepas saya dah buat coklat, tu COVID pula.
1: Alamak.
4: Saya masuk dekat dalam COVID, dekat MITC. Masa tu first batch saya ada dalam 800 orang dalam tu, lelaki saja.
1: Quarantine dekat dalam.
4: Quarantine dekat dalam tu. Jadi saya bosan-bosan daripada tak dapat jual coklat kan. Saya buat live dekat dalam tu. Bila buat live dekat dalam tu, saya tengok ramai pula masuk.
1: Abang orang nak tengok yang kena COVID tu.
4: Kena COVID tu. Pada masa yang samalah. Saya tengok orang pun kadang-kadang ada orang tua yang tak ada selimut. Kadang dalam tu sejuk. Jadi saya cakap ada orang tegur lah dekat dalam komen. Bang, bawa saya jumpa katil nombor sekian. Sekali saya bawa lah. Bila bawa je, ni bapak saudara kau ni sejuk kat sini. Besok kau pergi bawakan Toto. Lepas tu ada komen lain-lain lagi. Bang, saya nak jumpa pakcik saya. Bang, saya nak jumpa abang saya. Saya
1: pun bawa katil lain pula.
4: Besok tu penuh Toto bantal lah semua sampai.
2: Kisahnya macam wartawan lah.
4: Tak sengaja dalam tu.
1: Tanpa sengaja.
4: Tanpa sengaja. Live dalam tu berdentum belah ribu masa tu.
1: Yelah, kita semua duduk kat rumah masa tu.
4: Duduk kat
1: rumah. Masing-masing scroll TikTok. Nampak budak FYP dekat dalam MITC. Tu yang masuk ramai-ramai tu.
2: Lagi orang nak tahu apa yang berlaku kat dalam tu suasananya.
4: Jadi keluar tu saya fikirlah, ni macam boleh buat barang ni. Jadi saya pun slow. Dah jadi content creator pula.
1: Itulah hikmahnya kan.
4: Itulah hikmah.
1: Dia buat live suka-suka je. Lepas tu tolong orang pula. Bagi apa yang anak saudara bagi selimut apa semua kan, barang-barang keperluan. Itulah kisahnya.
2: Kisahnya begitu nak bertunang ya. Jadi sambungan cerita tunang tu macam mana?
4: Panjang cerita dia.
1: Panjang.
4: Panjang.
0: Berjaya ke tak jual coklat tu?
4: Keluar daripada tu sold out.
0: Sold out. Itu kita nak dengar.
1: Jadi sampai sekarang masih lagi jual coklat tu?
4: Tak ada.
1: Dah jadi
4: konten kereta, coklat tu pun dah. Coklat tu khas untuk cari duit tunang je masa tu. Sebab saya nampak sebelum ni kan kerja untuk event-event kan. Event tak boleh keluar masa tu sebab dah COVID.
2: Nampak kat situ pengaruh media sosial ni sangat sibuk. Sampai tak sempat nak buat coklat.
1: Okey. Dan sekarang ni Kiki fokus pada buat konten. Jadi konten yang macam mana Kiki buat?
4: Saya buat masa sekarang ni saya akan fokus pada konten yang

0: viral untuk promotion macam kedai-kedai kan sekarang.
1: Dekat Melaka lah.
0: Ah, dekat Melaka lah. Sebab sebelum ni sampai dah saya alhamdulillah dah anak dua, jadi tak boleh nak keluar sangat. Jadi saya kena le bertapa kat rumah dulu. Lepas tu sekarang ni baru saya nak fokus untuk keluar. Dan saya ada impian yang lain lah.
1: Ada juga lah dapat panggilan ataupun permintaan dari luar Melaka sebelum ni ada?
0: Ada banyak.
1: Ada banyak.
0: Ada yang tak dapat pergi pun ada.
1: Okey. Mungkin Kiki boleh ceritakan, kongsikan dengan kita lah macam pengalaman yang paling best lah sepanjang buat konten untuk TikTok ni.
2: Pengalaman yang paling best lah.
1: Jumpa VIP ke ataupun mungkin ada situasi-situasi yang unik ke yang Kiki tak dapat lupakan ke, yang boleh jadi tiba-tiba benda tu boleh jadi konten macam tu.
0: Banyak. Nak ikut orang banyak. YB datuk-datuk daripada luar pun saya dapat berjumpa daripada depan. Artis-artis luar. Kita dapat sama-sama. Tu yang rasa macam baguslah benda ni.
1: Itulah sebenarnya media sosial ni bila kita gunakan dengan baik maka baiklah jadinya kan.
0: Betul.
3: Tapi ada juga yang salah guna.
0: Jangan sampai salah guna. Tu bahaya.
3: Cerita pasal pengaruh media sosial ni kan, mungkin Kiki tak adalah semuanya indah. Mesti ada cabaran dia tu. Apa-apa. Sebab kita bercita-cita juga ni nak jadi pengaruh media sosial. Nak tahu cabaran dia boleh ke?
0: Cabaran yang contoh macam mana tu?
3: Cabaran lah. Buat video tu, apa yang mencabarnya.
1: Orang kekangan
3: masa ke. Orang tak suka ke.
1: Kecam-kecam ke apa ke.
0: Kalau kecam-kecam tu bagi saya tak banyak. Pada saya lah tak banyak. Sebab saya lebih pada enjoy. Jadi kalau untuk apa tadi? Lupa.
1: Cabaran.
0: Cabaran saya tu kadang tak ada masa. Kita boleh terlupa masa kita nak buat apa. Bila kita kat luar, kita kena kicap nak pergi tempat sini, kadang kita kena pergi tempat sana.
3: Nak edit video lagi
0: nak kena fikir idea lagi.
3: Sibuk betul.
1: Kebiasaannya Kiki yang ambil video, Kiki yang edit, Kiki yang post.
0: Saya edit, saya post sendiri. Yang ambil video kadang saya sendiri, kadang saya upah orang lah untuk jadi cameraman ke atau macam mana lah. Ataupun saya punya wife yang jadi tukar rakam.
1: Manager.
0: Nak kata cabaran tu banyak. Banyak kali kena banyak kali kena tipu.
1: Kena tipu pun ada.
3: Itulah takut tu kan.
0: Cabaran dia banyak.
1: Jadi mungkin Kiki ada macam nasihat lah untuk anak-anak muda kan yang nak mula menceburi bidang content creator ni.
3: Anak muda seperti saya lah.
0: Oi, muda ke? Dengan suara pun dah tahu muda.
3: Suara tak melambangkan usia.
0: Bagi saya kan, untuk anak-anak muda yang nak ceburi bidang media sosial ni, kadang kita kena beringat lah, berpada-pada lah untuk buat konten. Kadang-kadang kita terlampau enjoy, kadang kita terlepas. Kadang ada benda yang kita terlepas. Sekarang, zaman sekarang ni, media sosial ni, orang kata viral dia kuat. Cepat sangat. Benda pelik-pelik yang viral.
1: Betul. Benda yang kita buat betul-betul, dia lambat naik.
0: Kadang yang tak betul ni, dia punya berdesuk pergi.
3: Laju.
0: Jadi hati-hatilah, gunalah media sosial ni dengan baik.
3: Baik, kalau Kiki lah banyak kan pengaruh media sosial dekat Malaysia ni. Kalau Kiki sendiri, apa yang Kiki rasa menarik dekat video Kiki tu? Kenapa kena tengok?
0: Sebab sekarang ni saya nak menjelajah. Saya nak buat konten untuk menjelajah lah, macam travel ke, foodie ke. Saya nak menjelajah ke tempat-tempat yang lain. Dan saya akan buat saya punya vlog solo lepas ni. Yang pertama sekali, saya akan pecahkan market dekat dalam Melaka dululah. Sebab Melaka kan tempat kita kan. Banyak pula kawasan pelancongan yang sekarang tengah cantik-cantik. Jadi saya buat dekat dalam Melaka dulu.
1: Dalam Melaka dulu
0: akan datang tu, saya akan pecah ke media sosial lain lah. Untuk keluar. nampak.
3: Dia bila dah buat banyak video tu, mesti ada satu benda yang Kiki rasa, aku bangga jadi anak Melaka. Mana lagi? Melaka lah.
0: kadang orang pergi kat luar, saya ni kadang adalah buat kerja sikit. Kadang kita tunjuk juga proposal kita dengan kita punya CM ke YBYB Melaka ni kan. Kadang orang luar, kawan-kawan ke jumpa, eh kau sekarang dah lain lah. Apa yang lainnya? Lepak dengan YB-YB. Lepas tu ada je juga nak mencela. Eh, Ki, tolong minta kan kat rumah aku ni nak buat ni. Dah lain pula.
1: Dah jadi YB Kiki pula.
0: Dah jadi lain pula.
3: Dia ingat Kiki orang kena YB.
0: Bukan.
1: Yelah. Jadi apa tu, yang mana yang baik itulah yang bagus.
0: Ya, betul. Okay.
1: Apa tu, apa tadi nak tanya? Saya pun dah lupa. Mungkin ada tip lah. Tip yang Kiki nak kongsikan dengan mereka yang menggunakan media sosial ni.
0: Tips ni? Tips untuk macam mana nak naikkan media sosial ke?
1: Macam tu.
0: Untuk nak naik media sosial ni, kadang kita kena perlu idea nombor satu lah. Lagi satu, hook yang 5 saat awal. Lepas tu untuk share kita punya video apa semua kan, like tu jangan lupa lah, komen pun sama.
3: Dia ada waktu-waktu dia eh.
0: Ada waktu-waktu dia. Paling simple tu, saya bagi tahu waktu dia masa orang rehat.
4: Masa orang rehat.
0: Contoh daripada pukul 12 sampai pukul 1, waktu tengah hari orang makan. Waktu petang 4 pukul 5.
1: Waktu tu lah orang tengah scroll.
0: Pukul 5 orang balik kerja. Banyak. Betul.
1: Betul.
0: Waktu sempat malam macam pukul 7 pukul 8
1: nak tunggu-tunggu isyak tu kan, scroll TikTok kejap kan.
0: Kadang-kadang diorang ni malas nak buat solat kan. Jadi diorang scroll lah tu.
3: Jujur betul. Saya tak maghrib tu, saya mengaji, tak sempat nak scroll TikTok.
0: Alhamdulillah.
3: Nampak tak ada nur.
0: Daripada sini dah boleh bayangkan dia punya nur tu macam mana.
3: Bercahaya.
1: Macam-macam. Jadi kena ikut waktu-waktu rehat lah. Itu antara tip dia lah.
0: Simple lah.
1: Okey. Jadi itulah kita bersama dengan Kiki, seorang pempengaruh media sosial, terutamanya di TikTok lah. Jadi kalau mereka nak dapatkan kontak ataupun nak cari Kiki, macam mana?
4: Apa pergi, nama TikToknya ni?
0: Pergi dekat TikTok saya. Ada dekat situ ada nombor saya. Dekat TikTok saya type je Dak Kiki, DAK dot
3: DAK
0: dot KIKI
4: Kiki.
0: Dak Kiki. Media sosial lain pun sama.
1: Semua Dak Kiki lah.
0: YT, Instagram sama.
3: Dak ratusan ribu ya Zu.
1: Ya. Kita baru beratus.
0: Nanti dah bagi tip tu nanti, alhamdulillah.
1: Waktu rehat
4: Waktu rehat.
1: Okey, Dak tu sebenarnya mewakili orang Melaka lah besok. Budak Melaka ni dia panggil Dak. Dak Lia, Dak Kiki, Dak Lili, Dak Zu macam tu kan.
0: Bila kita tak nampak orang tu, contoh DJ Lia kan, kita mana Dak Lia ni?
4: Mencari, masih tengah mencari.
3: Lorat sana lah.
0: Dak Lia itu tengok dia live dia macam tu.
1: Nak tengok Dak Lia live macam tu lah. Dia kena sebelum nama orang tu, dia kena letak Dak.
3: Cuba cuba tambah ek kat belakang tu sikit.
0: Dak Lia mana ek? Ada juga orang pakai macam tu.
1: Betul? Saya guna sebab saya ada darah keturunan mu.
0: Ada juga orang cakap macam tu. Kadang saya pun ada terpakai juga.
3: Dekat-dekat sebelah.
1: Okey, baik. Jadi setakat ini sajalah kita bersama dengan Kiki. Sebenarnya seronok bila borak dengan Kiki ni kan.
3: Betul.
1: Sebab macam saya sendiri lah, orang Melaka borak dengan orang Melaka. Dia dah tak boleh nak stop.
0: Dia jadi melekat kat sini.
1: Dia melekat.
4: Lepas ni boleh sambung.
1: Lepas ni kita sambung lagi. Okey. Baiklah
3: Kiki.
1: Dia
3: dekat situ.
1: Baik. Jadi terima kasih untuk Kiki yang sudi bersama-sama dengan kami bertiga pagi ini dalam Duk Dengaba. Dan insyaAllah ada rezeki, kita bersua lagi lah untuk masa akan datang.
0: Dan baik,
4: terima kasih Kiki.
0: Okey, terima kasih juga pada DJ-DJ kita, DJ Lia, DJ Lily, DJ Zu. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa buat kerja tu, makan cukup. Biar semangat.
1: Biar semangat. Yang penting makan.
0: Makan tu kadang-kadang hilangkan stres.
3: Alia Zu, dia tak tahu tu. Yeah. Kita ni dengan makan berpisah tiada.
1: Ya. Setiap kali ada food festival, ada lagi dia dekat situ.
3: Di mana-mana.
1: Okey, baik. Terima kasih Kiki. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam.
3: Bye, Kiki.
0: Bye.
1: Okey, itu dia tadi personaliti undangan kita bawakan dari Melaka.
4: Dan selepas jangan lupa follow.
1: Jangan lupa follow. Okey, dan selepas ni kita nak dengar lagu eh.
3: Jom kita.
1: Ya.
4: Lagu apa? Persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nordiana, gurauan berkasih kita pagi ni. Jom semuanya dalam.
3: Yo,
1: doa
3: berhiru
1: bergegar.

0: dongah berinformasi budaya.
1: Negeri Johor memang masyhur. Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh ya Allah ya la dan ya la dan ya la dan.
0: Yuk dongah berinformasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk dongah berhirup bergegau.
3: Ya, 9.43 minit pagi sekarang ini. Kita pun dah nak hampir pukul 10 dah pun.
4: Betul.
3: Tapi masih masih sempat untuk Zoo bawa Lia, Lili dan juga pendengar. Yuk dengar apa pagi ni jalan-jalan. Okey.
4: Pergi mana tu?
3: Tapi Zoo nak ceritalah, kena dengar lah ya.
4: Oh, baik. Boleh.
3: Okey. Hari ni Zoo nak kongsi. Pernah sampai tak Lia, Lili, Masjid Sri Sendayan?
4: Pernah.
3: Belum. Lili belum.
4: Cantik.
3: Kalau Zoo dapat orang kata kongsikan, ibaratkan dekat setiap sudut untuk bergambar lawa. Baik. Zoo adalah beberapa kali berpeluang pergi ke sana. Pergi sendiri pun pernah. Untuk pergi bekerja pun pernah juga. Baik. Kalau kita dapat kongsikan, Masjid Sri Sendayan ini terletak di Bandar Sri Sendayan, Seremban. Kalau dikongsikan, ini merupakan masjid yang terbesar di Negeri Sembilan. Dan juga merupakan salah sebuah masjid yang tercantik di Malaysia juga. Masjid ini selalu menerima lawatan pengunjung luar serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019 dan mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid ini juga telah diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid bin Hussein dan telah menelan belanja kira-kira RM100 juta. Okey, ni kita cerita pasal seni bina dia pula. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu dewan solat utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah, dewan solat kedua 800 jemaah dan dewan solat wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, ada perpustakaannya, dewan serbaguna pun ada, bilik pengurusan jenazah semestinya, bangunan pentadbiran, dewan makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Dan kebanyakan seni bina masjid ni kan, dalaman masjid ini ditempah khas termasuk ukiran kayu pada dinding, di bahagian dewan solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan had serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Bahagian dalaman kubah utama dihiasi dengan cat emas 24K. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan juga China. Dan masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Ramai juga pengantin-pengantin yang orang kata melangsungkan pernikahan di Masjid Sri Sendayan. Sebab apa? Lepas dia akad nikah, tempat akad nikah tu dia dekat ruang lega sebelum masuk ke pintu masjid tu. Dekat situ pun dah cantik sebenarnya. Dan juga lepas dia selesai akad nikah tu terus bergambar.
5: Cantik ni, tengah tengok ni.
3: Cantik.
5: Dia warna sunset tu.
4: Warna putih-putih kan.
3: Dan saya ada juga beberapa koleksi ya, bergambar di Masjid Sri Sendayan ini dekat dalamnya lawa.
5: Malam pun lawa
3: Ada tunjuk. Dalam telefon
4: Cantik.
3: Dia dekat seni bina dia, walaupun kita tak nampakkan. Kalau kita bergambar dekat luar masjid, nampak masjid cantik. Kalau kita masuk dekat dalam, dia punya bahagian dinding-dinding tu pun memang lawa. Jadi sambil kita, orang kata, lepas solat singgah kan. Tangkatlah gambar banyak-banyak.
4: Yalah, kalau menghala ke Negeri Sembilan tu, singgahlah sekejap Masjid Sri Sendayan ni. Dia macam ada Taj Mahal sikit
5: Betul. Itulah dia. Tengah-tengah tu ada laluan kan. Cantik.
3: Boleh datang ramai-ramai. Yang ini esok cuti, datang.
4: Betul.
3: Kalau kalau tak kat gambar nanti boleh mention kami bertiga.
4: Kami dah sampai. Cakap yang tu,
3: kami dah sampai.
5: Cantik. Cantik betul. Luar dalam lawa.
3: Mm-mm. Dan sekitar Masjid Sri Sendayan ni pun ada pelbagai orang kata jualan, kedai-kedai kan.
5: Oh,
3: sambil
5: ada juga?
3: Orang kata ada, tapi di luar masjid lah, di sebelah bangunan-bangunan premis perniagaan tu ada banyak pelbagai. Korang anda selesai je lawat di Masjid Sri Sendayan ni tu, bolehlah singgah di kedai-kedai. Kita beri sokongan kepada peniaga-peniaga kecil, banyak dekat sana. Jangan bimbang, ada macam-macam jualan makanan.
5: Cantik. Patutlah jadi tarikan pelancong ya. Tak pula Negeri Sembilan kan.
3: Betul.
5: Bolehlah singgah
3: Tahu Malaysia, Negeri Sembilan,
5: Johor juga.
3: Ya, Melaka.
4: Melaka sekali.
5: Melaka juga 2.0 eh. Dia masih ada angka belakang kan. Itulah dia kayanya khazanah dan juga tempat cantik dekat Malaysia ni boleh kita kunjungi kan.
4: Betul.
5: Sebelum keluar negara.
4: Tak payah keluar negara pun tak apa, sebab Melaka, apa, Malaysia ni pun dah banyak ada tempat-tempat menarik.
5: Tak habis jalan lagi
4: tak
5: kita.
4: Tak habis jalan lagi. Kan?
5: Pulau-pulau saya sampai sampai tau. Apa
3: dia?
5: Sabah belum sampai.
3: Oh, Sabah belum sampai. Okey, kalau macam tu nampaknya kita kena sampai bertiga.
4: Yelah, kita kena set time eh, tapi tak tahu bila. Macam tu lah.
5: Okay. Sepatutnya silam budaya tu kita boleh minta pergi Sabah.
4: Ya.
5: Kan?
3: Kenapa tak minta Lily?
5: Tak boleh. Kita pergi tempat lain. Wah.
3: Okey. Baiklah. Selepas ini kita akan bacakan, sempat juga kita nak bacakan ucapan, tapi kita berhibur dulu, boleh kan?
4: Boleh.
3: Ajumlah persembahan Masdo featuring Aisyah Aziz dengan lagunya Pujaanku.
4: Okey.
3: Semuanya dalam.
4: Yo.
3: Dengar.
4: Ber.

0: Yuk dong apa? Di hari negeri, pelancongan, ucapan. Yuk dong apa? Yuk bergegawe.
1: Baiklah, 9.53 minit pagi sekarang ini. Masih lagi dalam Yuk Dong Apa. Kita menghampiri dan nak tutup kedai dah ni kan?
2: Ya, sempat lagi menyapa ni rakan-rakan kita.
1: Ya, kalau di negeri FM ni, kita ada Cik Gaya. Dia minta kita nyanyikan lagu Hari Jadi. Okey, 3, 4.
3: Selamat Hari Jadi.
1: Selamat Hari Jadi. Cik Gaya ni, dia tak bagi tahu tau birthday siapa.
2: Oh, ya ke?
1: Mungkin birthday dia, kita doakanlah siapa yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni diberi umur yang panjang, kebahagiaan dunia akhirat, insyaAllah.
2: Amin.
1: Okay. Kita ada Kak Nani juga. Katanya selamat pagi semua.
2: Selamat pagi.
4: Hai, pagi.
1: Dan ada kalau di sini, Zulkarnain. Katanya jemput sarapan roti telur sarang burung dengan teh tarik.
2: Ui, sedapnya.
1: Kek Lombau, yo. Kek Lombau. Nuri Angkasa, tempoyak durian dicampur gula, bawa kemacang tiada berbaki. Rutin harian baru bermula, goreng pisang cari rezeki. Omboi sedapnya.
2: Pisang goreng pula.
1: Itulah dia.
4: Dengan sambal kicap, ya, sedapnya.
1: Ui, sedap. Okey, dan kita ada Iskandar Khan juga. Iskandar Khan ni, Zul tahu dia pendengar Setia Melaka. Tapi dia singgah juga di negeri FM ni. Katanya selamat berkonti di YDB semuanya di pagi mulia ini. Terima kasih
2: Iskandar Khan. Terima kasih.
1: Itu dia antara di negeri FM. Kalau Melaka dengan Johor ada siapa?
2: Okey, kalau Melaka sekarang ni saya nak kongsikan info cuaca di sekitar Jalan Taman Sari, iaitu konti kita lah. Hujan sangat lebat ni. Dan juga ada beberapa tempat di Melaka yang dikongsikan oleh kawan-kawan kita di TikTok Melaka FM ni, dekat Masjid Tanah hujan, dekat Peringgit hujan. Jadi berhati-hati lah untuk anda yang memandu ketika ini, pandu dengan selamat, insyaAllah selamat sampailah ke destinasi. Dan terima kasih kawan-kawan kita yang memberikan ucapan. Kita ada Abang Bomba Pyromania ni. Katanya sampai ke sini dia. Assalamualaikum dan selamat bersiaran buat DJ Zoo, DJ Lia dan juga DJ Lily. Semoga dipermudahkan segala urusan. Diucapkan juga buat semua Abang dan Kakak Bomba yang bertugas terutamanya di Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Selain itu, Kak Jaima juga ada hantarkan ucapan salam ber-YDB untuk DJ Zul, DJ Lily dan juga DJ Lia. Dan juga selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia YDB, tak kira di mana jua anda berada. Kak Ram Lubuk Cina pun ada. Assalamualaikum Kak untuk ketiga-tiga DJ. Salam ingatan juga buat semualah pendengar-pendengar YDB pada pagi ini. Jaga kesihatan selalu katanya.
4: InsyaAllah.
1: Terima kasih.
2: Okey, jadi itulah dia ucapan-ucapan daripada Melaka FM. Macam mana pula di Johor?
4: Dia kata Melaka hujan ni. Dekat JB ni dah mula panas. Semalam Senai antara yang tinggi UV-nya, sinaran ultraviolet.
1: Berapa tu?
4: Senai 10.5. Itu dekat Senai. Tapi paling ekstrim dekat Petaling Jaya dan Kota Baru. Dekat Senai panas, kita dekat Pasir Gudang pun rasa bahang dia, ya Allah. Betul-betul lit-lit punya panas.
1: Panas lit-lit.
4: Jaga-jaga semua yang mana nak keluar rumah. Dah mula panas mula dah ni. Rakan-rakan di TikTok Johor FM, kita ada Abang Majid, kita ada Sulaimi Pali, Coach Aim pun
1: semua
4: ada. Terus hadir sama ada Aizal, Fuad, lagi Fatin Hakim pun ada. Dan juga rakan-rakan yang lain, terima kasih kerana hadir. Kak Kamsiah Mahat pun ada juga memberi salam kepada kita semua. Kalau dekat FB ni ada juga yang menonton ni. Rakan-rakan kita Nyam Kiski, Kak Inisha. Selamat pagi juga untuk Kak Ina Mahadi.
1: Selamat pagi.
4: Dan juga Riza Rosli serta Muhammad Yusof. Itu beberapa nama yang hadirlah di FB dan juga TikTok Johor FM. Serta seorang lagi, Firwan Masran.
1: Selamat pagi semua, terima kasih. Dan penghargaan jugalah sebelum kita tutup kedai kepada kalau di Negeri FM, penerbit Azizi, terima kasih. Hari ini yang membantu kami tim teknikal, Abang Hasrul dan juga Abang Ai, terima kasih banyak-banyak. Kalau di Melaka dan juga Johor.
2: Okey, kalau di Melaka, terima kasih untuk penerbit kita, Abang Im. Dan juga tim MCR, Kak Liza dan juga Abang Nizam.
4: Kalau di Johor, penerbitnya Syamito sedang memerhati sekarang ini. Di MCR kita ada dua Ain, Ain Haris dan juga Ain Jiman.
2: Ya,
1: terima kasih dah berlain.
4: Ya, untuk FB Jom FM pula bersama dengan Noriah ataupun Kak King.
1: Ya. Kak King kita.
4: King. Okay. Baik, sampai sini je kawan-kawan semua.
2: Betul. Tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio untuk sama-sama kita dengarkan berita.
1: Ya, insya-Allah jumpa lagi minggu hadapan. Bye-bye. Bye-bye.

0: boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Psst, psst. Ha, dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melaka FM 102.3 mempesona.
1: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman, tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
0: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana mendengar Mark FM 102.3.

0: mempesonakan.
1: Rakyat FM 102.3 mempesonakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka, yang mana Lia temankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan kita dah pun masuk jam yang terakhir untuk hujung minggu MFM hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026. Dan sekejap lagi kita akan ada slot tajaan bersama dengan Pusat Sains Negara, Kementerian Sains Teknologi dan juga ke inovasi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidur lah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 minit pagi hanya di Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 11.30 minit pagi ketika ini, seketika kita dalam segmen Tajaan bersama dengan Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Dan hari ini Lia bersama dengan dua tetamu istimewa, iaitu Yang Berusaha Dr. Nozilawati binti Mat Kamsor, iaitu Pengarah Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Juga Lia bersama dengan Encik Muhammad Ridwan bin Ismail, iaitu Ketua Penolong Kanan Pusat Sains Negara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum tuan.
5: Waalaikumsalam.
3: Baik, okey. Hari ini kita nak topik kita mengenai dengan program Rehlah Sains 2026, Doktor. Jadi betul. Mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit dengan pendengar-pendengar kita mengenai dengan program Rehlah Sains 2026 dan bila ianya akan berlangsung.
4: Terima kasih DJ Lia kita. Radio Melaka FM mempersonakan. Rasa DJ Lia ni mungkin dia popular juga. Orangnya cantik, Masya manis Allah. Suaranya lemak merdu. Masya Allah. Saya pun rasa teruja lah untuk bersiaran pada pagi ni. Jadi berbalik kepada topik kita tadi, program Rehlah Sains. Program Rehlah Sains ni kalau kita lihat bahasa Arabnya Rehlah. Rehlah ni bermaksud kembara. Jadi kita berkembara sains ya, menjelajah ke seluruh Malaysia sebenarnya, termasuk Sabah dan Sarawak. Ianya adalah salah satu program inisiatif dari Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MUSTI melalui Pusat Sains Negara di bawah payung besar inisiatif Science Tech for You, iaitu satu program yang dirangka oleh Kementerian Sains untuk membudayakan sains, teknologi dan inovasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan program Rehlah Sains ni adalah salah satu program khusus di bawah payung Science Tech for You tersebut yang mempunyai objektif khusus lah, ya, untuk membawakan sains, teknologi dan inovasi dekat kepada pelajar-pelajar sekolah agama dan tahfiz selain daripada pelajar-pelajar di sekolah lain.
3: Okey, jadi itulah dia sebut sedikit mengenai dengan program Rehlah Sains ni. Jadi apa objektif penganjuran program ni, Doktor?
4: Program ni sebenarnya membawa pendekatan pembelajaran secara bukan formal. Kalau di sekolah, anak-anak kita ni belajar cara formal, dia akan kena menduduki peperiksaan, menghabiskan saliva dan sebagainya. Jadi hand in hand dalam kita nak memperkasakan sains, teknologi dan inovasi. Dan selain daripada itu, kita juga cuba untuk mempopularkan dan menambahkan bilangan anak-anak muda untuk tidak merasa takut menyertai dan menceburi bidang sains, teknologi dan inovasi. Jadi kita bawakan program ni supaya anak-anak kita tidak merasa takut untuk mengambil subjek sains tulen, ya. Jadi dengan cara pendekatan sains secara bukan formal ni, para pelajar akan mula mengenali dan akan lebih mendekati sains melalui pelbagai aktiviti yang lebih praktikal dan lebih menyeronokkan. Jadi untuk program Rehlah Sains ni, kita akan berkembara ke lebih 7 negeri, 9 lokasi, di mana kita membawakan pelbagai bahan-bahan pameran interaktif, bahan-bahan pameran dan juga pendekatan sains yang secara santai. Jadi konsep kita adalah kita nak mendekati anak-anak muda kita ni supaya meminati sains dengan cara yang lebih menyeronokkan.
3: Wah, itu dia. Jadi untuk Tuan Muhammad Ridwan pula, apa keunikan dan juga kelainan yang akan diketengahkan bagi penganjuran program Rehlah Sains 2026 ni, Tuan?
5: Okey, terima kasih yang DJ Lia. Okey, sebenarnya program Rehlah Sains ini sendiri dia berakar daripada perkataan rehlah itu sendiri. Rehlah yang bermaksud seperti yang terangkan oleh pengarah sebentar tadi, kembara. Ataupun dalam Al-Quran dia sebutkan rehlah ni adalah berpergian. Kita pergi untuk menyantunilah masyarakat Arab dulu, dia akan secara kabilah-kabilahnya tu dia akan mengembara ke seluruh Arab untuk menyampaikan dakwah dan juga Okey, keunikan daripada program Relah Sains ini terletak kepada kita menggabungkanlah elemen-elemen daripada Al-Quran dan juga sains itu sendiri. Jadi pada tahun ini adalah tahun yang ketiga pelaksanaan Relah Sains di zon selatan, dan juga kita akan membawakan juga program ini menerusi Minggu Sains Negara. Jadi pada tahun ini keunikannya adalah kita cover hampir satu Malaysia lah.
4: Dan secara ya, umumnya mungkin kalau saya boleh tambah, boleh. Maksudnya kita nak supaya masyarakat muda terang para pelajar memahami bahawa sains dan Al-Quran itu bukanlah dua bidang yang terpisah. Sebaliknya, penerokaan terhadap ilmu sains dan Al-Quran ini akan lebih memperkukuhkan lagi rasa ingin tahu kita, kesyukuran serta kesedaran tentang kebesaran Sang Pencipta lah.
5: Dan antara keunikan lagi antara untuk pada program Relah pada kali ini adalah kita memperkenalkan atau mengetengahkan pertandingan. Bukan saja siri jelajah ke seluruh Malaysia, kita juga memperkenalkan tiga pertandingan, iaitu pertandingan Khatib Sains, Poster Al-Quran dan Sains, dan juga Inspirasi SDIQ. So kita sekarang sebenarnya kita nak menguji dari segi inovasi dan daya cipta para peserta ataupun pengunjung program kita. Itu lebih kepada kita nak dua hala. Kita tak nak sekadar berkongsi kepakaran dan ilmu pengetahuan kita melalui siri jelajah. Kita nak test juga knowledge dia.
4: Sebenarnya kita nak cungkil bakat lah.
5: Cungkil bakat
4: kita nak cungkil bakat anak-anak tahfiz dan aliran agama ni. Bagaimana mereka boleh mengintegrasikan fahaman mereka tentang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sains ni kan, sebenarnya ada. Dan bagaimana mereka boleh menterjemahkan fahaman mereka melalui satu pertandingan khatib sains. Sebab kebanyakan anak-anak tahfiz ni kalau kita lihat, mereka pandai berceramah. Jadi dalam menyampaikan tu, selain daripada DJ Lia, pelajar tahfiz ni pun saya percaya dia mempunyai kelebihan untuk menyampaikan. Jadi dalam dia kata orang tu mentabligh, dalam sifat Rasulullah SAW 41 adalah tabligh, menyampaikan. Bila dia menyampaikan tu, kita percaya ada bakatnya yang boleh kita gilam supaya dia mengenengahkan keindahan dan kata orang keunikan sains tu yang sebenarnya telah pun dinyatakan dalam Al-Quran. At the same time, kita akan beri pendedahan kepada mereka melalui pendekatan pelajaran sains bukan formal kita, because kita ada beberapa kaedah sains komunikasi itu bagaimana. Kalau Lia dia mungkin hebat dalam menyampaikan di radio, tapi kalau nak berkomunikasi sains ni bagaimana, mungkin melalui kaedah demonstrasi sains dia diselitkan, ataupun bagaimana dia nak menghuraikan fakta-fakta sains tu dengan bahasa yang lebih difahami oleh orang biasa, ditambah pula dengan pendekatan wahyu dan Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita nak lihatlah bakat-bakat yang mungkin terpendam di kalangan anak-anak tahfiz kita ni. Selain daripada itu, ada juga kita mencungkil kreativiti mereka melalui pertandingan Foster Sains dan Teknologi, Sains dan Al-Quran, yang menggabungkan elemen AI. Jadi kita nak lihat kreativiti mereka di situ. Selain daripada itu, ada satu lagi pertandingan, pertandingan Inspirasi SDIQ. SDIQ bermaksud Sains, Teknologi, Inovasi dan Al-Quran. Jadi daripada mereka mentadabur ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang secara tidak langsung mungkin kita kurang faham, mereka lebih arif, ada kaitan dengan sains ni, mereka terjemahkan melalui penciptaan bahan pameran ataupun prototype sains, yang mungkin kita akan surprise lah dengan hasilnya. Hasil tu kan, jadi kita jadi melalui kembara Relah Sains kita ni, kita bawakan pendedahan kepada mereka, kita berikan dia beberapa bengkel berkaitan dengan sains komunikasi, kita bawakan pakar motivasi dan juga pakar sains AI, pakar sains yang juga bercakap tentang ayat-ayat, petikan ayat Al-Quran dan sebagainya sebagai pendedahan kepada mereka, supaya nanti dapat kita congkil lah bakat-bakat mereka untuk mereka menyerlah dalam tiga pertandingan yang kita cadang tadi tu. Selain daripada kita mendekati juga masyarakat.
3: Masya Allah, menarik betul. Itulah keunikan dan juga kelainan yang diketengahkan untuk program Relah Sains 2026, Sains dan juga Islam. Memang berkait rapat lah antara Al-Quran dan juga sains kan. Sebabnya dalam Al-Quran sendiri pun dah diterangkan segala-galanya. Okey, kita akan berehat seketika dan kita akan sambung lagi untuk slot tajaan ini, program Relah Sains 2026. Jadi saudara, jangan pergi ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malaka FM, mempesonakan.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
2: Kembali lagi kita dalam segmen tajaan mengenai dengan program Rehlah Sains 2026. Okey, jadi mungkin doktor ataupun tuan boleh ceritakan sedikit kepada pendengar kita apa program-program yang menarik menanti peserta sepanjang penganjuran program kali ini.
3: Terima kasih DJ Lia. Ya. Untuk program Rehlah Sains ya, pada kali ini yang dibawakan khusus di negeri Melaka memang sangat istimewa kerana kita gabungkan ataupun kita buat juga bersekali dengan Minggu Sains Negara 2026 yang bakal dilaksanakan di Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada 9 dan 10 Ogos 2026. Jika Rehlah Sains ya, membawakan tema menelusuri keagungan wahyu, meneroka keajaiban sains, untuk Minggu Sains Negara 2026 tema yang dibawakan adalah merakyatkan sains, menginsankan teknologi dan mengarus perdanakan inovasi. Jadi memang saya sangat menyerulah kepada segenap lapisan masyarakat, especially ya kepada rakyat ataupun penduduk masyarakat di negeri Melaka yang permai ini, supaya datanglah beramai-ramai ke program Minggu Sains Negara yang juga bersekali bersama Rehlah Sains di UTM Melaka pada 9 dan 10 Ogos. InsyaAllah program ini akan dirasmikan dan disempurnakan oleh Menteri Mosti sendiri, iaitu yang YB Datuk Chang Li Kang, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, bersama-sama dengan YB Datuk Fairul Nizam bin Roslan, Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Melaka. Jadi orang-orang besar pun ada, sudah pastilah berbagai perkara yang menarik kita sediakan. Antaranya adalah reruai pameran ya, dari pelbagai agensi di bawah MUSTI. Dan pada untuk Minggu Sains Negara 2026 ni, kita bawakan juga Cube Satellite ya. Malaysia sebenarnya telah pun melancarkan beberapa satellite ke angkasa. Jadi antaranya yang akan kita bawakan adalah Cube Satellite yang dilancarkan oleh sebuah syarikat di bawah Universiti Sains Malaysia. Dan berbagai-bagai lagi perkara-perkara yang menarik akan menanti anda, termasuklah kuis sains, pertandingan-pertandingan dan sebagainya yang akan juga ada hadiah istimewa kepada para pengunjung. Jadi jangan lepaskan peluang itulah. Saya memang menyeru kepada seluruh masyarakat untuk datang ke Minggu Sains Negara 2026 dan juga program Rehlah Sains di UTM Melaka pada 9 dan 10 Ogos 2026.
2: Jadi dah boleh set tarikh lah. Okey, jadi pastinya program Rehlah Sains ini dapat kerjasama daripada agensi dan juga jabatan kerajaan dan juga swasta. Jadi boleh ceritakan sedikit apa agensi ataupun jabatan kerajaan dan juga swasta yang bekerjasama bersama dengan MOSTI?
3: Of course, bila kita bercakap tentang program berkaitan dengan anak-anak tahfiz atau ajaran agama, kita memang bekerjasama rapat dengan jabatan agama lah kan, jabatan agama negeri. Dan selain daripada itu mungkin Tuan boleh jelaskan selain daripada
4: kita bekerjasama untuk program Rehlah Sains ni untuk jelajah ke negeri-negeri di seluruh Malaysia. Antaranya telah disebutkan tadi oleh pengarah, Jabatan Agama Islam Negeri, kemudian Jabatan Mufti Negeri. Itu antara yang core lah untuk pengisian Rehlah Sains itu sendiri. Dan kita juga bekerjasama dengan rakan-rakan agensi ataupun adik-beradik kita di bawah MOSTI, macam contohnya Jabatan Kimia, lembaga apa ni, Jabatan Tenaga Atom, dan juga agensi-agensi lain lah yang berkaitan. Selain itu kita jemput juga pakar-pakar daripada universiti ya, UNISEL, dan juga OUM dalam merangka modul dan juga pengisian bagi program Rehlah Sains ni. Jadi program ni adalah program yang agak komprehensif sebenarnya. So melalui siri jelajah ni, kita mahukan supaya para peserta ni dia dapat memanfaatkan sepenuhnya lah. Tambah-tambah untuk peserta kita, untuk dia dibimbing menyertai pertandingan nanti yang kita sebutkan tiga tadi.
3: Kalau mungkin saya boleh tambah sedikit, selain daripada yang dinyatakan oleh Tuan Ridwan tadi, kita juga bekerjasama dengan pihak swasta lah. Antaranya Petro Science, mereka juga akan bersama kita, dan juga beberapa pihak industri lah, termasuk juga dalam bidang aviation atau penerbangan, yang akan bersama-sama kita lah kan, untuk sama-sama untuk
4: Minggu Sains Negara,
3: Minggu Sains Negara, dan juga Rela Sains ni, untuk memberikan perlahan kepada anak-anak kita tentang apakah potensi-potensi yang mereka boleh ceburi insyaAllah di masa depan berkaitan dengan bidang sains, teknologi dan inovasi.
2: Okey, jadi siapa kumpulan sasaran program ini dan apa harapan MOSTI dan juga Pusat Sains Negara terhadap penganjuran program kali ini?
3: Sasaran kita adalah segenap lapisan masyarakat. Jadi kita memang mengalu-alukan, selain daripada of course pelajar sekolah, guru, kita juga mengalu-alukan ibu bapa dan juga semua lapisan masyarakat untuk sama-sama jangan melepaskan peluang, melihat potensi-potensi yang disediakan oleh Malaysia sebenarnya dalam bidang sains, teknologi dan inovasi, dan melihat sendiri apakah potensi yang dibawakan oleh industri untuk mereka, anak-anak muda kita ni, menceburkan diri. Begitu juga dengan anak-anak tahfiz dan anak-anak aliran agama tadi, bidang mereka sekarang ini dilihat lebih luas, bukan hanya di bidang agama yang sememangnya penting, mereka juga berpotensi untuk meneroka bidang sains, teknologi dan inovasi. Dan kita mengharapkan insyaAllah satu hari nanti kita akan ada lebih ramai lagi cendekiawan seperti mana Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, berkemungkinan, dan juga mungkin kita akan ada apa, saintis kita yang soleh dan solehah lah, insyaAllah.
2: Okey, jadi kalau tadi sebenarnya dijemput untuk orang awam kan, jadi bagaimana cara untuk orang awam yang berminat untuk sertai program ini dan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai program ini?
3: Soalan yang sangat baik sekali, DJ Lia. Jadi untuk masyarakat yang ingin menyertai program Minggu Sains Negara 2026 dan juga melihat sendiri bagaimana program Rela Sains dilaksanakan, mereka boleh datang secara walk-in sahajalah, walk-in sahaja terus ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada 9 dan 10 Ogos 2026. Mereka juga boleh terus mengikuti semua laman media sosial rasmi Pusat Sains Negara. Kami ada di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya, untuk melihat update terkini lah apa yang akan berlaku. Kami akan terus update secara live di sana untuk mereka tahulah apa yang akan mereka, bila mereka nak datang ataupun apa yang mereka rasa interested nak tengok.
2: Okey, jadi kita dah sampai di penghujung untuk segmen tajaan kita hari ini berkenaan dengan program Rehlah Sains 2026. Jadi mungkin tuan ataupun doktor ada kata-kata akhir untuk pendengar-pendengar Melaka FM, silakan.
3: Okay, saya bagi pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ingin menyeru kepada segenap lapisan masyarakat, terutamanya kepada masyarakat di Negeri Melaka, supaya janganlah melepaskan peluang untuk bersama-sama kita menimba ilmu dan melihat bagaimana negara kita bergerak ke masa hadapan dengan membudayakan sains, teknologi dan inovasi. Seperti mana yang saya nyatakan tadi, tema untuk Minggu Sains Negara 2026 adalah merakyatkan sains. Jadi kami tidak mahu melepaskan peluang untuk kita menyantuni segenap lapisan masyarakat supaya dapat menginsankan teknologi dan mengarus perdanakan inovasi. Selain daripada itu, kami juga bawakan program khas Rehla Sains yang membawa tema menelusuri keagungan wahyu, meneroka keajaiban sains kepada seluruh lapisan masyarakat, juga terutamanya kepada anak-anak aliran agama dan tahfiz, supaya sama-sama mendapat manfaat dalam kita membawakan sains dan teknologi khusus kepada segenap lapisan masyarakat.
2: Itu dia. Baik, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Dr. Nur Zilawati binti Mat Kamsur, iaitu pengarah Pusat Sains Negara Kementerian Sains, Teknologi dan juga Inovasi, dan juga Encik Muhammad Ridwan bin Ismail, Ketua Penolong Kanan Pusat Sains Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Apa pun kita harapkan, semoga program tu nanti berjalan dengan lancar dan ramai yang akan hadir memeriahkan, insyaAllah. Baik, terima kasih kerana hadirkan diri di Konti Melaka FM. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, doktor dan tuan.
3: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, terima kasih saudara yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 dan Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Selepas ini anda akan temankan DJ Ain untuk 6 jam yang berikutnya, pukul 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Dan sebagai yang terakhir, Lia tinggalkan anda dengan dua buah lagu, iaitu Ungkapan Kata Bernafas Cinta daripada Fiza dan juga Three Idiots Zubi Dubi. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Mempesanakan, bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti pahat dengan penukul.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti pahat dengan penukul.
0: Bermaksud, membuat kerja hanya apabila disuruh.
1: Contoh ayat.
0: Murid-murid itu bekerja seperti pahat dengan penukul untuk membersihkan kawasan taman persatuan mereka. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melirit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Pesan ikan. Hai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamlah keku maju jaya. Rakyat bahagia mengkamit dunia. Bijak laksana tua. Berani laksana jeban. Mahabir pukul 12.14 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat berhujung minggu. Anda bertemankan lain untuk edisi hari ini 8 Ogos 2026. Bersamaan dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Jadi Ain akan terus temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay? Terima kasih rakan segas Ain DJ Lia yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini. Yang mana tengah drive tu, hati-hati memandu. Okay? Biasanya hujung minggu ni kita nak memanfaatkan masa cuti kan. Jadi kalau kat Melaka ni memang tak relax. Antaranya kita ada Carnival Halal, kita ada Hari Landscape Negara 2026 dan macam-macam lagi sebenarnya dekat Melaka ni. Jadi Melaka memang tak relax. Jadi sama-sama kita manfaatkan masa cuti tu dengan sebaik mungkin. Dan pastinya hari Sabtu ni ada juga yang bekerja macam lain sekarang kan. Jadi selamat menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Dan pastinya untuk jam ini kita ada segmen Laguku Untukmu.
1: Rindu ke?
2: Kalau rindu, tujukan lagu.
1: Kalau saya

Adakah anda sedang mencari rumah idaman anda? Taman Acro Heights menawarkan rumah teres 2 tingkat untuk lot Bumi Putra sahaja berkeluasan 22x65 bersamaan 1430 kaki persegi dengan 4 bilik tidur dan 3 bilik air. Harga serendah RM480,000 berhampiran dengan Pasaraya Maidin, Plaza Tol Acro, sekolah dan pelbagai kemudahan lain. Apa tunggu lagi? Semangat sekarang, hubungi Mr. Howe di talian 019-666-8989.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

Ya, masih lagi Ain di sini menemani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey, apa lagi yang menarik dekat negeri Melaka? Kita ada sambutan Hari Landscape Negara 2026 yang berlangsung sehingga hari esok 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Dan ini anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB dan juga Jabatan Landscape Negara. Ada macam-macam aktiviti menarik untuk anda seisi keluarga. Kalau free hari ini, jomlah datang ramai-ramai, okey? Jadi antara aktivitinya ada program pembudayaan lanskap, kelas doodle art, sukan rakyat, pertandingan e-sukan, aerobik ton dan zumba, kelas terrarium, program anda kita kami bayar ataupun AKKB, pertandingan laman PBT, perlawanan bola sepak persahabatan, jualan Rahman Madani dan juga ada aktiviti percubaan mencipta Malaysia Book of Record, most furniture made of wooden pallet in a day dan macam-macam lagi aktiviti menarik. Ada seramai 54 peniaga menghimpunkan macam-macam spesies pokok, antaranya pokok bonsai, bunga orkid, ada juga baja tumbuh-tumbuhan untuk anda semualah. Dan sebenarnya tu, kita ada lebih 30 agensi kerajaan dan juga swasta yang menawarkan macam-macam aktiviti menarik, termasuklah pemeriksaan kesihatan pergigian secara percuma sahaja. Dan juga untuk menyokong agenda kelestarian hijau ni, 1,000 pokok turut di agihkan secara percuma juga. Ha, jadi jomlah kita sama-sama memeriahkan dan juga memanfaatkan sambutan Hari Landscape Negara 2026 sehingga hari esok sahaja 9 Ogos 2026 bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Okey, tepat pukul 12.45 minit dan tengah hari ketika ini, saya nak kongsikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.19 tengah hari, Asar 4.39 petang, Maghrib 7.25 malam dan juga Isyak 8.36 malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Kita dah masuk ke jam yang baru 1.11 minit tengah hari ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Aina, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti. Okay? Apapun Aina nak kongsikan sekali lagi, info waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.19 minit tengah hari. Dan pastinya untuk jam ini kita akan layan lagu-lagu ketuhanan dan juga lagu-lagu nasyid. Jadi jangan ke mana-mana. Ampun.

0: bagi orang yang beriman.
1: Pesanan yang pertama, solat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk syurga tanpa hisap. Ini pesanan solat kepada kita lah yang hidup dekat atas dunia ni, supaya menjaga dia. Yang keduanya, Al-Mulk, surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29, surah yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk membacanya. Jadi surah Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kau tidur, kelak aku akan menemani kegelapan di alam penantian.

ayatul kursi berpesan, bacalah aku selepas solat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan syurga. Ini kelebihan orang yang beramal dengan membaca ayatul kursi selepas sembahyang, kerana dia juga akan menjadi salah satu daripada pelindung kepada orang-orang yang menjadikan ia sebagai satu amalan dalam kehidupan. Dan yang keempatnya, suratul ikhlas berpesan, bacalah aku 10 kali sehari agar dibangunkan untukmu istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kerana satu ketikanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, jangan lupa selepas sembahyang kamu membaca 10 kali, terutamanya pada solat subuh, ketika mana berakhirnya solat subuh, pada waktu pagi baca 10 kali suratul ikhlas, nasaya Allah Ta'ala akan membinakan kamu satu istana dalam syurga. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kalau aku baca lebih banyak macam mana? Maka Rasulullah kata, tentulah maknanya istana pun yang banyak diberikan kepada kamu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepada

0: biasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya waktu sekarang ini 1.43 minit tengah hari. Anda masih lagi bertemankan Ain untuk hujung minggu Melaka FM edisi 8 Ogos 2026. Dan macam biasa, Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 6 petang nanti. Okey? Dan apapun untuk jam ini, Ain nak sampaikan sekali lagi. Ya, sebentar tadi tepat pukul 1.19 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Untuk anda yang dah selesai solat zuhur, alhamdulillah. Yang mana orang kata belum lagi menunaikan solat zuhur tu, jom sama-sama kita tunaikan kewajipan kita, okey? Dan apapun untuk tengah hari ni, I akan terus hiburkan anda dengan pelbagai lagu-lagu menarik. Dan pastinya tepat pukul 2 nanti ya, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Dan juga ada pelbagai lagi informasi menarik yang I nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, jadi terus kekal setia mendengarkan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Punya Malaysia daripada kumpulan Bang Fiz, 1:52 minit tengah hari ketika ini. Ha, lagi beberapa hari saja lagi kita akan menyambut bulan kemerdekaan. Jadi jom sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan. Tak kira di mana saja kita berada, apa pun latar belakang kita, kita tetap satu sebahagian rakyat Malaysia, okey? Jadi sama-samalah kita semarakkan semangat kemerdekaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Dan sama-sama kita hargai keamanan, keharmonian dan juga kebebasan yang kita nikmati hari ini. Okey, baiklah, kita mengambil pukul 2 petang macam biasa. Aing katakan tadi, pukul 2 kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Aing dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda. Okey, pastikan anda kekal sahaja di frekuensi kami 102.3. Dan juga yang mendengarkan di RTM Klik, dengarkan kami 18 jam sehari. Okey, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan juga kejap lagi, aing akan live dekat live TikTok Melaki FM. Jadi kita jumpa dekat sana, okey?

0: Memandu dalam jarak yang jauh ni kadang-kadang boleh menyebabkan mengantuk. Puncanya mungkin kita tak cukup tidur atau tak mendapat rehat yang secukupnya. Kita ni sebenarnya perlu buat persediaan bukan saja pada kenderaan, malah pada diri kita juga. Pastikan dapat rehat dan tidur yang cukup serta sihat tubuh badan sebelum memulakan perjalanan. Sekiranya memandu dalam keadaan yang jauh, berehat seketika. Bila berehat di dalam kenderaan tu, pastikan buka sikit tingkap supaya ada pengudaraan yang baik bagi mengelakkan diri anda lemas. Sebaiknya, elakkan tidur di dalam kereta. Jika perlu berehat semasa memandu jauh, keluar dari kereta dan carilah tempat yang sesuai. Saya Rahmat Mega. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Mempesonakan.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: Senang hadiah lumayan. Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Kami menyiarkan lagu

0: FM.
1: Ya, Mokai FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Terima kasih kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana jua anda berada yang tengah dengarkan dalam kenderaan sekarang ni. Terima kasih banyak. Okey, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke mana saja destinasi yang anda nak tuju. Dengar-dengar cerita beberapa kawasan di negeri Melaka ni, jalan agak jam tau. Maklumlah cuti hujung minggu kan. Dan dekat Melaka ni memang tak relax betul. Ada macam-macam event dekat Melaka, antaranya kita ada sambutan Hari Landscape Negara 2026 yang ini dekat Stadium Hang Jebat Kerubong sampai hari esok tau. Ada macam-macam aktiviti menarik juga dekat sana. Dan juga selain daripada itu, kita ada Melaka International Halal Festival ataupun MIHF yang ini sehingga hari esok juga 9 Ogos 2026 dekat Melaka International Trade Center MITC Air Keruh. Ada macam-macam juga aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Jadi kalau weekend-weekend ni tak tahu nak pergi mana, bolehlah terus pergi ke sambutan Hari Landscape Negara ataupun kita pergi ke event Halal Festival 2026. Mana lagi kita, Melaka lah kan. Apapun anda yang tengah memandu, diharapkan sentiasa bersabar, lagi-lagi kalau jalan tu jam. Lagi-lagi tengah panas ni juga kan, kita kena sentiasa fokus, elakkan main telefon bimbit, lagi-lagi kalau kita berada di atas jalan raya kan. Ha, kalau nak pakai juga boleh, tapi kita berhenti seketika lah di tempat-tempat yang selamat, ataupun kita tahu traffic light tu lama, okey kita tengoklah sekejap telefon bimbit kita kan. Okey, apa pun, I doakan semoga anda selamat sampailah ke mana saja destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, tadi I baru je live tau dekat TikTok ni. I nak tengok kejap rakan-rakan kita yang ada dekat sini. Wah, ramai betul ni. Antaranya kita ada jual beli sewa hartanah. Ada pantun dekat sini eh, katanya datang Melaka membeli baldi, sejuk mata pandang DJI ni. Amboh, risau eh. Kalau nak lagu bagi tahu, I boleh belanja untuk jam ini eh. Okey, kita ada Iman dari Kelantan, terima kasih. Kaki Repos, Mr. Shah. Kita ada Jeff, terima kasih. Kak Shah Daisy dari Dungun Terengganu. Mamat Random, AR Trader dari Perlis. Kak G dari Pokok Sender. Arik, selamat petugas, terima kasih. Juga kita ada MRR, terima kasih banyak. Naim Seven, Maksun dari Kota Belud Sabah, terima kasih. Kak Sasu Saleh dari Terengganu. Juga kita ada Kak Zara dari Semenyih Selangor. Azhar Bakar, Mamat Random. Tadi macam dah sebut kan. Sebabnya ada banyak juga komen dekat sini. Jenuh juga I nak scroll satu-satu ni. Tapi apa pun, terima kasih banyak tau yang dah komen-komen tadi. Sebabnya tadi I suruh komen menonton dari mana, I nak bacakan nama. Tapi kalau terlepas komen tu, minta maaf banyak-banyak, okay? Dan apa pun untuk jam ini, selalunya kita ada Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa untuk hari ini. Tapi hari tak ada, jadi I bukakan ruang dan juga peluang untuk anda buat permintaan lagu bersama dengan Ain. Boleh terus wasabi Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen-komen terus dekat live TikTok Melaki FM sekarang, okay? Tapi Ain tunaikan untuk satu jam ni je lah. Jadi yang mana sempat saja, Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Okay, antaranya untuk petang ini kita ada permintaan lagu daripada Kak Yat dari Kedah ni. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Papin Kai, Hitungan Cinta. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Faizal, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Search, Teguh. Okey, selepas ini kita akan stream satu-satu lagu yang telah pun Ain sebutkan ni. Tapi sebelum tu, kita layan dulu sebuah lagu daripada ABBA, Dancing Queen, khas untuk anda Melaki FM.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: dah masuk dalam kereta kan? Terus kunci pintu kereta tau. Jangan lupa letakkan barangan peribadi anda di tempat yang selamat dan tidak mudah dilihat dari luar. Hati-hati memandu. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

lagu yang tertini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Variasi lagu.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himbauan awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri bayangan ada khabar gembira bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Selain itu, pengumuman pembentangan Belanjawan 2027 pada Oktober depan juga akan memberi kelegaan kepada rakyat.
1: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Perkara itu diumumkan semasa program Semarak Kemerdekaan di Kamp Serendak, Sungai Udang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan sektor pertahanan dalam Belanjawan 2027 akan dipertingkat.
1: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur alhamdulillah, Syekh. Perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita tu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowance mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Juga pada program sama, Perdana Menteri memaklumkan proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM serta Polis Diraja Malaysia PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Beliau berkata perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
1: Sejak itu, bahkan sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Pengumuman lanjut mengenai perkara itu dijangka dibuat dalam masa terdekat. Pada program berasingan, sebanyak 1.29 juta ringgit peruntukan diluluskan Kerajaan Madani kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri berkata peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan.
2: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Peruntukan berkenaan diserahkan bersama Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof pada Majlis Perasmian Karnival Gelombang Madani di Masjid Tanah. Maklum balas penonton sepanjang liputan Piala Dunia 2026 menjadi pemangkin kepada RTM untuk memperkukuh platform digital RTM Klik serta kandungan penyiarannya. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pengalaman mengendalikan siaran kejohanan itu akan dimanfaatkan untuk menambah baik kandungan sukan, berita, drama dan hiburan. Menurutnya, RTM Klik merekodkan antara 3.8 juta hingga 4 juta pengguna aktif sebelum Piala Dunia 2026. Sepanjang 35 hari penyiaran, kejohanan itu mencatatkan 120 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM
4: Melaka FM mempesonakan 102.3
5: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya, dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah membenci pertemuan dengannya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 6502, hadis sahih. Dari hadis ini dapat kita mengambil beberapa intipati atau pengajaran. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan maksud suka bertemu Allah ialah seorang hamba yang beriman dan redha apabila sampai ajalnya. Ia sentiasa beramal soleh dan yakin akan ganjaran kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak takut menghadapi kematian. Benci kepada pertemuan bermaksud orang yang benci kepada kematian kerana cintakan dunia dan takut kehilangan nikmat dunia, dan orang yang beriman sentiasa bersedia untuk bertemu Allah dengan menyibukkan dirinya beribadat, taubat dan melaksanakan amal soleh kerana dia yakin akan bertemu dengan Allah dan mendapat balasan baik, dan takut mati kerana belum bersedia adalah wajar. Maka jadikan ia motivasi untuk membaiki diri, bukan untuk menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang hidupnya penuh keimanan, maka kematian adalah pintu kepada pertemuan yang ditunggu-tunggu, iaitu bertemu dengan Allah Yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan cinta mati bukan bermakna kita menjadi orang yang lemah dengan kehidupan, malahan cinta kepada mati ini menjadikan kita bersedia untuk kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi bersedia untuk kehidupan akhirat. Wallahu a'lam.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ha, kita duduk bekerja, orang bos pun tak suka kan, rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah maknanya memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup dekat atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hambanya. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok kan, dalam WhatsApp kan, selalu kita. Saya ni anak saya masalah lah. saya punya duit selalu habis kena scammer. Jadi kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah pula. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah pula. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaga cerita kita dalam apa ni, dengan rakan-rakannya. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Jadi Allah Ta'ala, mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Sebab bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhan. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyainya. Jadi kalau kita mengadu kepada yang mempunyainya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji ilallah, rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang kan, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wallahu a'lam.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Melaka FM? Seperti biasa, saya Ustaz Fazli Samin menemani anda dalam segmen Jana Minda. Wow, tajuk tip menghadapi temuduga ni nampaknya hot hari ini. Sebab semalam saya Ustaz dah kongsikan

sebelum masa yang ditetapkan. Contoh, kalau dia bagi kepada kita jam 9 pagi, tuan-tuan, jangan datang pukul 8.55 pagi. Dia kata, ustaz, sebelum pukul 9 juga. Ya, betul. Tapi kalau kita datang lebih awal, 30 minit lebih awal, atau at least lah 15 minit lebih awal, akan menampakkan attitude kita, kita ni minat yang betul nampaknya, minat yang lebih jelas nampaknya, kan? Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok di platform media sosial sekarang, ada

kalau kita nampak ada dalam TikTok, saya lihat tuan-tuan sebelum ni, ada di kalangan orang kata apa, penduduk menduga itu menguji, menguji orang yang menduga itu ketika mereka hadir, kerana mereka tak tahu yang itu adalah panel. Dekat situ

kita berjaya dalam temuduga tu. Sebab itu, kita kena berhati-hati. Sampai lebih awal, hati jiwa akan tenang. Kan ada lagu dia kan? Tenang, ribu jiwa. Kan? Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi orang yang tidak ada adab. Ketuk dulu, bagi salam dulu. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk kalau dia tak suruh duduk. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, pernah saya jadi panel penemu duga, dah lah hari ni masuk tak bagi salam. Kursi yang jauh tu dia tarik dekat-dekat meja penemu duga. Hei, suka hati dia je kan? Kan? Jangan macam tu. Ini pengalaman saya dan pengalaman rakan-rakan yang pernah jadi ahli panel penemu duga ni. Ini sangat-sangat tak baik. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk dengan tenang, pandang panel tu dengan senyuman, jawab dengan jujur. Jangan kita goreng jawab.

0: Okey, nak tahu yang selebihnya? InsyaAllah ada tip yang terakhir kita akan kongsikan esok bersama dengan saya Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan suruhanjaya siasatan diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Maka kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI. Semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap. Mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN, itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam pada itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Rustin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sudah bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi mereka keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh sediakan pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Tekat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Dah tengok cuaca sekarang ni pun sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya mau standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Prinlab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat menumpukan juga, melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

sokong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Festival Landscape terbesar kembali, Hari Landscape Negara kini di Melaka. Temui kami dari 6 hingga 9 Ogos ini di Stadium Hang Jebat, Melaka. Saksikan pameran landscape, sukan rakyat, isukan Mobile Legends dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kemuncak acara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Landscape Lestari, Malaysia Madani. Masuk adalah percuma, jumpa anda di sana. Lakukan memainkan

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat petang. Kita dah masuk ke jam yang berikutnya. 5.15 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, dan pastinya ini jam yang terakhirlah Ain temani hari anda untuk edisi 8 Ogos 2026. Terima kasih tau untuk semua yang dengarkan Melaka FM. Pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang dengarkan secara dalam talian di aplikasi RTM Click. Dan juga untuk semualah yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Rafi Udin, Hussein, Kak Z, Syamsuri 77. Juga kita ada Faizal Leo, katanya sambung tap-tap petang ni eh. Okay, pun thank you so much sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Melaka FM. Nazmi, Jeff, Azra Normi Idris, ha, dan ramai lagi lah rakan-rakan dari negara seberang Indonesia pun ada juga dekat sini. Terima kasih banyak ya. Okey, dan pastinya untuk jam ini macam biasalah hujung minggu Melaka FM, kita ada hello-hello Melaka FM kejap lagi. Jadi untuk anda yang nak hello-hello Ain, nak sampaikan ucapan tu, boleh terus sahaja hubungi Ain di talian 0628244477 ataupun 0628433377. Dan juga boleh wasabi Ain lah. Ada juga beberapa pendengar kita yang dah mula hantarkan ucapan petang ni dekat talian wasabi 0108

0: Radio nombor 1 orang Melaka. Baru saja berlalu daripada Datuk Sri Sila Majid Sinaran 5.30 minit petang ketika ini. Jadi kita dah pun bersama-sama untuk Hello-Hello Melaka FM yang mana nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda. Boleh terus saja hubungi AIN di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Ha, mudah je kan? Selain itu, boleh juga hantarkan ucapan anda ke talian Wasabi Melaki FM 01080-806-1023. Nak type pun boleh, nak hantarkan voice note pun boleh sahaja, okay? Dan juga pastinya untuk jam yang pertama Hello-Hello Melaki FM ni, kita nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh untuk AIN dan semua rakan pendengar Melaka FM ketika ini.
0: Ya, Amar. Terima kasih, Amar. Jadi pemanggil pertama petang ni.
1: Betul. Apa khabar AIN hari ni?
0: Macam baik. Alhamdulillah. Amar, macam mana? Sihat ke?
1: Sama lah. Alhamdulillah. Sihat adanya.
0: Alhamdulillah.
1: Hari-hari yang sebelumnya. Begitulah hari ini.
0: Faham. Hari ni nampak macam sibuk je. Ada apa-apa aktiviti ke dekat Kota Belud ni?
1: Tak ada apa sangat lah. Cuma hari ni kalau dekat rumah, saya baru je lepas basuh baju. Lepas tu lepas dalam pukul 6 ke 7 nanti, saya nak pergi kenduri ni, Cukur Jambol.
0: Okey, bestnya.
1: Jadi ya, hari ni nak kata padat jadual tu, tak adalah padat sangat. Bolehlah rehat kan.
0: Yelah tu. Yang penting betul, manfaatkan masa hujung minggu tu lah kan.
1: Betul, terutamanya bersama ahli keluarga kan, mana-mana yang jauh yang dapat pulang tu baliklah kampung ke, baliklah rumah family ke, manfaatkan masa yang ada bersama dengan ahli keluarga masing-masing.
0: Setuju sangat, Amar. Okey, Amar, petang ni Amar nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
1: Baik, AIN, terima kasih ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, terutama sekali kepada rakan-rakan kita yang berada di TikTok Melaka FM, yang pastinya Kak G sedang menghashtagkan FYP dekat situ.
0: Dekat TikTok ni.
1: Dia ada kat sana kan, Kak G kan?
0: Itulah, Kak G kan dekat komen tadi, ada yang kata Kak G tetap nombor satu tau dekat TikTok ni.
1: Ya, betul. So, dia selalu hashtag FYP. Lepas tu dia share live.
0: Itu
1: yang bagusnya Kak G. Tak lupa juga kepada siapa lagi ya? Mama Nomi, Kak Aslina yang sedang mungkin menyantan ketika ini, kita tak tahu. Tak lupa juga kepada Kak Zura Juju dan Kak Ida Arnida. Dan ramai lagi sebenarnya yang saya tak dapat sebutkan nama ini satu persatu. Semoga anda semua dalam keadaan sihat selalu, dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki. Untuk anda yang nak dengar Melaka FM kan, yang tak tahu nak dengar Melaka FM macam mana, secara dalam talian anda boleh buat turun RTN Flick. Betul-betul percuma.
0: Wow, kan? Betul, terbaik. Macam Amar sendiri lah dari Kota Belud Sabah. Jauh tu dengarkan kita dekat sini kan.
1: Betul. Macam saya selalunya, saya akan kalau live TikTok memang saya akan masuk live lah, sebab kita memang dah biasa dekat sana. Tapi untuk anda yang nak, yang apa, yang sedang buat kerja ataupun yang sedang memasak, tiba-tiba live radio tak ada, boleh dengarkan radio Melaka FM di RTM Flick.
0: Ya, terbaik gitu. Amar, terima kasih Amar.
1: Sama-sama. Apapun terus dengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: Ya, terbaik Amar dari Kota Belud Sabah. Wow, ini first time Amar menjadi pemanggil yang pertama dari Sabah sana tu ke Semenanjung dekat sini. Okay, apapun, thank you Amar. Kita nak bersama pula dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, AIN.
0: Ya, Abang Juju kita.
2: Ya, Abang Juju in the house.
0: Ya, dari Keluang, Johor.
2: Sihat?
0: Sihat juga, Alhamdulillah. Abang Juju macam mana?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Hari ni dah ngopi ke ngeteh?
2: Hari ni kita ngeteh sahaja.
0: Ngeteh sahaja, ngopinya tidak?
2: Ngopi tak ada, ngopi semalam. Kira-kira lah, hari ni ngopi, besok ngeteh macam tu lah.
0: Okey. Hari ni menu minum petangnya apa, okay, Abang Juju?
2: Okey, selain daripada saya tarik, kita ada jemput-jemput kosong lah kita panggil kan. Cecah dengan sambal kicap.
0: Wow, sedapnya. Jemput-jemput memang cecah dengan kuah kicap kalau dekat sana.
2: Betul. Cuba macam tu.
0: Okey, faham. Cantiklah menu tu Memang kenalah petang-petang ni. Stadium pula cuaca elok.
2: Dekat mana panas tu, ya Allah.
0: Itulah, ngeteh tu sudah pastinya teh tarik lah kan.
2: Ya, tak teh tarik. Saya nak punya ngeteh kan.
0: Nama pun ngeteh kan. Ha, gisah. Kalau ngopi, jadi teh pula.
2: Kan?
0: Ha, gisah. Okeylah, Abang Juju. Petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu. Silakan.
2: Nak petang yang sama untuk Mak, semoga sihat kat bawah tu.
0: Amin.
2: Kepada Kak Rupi Ahmad, kepada Macik Ajana Kamaria, dan kepada semua pencinta-pencinta kucing. Selamat Hari Kucing Sedunia hari ini.
0: Wow. Selamat miau. Hari Kucing. Miau-miau.
2: Miau-miau. Apa pun, kita jaga kucing kita dengan baik. Kita bagi dia makan. Kita jaga kesihatan dia. Dan semoga kita akan menjadi seperti kucing setia.
0: Betul. Kita kalau tak ada siapa nak borak dengan kucing lah kita borak kan?
2: Betul dengan kucing. Kadang-kadang kucing ni faham macam apa kita cakap. Cuma dia tak apa tak apa nak aspek dia. Kita cakap kita tak dapat apa tak dapat nak balas.
0: Kalau dia balas macam mana?
2: Kalau dia balas instan kita.
0: kan, tapi betul lah, kucing ni memang orang kata satu kurniaan Allah yang sangat betul. Menenangkan kan.
2: Betul lah.
0: Okeylah.
2: Untuk Ain, selamat bertugas. Nanti kena pula jangan lupa makan.
0: Okey, baik. Terima kasih Abang Juju.
2: Okey, assalamualaikum Tata Titu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata Titi Tutu untuk Abang Juju kita. Okey, untuk anda yang tengah menghubungi Ain tu, silakan sahaja dial nombor kami 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Nak WhatsApp Ain pun lagi senang sebenarnya. Hantarkan sahaja ke talian WhatsApp 010-806-1023. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Abang Faril.
3: Ya, tepat sekali.
0: Tepat sekali. Petang-petang buat apa selain daripada tengok TV tu, Abang Faril?
3: Tengok TV, minum belum lagi.
0: Dah tahu ke menu apa tu?
3: Tak tahulah, besok kekain badar ni.
0: Ke pergi minum kat luar ini?
3: Tak boleh sebab ni lah, senyap lagi. Tengok senyap lagi, tengok panas.
0: Yelah. Okey. Abang Fadil, kita harapnya sihatlah dekat sana
3: Ya, okey dah Aina.
0: Okey, petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa? Silakan.
3: Okey, hello Melaka FM sekali ni. Pertama sebab Aina.
0: Ya.
3: Sekejap ni, tinggalkan habis jam ke 6 petang kan. Balikkan wajah hati dah di raya tu.
0: Okey.
3: Dah saya, terima kasih Abang. Terima kasih Zami. Semua sekali, Abang Zami Hamid, Kota Ramadhan 9. Kak Ram di Ibu Cina, Hajah Zainab, Jalur Gajah. Tok Man Janggut, apa khabar Tok Man? Lama tak dengar suara ni. Dan Surah Dini Osman di Keluang, Abang JJ di Gemas, Hajah Nur Kemarah di Singapura, Osman Gubat di Pinang, Zul Alif di Jawa Kedah, Hajah Halijah di Surat Latan, Linda di Kota Semerahan Sarawak, Kak Imah di Kebang Pasu di Jawa Kedah, Popo di Mekalis Riau Indonesia, Aizah di Pasir Jalur Baru di 9, Mawan Ismail di Keluang, dan akhirnya sekali buat Rukiah Ahmad di Federal Redung, Sekamat Johor. Pada semualah Abang Fadil cakapkan
0: Okey, terima kasih Abang Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abang Fadil kita dari Felda Kemasul Pahang. Kalau tadi kita dah dapat pemanggil dari Sabah, kemudian di Keluang Johor, yang ketiganya Abang Fadil dari Pahang. Jadi untuk anda semua yang tak pernah lagi hubungi Ain dekat sini, jomlah hubungi Ain dekat sini untuk Hello Melaka FM. Senang je, nombornya 06-282-4477 ataupun 06-284-3377.

0: Itu dia sebuah lagu daripada Crossfire Reality dan Fantasi. 5.43 minit petang ketika ini. Jadi, saya nak sambung hilir-hilir bersama dengan anda. Jom, kita nak teruskan dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Alamak, terdengar suara sini pula. Siapa di talian tu? Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, boleh dengar ke?
0: Ya, boleh dengar. Siapa tu?
1: Ni akak ni.
0: Akak tu siapa?
1: Akak Sasu Saleh.
0: Oh, Kak Sasu. Okey, Kak Sasu boleh tak jauhkan sikit suara Ain tu?
1: Suara Ain ya?
0: Dia Ain dengar balik suara Ain dekat sini. Okey, Alhamdulillah. Ni,
1: okay.
0: Kak Sasu Saleh ke rupanya?
1: Yo.
0: Baru dapat dengar suara ni. Kak Sasu dari Terengganu, betul tak?
1: Betul lah.
0: Alhamdulillah, dapat bersua suara dengan Kak Sasu petang ni
1: payah lah talian nak tembus
0: Itulah tu ada juga orang yang tengah call tu kat tu. Jadi dia kena call tanpa henti gitu.
1: Betul lah.
0: Okey, Kak Sasu.
1: Okey.
0: Petang-petang ni Kak Sasu selalu buat apa?
1: Biasa lepak je lah.
0: Lepak tu selalu lepak buat apa? Sambil-sambil makan ke?
1: Sambil tengok Ain sekarang lah.
0: Yelah, Kak Sasu tengah tapping tu dekat TikTok ni Kak Sasu minum petang dah ke?
1: Dah.
0: Alhamdulillah.
1: Minum teh panas je.
0: Teh panas saja. Makan belum lagi
1: cempedak goreng tak ada hari ni. Tak ada stok dekat dia cakap.
0: Teringin makan cempedak goreng lah ni. Kak Sasu dah terputus lah dekat sini Kak Sasu kena hubungi Ain semula lah 0628244770 0628244 33 77. Baru nak sembang pasal cempedak goreng hilang pula Kak Sasu kat sini. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ain.
0: Saya ni Abang Adni. Dari Keluang juga kan? Okey, petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Cik ini memandangkan tadi ada talian yang terputus, risau-risau yang ni pula terputus
2: Okey, pertama ucapan kepada isteri yang menyediakan wadah minum petang.
0: Okey.
2: Kopi O dan donat. Dan juga Fadil di Felda Kemasul. Terima kasih tujuan ucapan pada saya tadi. Cik Ahmad, Kak Mawar, Ismail, Nur Kamaria, Zek Pantun, Sadi Amarkum dan Puan Hajah Zainab dengan ucapan selamat petang, selamat malam petang untuk Ain selamat bertugas. Moga sihat selalu.
0: Ain, insyaAllah.
2: Berhati-hati.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Ani punya menu petang hari ini kopi bersama dengan donat. Sedapnya lama tak makan donat. Okey, dan pastinya dekat Wasabi Melaki FM ni, kita ada kiriman daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Katanya, Assalamualaikum Ain dan juga semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Ucapan selamat petang, salam Sabtu. Ditujukan khas untuk ibunda yang tersayang, Puan Norisa Jaafar. Semoga mak cepat sembuh daripada demam, okey? Amin. Okey, dan katanya untuk teman-teman yang ada dekat TikTok, Kak Ji Abadi, Ari, Kak Ija, Kak Sasu dan juga semualah, anda hebat dan terbaik Kak Ina sekarang ni, aktiviti petang ni, nak keluar pergi cari bendera kejap. Nak letak dekat pagar rumah. Bulan kemerdekaan ni bulan hebat. Jadi kita kena semua bersatu, bersemangat. Betul lah tu. Kak Ina dah pergi cari bendera dah tu. Sama-samalah kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Lagi beberapa hari saja lagi sebenarnya untuk kita sambut bulan kemerdekaan. Okey, ini kiriman daripada Acik dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Katanya nak tujukan ucapan untuk Riz yang dah ada dah dekat rumah Acik ni. Dengan ucapan semoga ikatan hubungan ini sampai ke jannah. Dan terima kasih kepada bakal keluarga baru Acik nanti. InsyaAllah. Terima kasih Acik. Itulah tadi yang dah nampak juga Riz komen dekat live TikTok Melaki FM ni. On the way pergi rumah Acik katanya. Acik pula komen perkena laksa Nasib baik Bukit Bertajam dengan Jalan Tamin Sari ni jauh. Kalau dekat mungkin Ain dah singgah dah rumah Acik ni. Okay, apa pun thank you Acik dan juga untuk semua yang dah komen-komen dekat TikTok, yang hantarkan kiriman ucapan dekat Wasabi. Selepas ini Ain akan sambung baca. Dan juga untuk anda yang tengah mendial lagi tu, bolehlah terus sahaja dial tanpa henti 0628244 77 0628244 3377.

0: Super persembahan daripada The Zura Kenanganku. 5.52 minit petang ketika ini. Sebelum Aina bersama dengan pemanggilan berikutnya, Aina ajak orang-orang Melaka dan juga mungkin anda kebetulan berada di negeri Melaka. Semestinya Melaka memang tak relax juga minggu ni. Antaranya kita ada Melaka International Halal Festival 2026 yang ini berlangsung sehingga hari esok lah, 9 Ogos 2026, 10 pagi hingga 10 malam. Bertempat di Melaka International Trade Center MITC Ikeroh. Ada macam-macam aktiviti menarik dekat sana. Antaranya ada pameran produk dan perkhidmatan halal, jualan produk halal, ada forum dan juga seminar yang berkaitan dengan industri halal, sesi padanan perniagaan, demonstrasi produk, aktiviti bersama dengan keluarga dan ada macam-macam lagi aktiviti menarik khas untuk anda. Itu mengenai Melaka International Halal Festival. Yang ini pula mengenai sambutan Hari Landscape Negara 2026. Yang ini pun memang tak relax juga. Jadi event ni akan berlangsung sehingga hari esok, 9 Ogos 2026, bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Ada macam-macam juga aktiviti menarik di sana. Masuk adalah percuma sahaja, jangan risau. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita menikmati festival ataupun event yang ada dekat negeri Melaka untuk hari ini sehingga hari esok. Mana lagi kita Melaka le? Okey, dan pastinya untuk jam ini, jom Aina bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ain?
0: Baik, Alhamdulillah, Mak Jahku.
1: Ain sihat?
0: Sihat, Alhamdulillah. Mak Jah macam mana? Okey ke?
1: Okey, kalau tak okey tak ada lah ini.
0: Alamak, kalau tak nanti rindu.
1: Dah ingat suara Ain lagi. Selamat sihat.
0: Allahuakbar. Ini Mak Jah dah apa kena minum petang ke belum hari ni?
1: Cempedak goreng.
0: Cempedak goreng baru tadi Kak Sasu cakap. Sebaik Kak Sasu dekat Tengah Adu. Kalau Kak Sasu dekat Bukit Rambai, mungkin Kak Sasu dengan Mak Jah dah berjumpa dah. Okeylah Mak Jah, jom kita terus dengan ucapan pemandangan dan nak pukul 6 ni. Let's go.
1: Terima kasih, balik nanti Zati.
0: Okey.
1: Depan ni Fazira pula ya.
0: Betul, toke warung kita.
1: Dan juga kepada Mak Long, Ayang Dekadi, Bonda, Kak Ram, Kak Bin, Mama Monte, Mama Nomi, Abang JJ, Popo Indonesia, Abang Zik Pantun, Kak Kamaria dan Kak Niki, Mak Etun. Dan kepada semualah yang mengenali Mak Jah, Mak Yam, Lelendu, Kak Nani Selangai. Dan juga Mak Usul, Abang Ramji. Dan ucapan selamat mendengar, selamat petang.
0: Okey,
1: Ain, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Jah, bye-bye. Dari Bukit Rambai, Melaka. Okey, jadi memandangkan waktu sekarang ini berada di penghujungnya, sempat lagi Ain mainkan voice note dekat Wasabi Melaka FM ni. Yang ini kiriman daripada Cik Jeffrey. So, jom kita dengar sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Diucapkan kepada DJ Ain yang sedang bertugas, semoga sehat-sehat hendaknya.
0: Amin.
2: Tak lupa kepada kriu-kriu dan yang berada di belakang tapir, semoga sentiasa dalam keadaan yang kebahagiaan dan keceriaan. Pada petang ni tak ada aktiviti, cuma bersantai-santai dan berehat sahaja. Dan kepada rakan-rakan ya, yang berada di udara bersama-sama dengan DJ Ain, semoga sesiasa senyum-senyum sokmoh kita ya.
0: Senyum sokmoh gitu.
2: Untuk itu saya ingin ucapkan salam kebahagiaan kepada yang mengenali diri ini dan juga kepada keluarga Selangor ya, di Kelantan, di Perak, di Johor ya, atau di mana-mana lah semenanjung yang mengenali diri ini. Semoga sentiasa dalam kekuatan dan keimanan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Jeffrey sudi menghantarkan voice note petang ni untuk Hello Hello Melaka FM. Yang mana tak sempat nak hubungi kita tu, jangan risau, boleh terus saja hubungi kami. Sebabnya Hello Hello Melaka FM akan bersiaran sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan selepas ini rakan setugas Ain, DJ Fast akan terus ke udara menemani anda untuk 6 jam yang berikutnya, 6 petang sehingga 12 tengah malam. Jadi untuk itu Ain undurkan diri dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Madani. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam lagaku, maju jaya rakyat, bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Dan juga selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia Melaka FM. Apa khabar hari ini, ber? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara. Bertemankan saya di sini, Wata Shiwa Faziradesh Haji Memashitek. Dia akan menemani anda lah selama 6 jam ya. Bermula 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Juga terima kasih buat adik saya DJ Ain yang baru saja menemani anda sebentar saja tadi. Bukan main meriah lagi dalam segmen Halo-Halo Melaka FM. Tak tahulah 30 minit berikutnya ini meriah macam tu juga ke atau tidak. Saya pasti ramai yang dah tak sabar nak halo-halo ni. Cepat-cepat kita sambung lagi. Hubungi Faz 282-4477 atau 284-3377. Nak ucap terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya yang saya nampak Kak Ina Kalina. Halo. Juga kita ada Cik Asmadi Madi dari Alor Gajah. Katanya Assalamualaikum DJ Fans. Waalaikumsalam. Cik Jasmine pun ada dari Warung Jasmine Tahu Bakar Rojak Petis. Radio Melaka FM memang terbaik katanya. Terima kasih Cik Jasmine. Tengah dengar orang tu sambil meniaga. Terima kasih banyak-banyak eh. Okey, kita nak bersama dengan pemanggil di talian dalam segmen Halo Halo. Siapa agaknya? Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. DJ Fat.
0: Iya saya Kak Niki. Iya saya. Lah Kak Niki saya.
1: Comel yang DJ Fat ni.
0: Alah.
1: Okey, nombor ucapan lah.
0: Iya, pada siapa?
1: Pada special sekali bagi pada Popo di Bengalis. Datuk Z dan isteri di Sungai Putat, Mak Ja di Bukit Rambai, Mak Loh Hawa, Dolas Pop. Mak Bon, Ayanda Haji Kade dan isteri. Fat juga yang Niki sayang. Didi Zat, rakan-rakan di RTM Melaka dan semua sekali lah pekerja-pekerja di RTM. RTM Melaka memang hebat sekali.
0: Masya Allah.
1: Dengan kata-kata sehat-sehatlah selalu, senyum-senyumlah selalu. Jangan sedih-sedih, kalau sakit mengobat. Semoga dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye. Itu dia ucapan Kak Niki. Amin. Terima kasih doa-doanya. Ringkas dan padat. I like. Okeylah. Seterusnya marilah halo-halo Dak Faz. Siapa pemanggil di talian sekarang? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Warahmatullahi.
0: Ayolah, tak habis salam tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Pak?
0: Sehat, Alhamdulillah. Tersangkut-sangkut, ya tak?
2: Itulah, tersangkut dah, Pak Kak Ram.
0: Kak Ram, apa khabar?
2: Alhamdulillah, lama tak cakap dengan Pak. Lama sembang-sembang, Pak.
0: Ya, betul. Kalau sihat, Alhamdulillah. Dah minum petang ke belum ni? Dah minum petang?
2: Dah minum. Tengah jaga anak Mira ni.
0: Oh, iya ke?
2: Tidur tu ada kesempatan juga oleh Kak Ram. Calling-calling.
0: Betul tu. Habis nak alu-alu siapa tu Kak Ram?
2: Kak Ram nak alu-alu ni buat Kak Azhar Zainab. Juga Mak Jah serta Mak Long Hawa. Tak lupa untuk Datuk Z sekeluarga. Abang Haji Kadir sekeluarga. Zali di Pulau Sri Selangor. Pak Wan sekeluarga. Tak lupa untuk Mak Yam, Kak Nani Kuala Pilah, juga Mak Surah Jaklah di Lebu. Juga tak lupa untuk Zek Pantun serta Nur Kamara di Kota Singa. Popo di Bengkalis. Juga untuk yang mengenali Kak Ram lah. Kak Bin. Kak Bin, Mama Nomi. Dan semualah tak nak sebut nama, tak maaf juga. Tak lupa untuk ni. Padir di Kemasul. Mudah-mudahan sihat. Pak. Hari tu Kak Ram ada kirim sampai?
0: Ada sampai dah.
2: Alhamdulillah. Tak lupa itu Pak nak bagi Pak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ram. Murah rezeki selalu ya.
2: Nanti senang-senang datang singgah-singgah lah.
0: Ya, insyaAllah. Kak Ram jaga diri baik-baik. Kisahlah dengan Abang Usop.
2: Macam mana apa? Tanya Hakim ada kat atas tu tengah baju, tabur baju.
0: Oh, ya ke? Okay, salam semua.
2: Assalamualaikum.
0: Okey, Kak Ram.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Kak Ram kita. Nak bagi dengar lagu apa ni? Kalau lagu Kak Ram, oh Kak Ram, gadis jelita. Kita tukar Zakiah boleh Kak Ram eh? Untuk anda daripada Dato' Hadan, ini dia. Zakiah, Zakiah. Oh, Kak Giah buat apa tu Kak Giah? Oi. Oh.

0: Biasa mempesona Melaka FM.
1: Kita dah seru wanita yang bernama Zakiah. Manalah tahu kan, kejap lagi alu-alu ada. Assalamualaikum Fah, ni Kak Kia. Kita tengok siapa yang kena. Halo, assalamualaikum, siapa di sana tu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Fazira binti Rahman.
1: Yo, Cik Zul, ingatkan Kak Kia tadi. Apa khabar orang di sana?
2: Khabar baik, alhamdulillah Fah.
1: Alhamdulillah, dah mana petang ke belum ni?
2: Belum, pergi lepas ni ya. Lepas cakap dengan Fah ni, kau nak pergi minum petang
1: Kan bawa ada semangat nak minum petang ya.
2: Semangat. Cakap dengan tokek warung tu, lepas tu kita pergi minum. Kita
1: ya,
2: minum
1: kat
2: warung kita dulu lah.
1: Betul. Malam nanti jangan lupa datang warung dandut dah.
2: Kita main malam kita pun kita jangan kita memang tak lupa lah.
1: Okey, baiklah Abang Zul ni nak alu-alu siapa petang ni? Silakan.
2: Alu-alu siapa petang ni? Bapak Wan sekeluarga Kak Pak Jawa Mua.
1: Ya.
2: Lepas tu pada Bunda Haji Zainab sekeluarga. Rizah sekeluarga. Ni kan anak dia Kak Mizah Abang Amir.
1: Ya.
2: Lepas tu pada Abang Fadil Feda Kemasa Faham, Pakcik Osmanggup Baik dan Kak Mah Tunjang. Dan kepada semua sekali teman-teman Melaka FM lah.
1: Ya.
2: Anda terus dengarkan Melaka FM 102.3 MHz dan juga RTM Klik.
1: Ya.
2: RTM.gov.my. Jangan lupa malam nanti pakat-pakat mai lah no. Pakat-pakat mai. Kita seru lah pakat-pakat mai lah dekat warung landut ni.
1: Ya, betul.
2: Makan tokek kita di Jepas kita. Untuk Fas juga sama bertugas sampai pukul 12 malam.
1: Ya.
2: Dengarkan Melaka FM. Mana lagi?
1: Melaka. Alah, terima kasih Abang Zul.
2: Jumpa lagi Fah. Assalamualaikum. Bye.
1: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia, bawa dia semangat kan. Semangat ujung minggu. Bila cerita pasal ujung minggu ni, dekat Melaka memang tak relax. Sebab apa? Nak bagi tahu, ada yang tak tahu lagi. Kepada yang berkelabangan, jom kita datang beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Landscape Negara 2026 ya. Yang mana berlangsung dari 6 hari bulan hari itu sampailah esok. Esok merupakan hari terakhir, bertempat di Stadium Hang Jebat Kerubung. Yang mana program ini adalah anjuran bersama Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan juga Jabatan Landscape Negara. Macam-macam aktiviti. Malam ni kita ada kenduri rakyat sempena dengan WRUR, dan selepas itu kita juga ada konsert Gema Nurani yang mana menampilkan artis seperti kumpulan Raihan ya. Juga kita ada Datuk Hatan dan ramai lagi. Tak lupa Maui World pun ada. Jadi kepada yang berkelapangan, terutama yang berdekatan dengan Stadium Manjebat tu kan, jom datang meriahkan konsert Gema Nurani pada malam ini. Baiklah, kita nak halo-halo lagi siapa di sana. Halo, assalamualaikum. Siapa tu?
3: Halo,
1: tukar-tukar suara pula dia. Seronok ya. Apa khabar Bang Zali? Bang Zali?
3: Baik.
1: Ayolah, orang terlanjur kaya. Ada minum petang ke belum ni?
3: Hari ni saya makan kuih cia goreng dengan kuih api atam. Malam ni lauk nasi ayam masak luak.
1: Berat-berat juga makanan tu ya.
3: Biasalah.
1: Rezeki hati pun banyak gembira ya. Seronok Pakcik Zali kita.
3: Saya tak dapat dengan atas. Hari
1: ni dapat. Alhamdulillah. Macam mana cuaca dekat kota metropolitan?
3: Walaupun hujan sekejap tapi panas.
1: Panas
3: Kat

0: Hello.
1: Iya, hello, hello. Hai.
0: Kepada semua sahabat-sahabat saya. Terutama pada Kamarul 94 Alu Raja.
1: Ya.
0: Kepada Kak Nap di Tanjung Rimau. Kepada Kak Ram di Lubuk Cina. Kepada Nak Kamari di Singapura.
1: Ya.
0: Kepada Jasmi Hamid di Kota Negeri Sembilan. Kepada Jamri yang balik di Kelang.
1: Ya.
0: Lepas tu kepada last kali pada pakcik Makno dan makcik Esa di Kampung Gadik. Itu saja.
1: Itu saja. Mana bedak nak dengar bunyi bedak? Rindu betul dengan bedak tu. Bedak. Oh, bedak. Bedak kuda lah satu kali, Pakcik Zali.
0: Masalah bola dah habis.
1: Bola dah habis. Kita panggil lah bedak kuda. Dia kembali lagi. Ada tak jumpa bedaknya?
0: Nanti kejap.
1: Mana bedak? Anda jumpa. Okey, satu, dua, mula. Ui, gedak, gedak, gedak.
0: Kalau panggilnya, kita nak pergi ke Spanyol lah.
1: Oh, nak pergi Spanyol. Ui, tak apa, insyaAllah mudah-mudahan sampai. Eh, satu lagi nanti, Haji Zali.
0: Mana bedaknya?
1: Budak tu ada. Ditunggulah Pakcik Zali ni. Lama. Aduh, dia sekali lagi. Aduh. Pakcik Zali, terima kasih tau.
0: Jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia Pakcik Zali kita. Kita berehat seketika. Tarik nafas dulu. Tarik lepas. Betah-betah macam ni ramai yang pergi exercise kan. Tapi apa kata, jom Fai nak seru wanita yang bernama Dewi pula. Ada tak? Kalau ada senyum sikit. Nak teropong nampak ke tidak? Itu dia orang mungkin rambai rupanya. Layan terus Melaki FM mempersonakan.

0: Saya berbahagialah mereka yang bernama Dewi mendengar Melaka FM ketika ini. Gemai seronok lagi kan, nama kita jadi lagu. Kalaulah ada lagu Fazira, Fazira, engkaulah hidupku, aku cinta padamu sampai mati. Oh, Fazira. Seronok nantilah kot-kot ada komposer nak buat lagu nama Fazira kan. Kalau bukan sempena dengan nama saya, nama primadona era Fazira. Ya tak? Marilah kita bersama dengan pemanggil di talian. Seterusnya, siapa di sana? Halo?
1: Halo, Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam, Ayah Anda Jasli.
1: Dapet, dapet airnya.
0: Ayam ponteng dapet.
1: Tunggu-tunggu lah. Ada joki kena pek lah.
0: Akan dapat ni. Sehat ke tidak?
1: Sehat, merasakan sehat. Setengah sehat, setengah tak sehat lah.
0: Iyalah, Alhamdulillah dengan soro tu sehat lah tu kan.
1: Soro memang sehat. Tapi badan yang tak sehat ni.
0: Minumat.
1: Macam penyakit tambahan ni.
0: Alamak tu, makan ubek.
1: Ubat memang tak ada makan.
0: Tak ada makan. Minum air masak banyak-banyak ya. Yang secukupnya.
1: Salmonnya saya makan. Apa tu nama dia? Salmon apa?
0: Ikan salmon.
1: Tak, bukan.
0: Bukan. Apa tu?
1: Bahan-bahan macam herbal tu lah.
0: Oh, okey.
1: Salmon apa sebut ada?
0: Eksperimen.
1: Alah, salmon lah.
0: Suplemen. Alahai, ayah anda ni.
1: Yang dia cakap nanti kot jadi iklan pula.
0: Iyalah, betul. Amir ucapannya cepat ni ha.
1: Terutama Bak Zali di Selangor ni selalu betul. Jasli, bukan nama saya Jasli. Nama saya Jasli.
0: Yo.
1: Setiap kali Jasli, tadi dah ada orang Jasli nama ni kan.
0: Yo. Aduhai.
1: Bagi Jasli, bukan Jasli.
0: Maafkanlah. Ya, ayah anda.
1: Daripada Kemasul. Bak Osman Gubai pula Pinang.
0: Yo.
1: Buat apa ni ha? Maya di Simpang Kelayung Jasin tu. Buat apa Azizah di Pasar Satu tu. Apa khabar tu dah balik ke sini kau Perak padang.
0: Ayo.
1: Dia selalu duduk dengan anak dia. Siapa dia lupa lah. Padil dah sebut tu.
0: Belum rasanya.
1: Padil pada Kemasul tu.
0: Macam dah dua kali lah pula sebut.
1: Tuan Haji Abdul Kadir nak isi Puan Haji Hano tu. Pada Bukit Senggir tu. Mampak bersusyam tu kan.
0: Ya.
1: Madbon tu jangan lupa tu. Pokok di Riau rumah tu. Yang dengar lah. Azizah Ramlan. Yang ada Reda Setting 3 Blok H tu. Bersama Mak Su Raja Alias tu.
0: Ya.
1: Bersama Ramli Bertamulu tu kan, yang ada di Seteng tu. Selamat petang, selamat minum petang lah.
0: Ya.
1: Kalau dengar buat apa nak Acik Elsa Ali Musa, dengar Juma dulu Belitung dan apa Tok Fo daripada Redung satu serama.
0: Ayo, baik.
1: Ucapan selamat petang, selamat minum petang lah. Buat pas, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dangdut lah nanti.
0: Iya, malam.
1: Orang muda boleh dangdut lagi.
0: Iya, betul malam ni Jangan lupa.
1: Sebab tu ucapkan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Ayah anda Jasli kita kemain lagi yang cukup ceria. Okey nah, nampaknya sampai di sini saja untuk Halo-Halo Melaka FM pada petang ni. Esok ada lagi, jangan risau yang mana tak dapat. Ya, bermula pukul 5.30 sehingga pukul 6.30 petang tau. Dan selepas ni kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Syaitan Sebagai Musuh Kita. Yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Jadi terus setia bersama dengan kami. Kalau tadi kebanyakannya lagu-lagu yang menyebut nama wanita, kali ini yang dinyanyikan oleh Ujian Rashid, lagi ini berjodoh Sunny. Maka FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Syaitan sebagai Musuh Kita. Kita ikuti bersama.
1: Sebenarnya sedekah, bila Allah SWT menyebut dalam Quran, sesiapa yang bakhil dalam bersedekah, sesungguhnya dia bakhil dalam dirinya untuk beramal. Dia bakhil bukan kepada orang, dia bakhil kepada dia. Kenapa dia bakhil kepada dia? Kerana dia bakhil untuk dapatkan lagi banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan atau saya, kita bersedekah kepada fakir miskin, nampak macam kita tolong fakir miskin tadi untuk makan. Sebenarnya kita bukan tolong fakir miskin untuk makan, itu zahirnya. Sebenarnya kita tolong diri kita untuk terselamat di akhirat kelak, di akhirat kelak. Kerana itu barang siapa yang kedekut untuk bersedekah, sebenarnya dia kedekut untuk mendapatkan hari ini penghapusan dosa bagi diri dia sendiri. Kita, kata Imam Al-Ghazali menyebut, kita memang tak akan nampak begini besar, benda begini besar, kerana manusia akan sentiasa menghukum apa yang bersifat lahiriah, yang nampak. Yang batinnya kita tak nampak. Cuba hari ini tawaran-tawaran itu dijelmakan. Kita tahu, macam zaman sekarang ada apps, contohnya dalam apps tersebut boleh tahu dosa dan pahala manusia. Contoh, saya bagi contoh, benda ni takkan berlaku. Tapi kita bagi contoh, analogi, itulah manusia seperti kita ini suka, dan kita hari ini kecenderungan untuk menilai benda yang nampak. Kenapa? Contohnya kalau satu kali kita sedekah, kita buka akaun dosa kita, turun. Sedekah lagi, turun. Sedekah lagi, turun. Lagi banyak kita akan bersedekah. Tapi kita tak tahu amount dosa kita berapa. Kita tak tahu hari ini penghapusan dosa kita bila kita sedekah itu berlaku depan mata secara instant atau secara terus, kita tak nampak. Akhir sekali kita bertindak untuk mengambil enteng atau tak ambil kisah atau imdah. Tapi kalau benda dunia ini yang kita nampak, kita bekerja, gaji masuk, kita hari ini buat kerja tambahan, macam contohnya pergi kerja Grab dan sebagainya, masuk komisen tu masuk, kita suka. Kenapa suka? Benda nampak depan zahir mata, segala ganjaran itu bergerak. Tapi ganjaran ukhrawi tidak nampak bergerak depan mata kita. Dan terbalik kepada tadi, sedangkan ganjaran tersebut kita dapat. Bukan tak dapat, tapi Allah akan balasnya di akhirat kelak. Jadi balik kepada tadi, tuan-tuan, di antaranya ialah sifat tamak yang membawa kepada apa? Kepada bakhilnya manusia. Dan itu berarti hati dalam kita mempunyai sifat tamak dalam diri kita ini. Bila kita tamak, ini bahaya. Orang tamak ini, dia akan bawa kepada sifat yang pernah kita sebutkan sebelum ini, sifat takathur, iaitu sifat sentiasa berfikir yang apa yang dia ada itu tidak mencukupi. Dan yang paling bahaya, sifat apa? Tamak ini membawa kepada, kalau boleh dia sahaja dapat, orang lain jangan dapat nikmat tersebut. Dan bila orang lain dapat nikmat tersebut, dia akan rasa marah dan rasa tidak puas hati. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu sifat yang ada. Allah, apa, syaitan akan bisik dalam diri manusia. Tamak. Dia tak cukup. Satu tak cukup, dua tak cukup, sentiasa dalam keadaan yang, kalau tanya satu tak cukup, dua tak cukup, air berapa yang cukup, memang tidak akan pernah cukup. Itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pendek je doa tu, panjang doa, tapi akhir sekali doanya ialah apa? Wa na'udzubika min nafsil la tashba. Nafs ini maksudnya syahwat lah, kehendak kita. Wa na'udzubika ya Allah min nafsil la tashba. Minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada satu benda, iaitu nafsu yang tidak pernah kenyang. Allahu akbar. Itu doa, doa. Wa na'udzubika min nafsil la tashba. Kita selalu berdoa mungkin, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa. Iaitu minta perlindungan daripada Allah, ilmu yang tidak bermanfaat. Kan? Tapi jangan lupa juga berdoa, wa na'udzubika min nafsil la tashba. Ha, kan? Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bukan saja lindungi kita daripada ilmu yang tak bermanfaat, tapi juga lindungi kita daripada apa? Daripada syahwat ataupun kenafsu yang tidak pernah rasa kenyang. Mestilah kita nak ada nafsu yang kenyang. Kalau tak, tamak itu tidak akan hilang. Karena tu tuan-tuan, kerana itu dalam kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang dua. Ayat yang pertama ada dua perkataan. Satu bunyinya hampir sama tapi beza dia punya maksud. Yang pertama ialah amal, yang kedua ialah amal. Apa itu amal? Bil alif, alif mim lam, amal. Satu bil ain, dengan ain, penulisannya dengan perkataan huruf ain, ain mim lam, amal. Bunyi macam sama, kata orang sama tapi tak seru, tak serupa. Eh, betul. Satu amal maksudnya cita-cita, cita-cita. Satu amal maksudnya amalan, kebajikan. Kata Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya melindungi Nabi daripada amal, daripada cita-cita yang akan memutuskan amalannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubika ya Allah minal amal, iaitu minta Allah lindungi Nabi. Dalam satu hadis Nabi berdoa, mafhumnya menyebut Nabi minta perlindungan daripada Allah akan adanya cita-cita, iaitu mempunyai, memiliki cita-cita, memiliki impian, dan impian tadi akhir sekali menyebabkan terputusnya amalan kebajikan. Kita ada cita-cita. Cita-cita apa? Nak jadi orang kaya. Cita-cita apa? Nak jadi orang yang power, orang yang kuasanya besar, jawatan tinggi. Cita-cita. Salah tak ada cita-cita? Eh, tak salah. Terus kalau ada cita-cita. Tapi minta Allah lindungi kita daripada adanya cita-cita, tapi bila ada cita-cita tersebut menyebabkan amalan kita terputus. Apa amalan terputus? Kerana terlalu panjang cita-cita, terlalu panjang dia punya impian di dunia itu, menyebabkan akhiratnya terkorban, akhiratnya hilang. Seorang isteri cita-citanya panjang, cita-cita tinggi. Tinggi apa? Nak jadi seorang wanita yang hebat, nak jadi wanita yang namanya tinggi, pengaruhnya kuat. Terputusnya amalan apa? Akhir sekali anak di rumah tidak diasuh dengan baik, isteri, suami di rumah tidak dijaga makan dan pakai dengan bagus, rumah tak terurus dengan baik. Maka jangan ada cita-cita amal yang sebegitu, kerana akan memutuskan amalan yang sebenar. Seorang suami cita-citanya bagus, atau seorang lelaki cita-citanya bagus, nak jadi orang yang sebegitu, sebegitu dan sebagainya. Tetapi jangan amalan yang sepatutnya dia buat itu dia korbankan. Kan itu berhati-hati. Nabi SAW peminta Allah lindungi Nabi, apatah lagi kita. Kan itu penyakit umat akhir zaman, disebut dalam kitab, mengingatkan ialah panjangnya cita-cita dan juga impian. Saya tengok diri saya tuan-tuan, ialah Allah kurniakan fasa satu selesai, alhamdulillah ada izin kejayaan. Tapi baru dapat dah fikir dah. Dulu saya ingat lagi awal-awal saya masuk kerja sebagai seorang pensyarah. Wah, kita kata, oi, bahagianya jadi seorang pensyarah. Alangkah indah jadi seorang pensyarah. Allah kun fayakun. Allah terima cita-cita tadi, doa tadi, Allah terima, jadilah kamu seorang pensyarah. Saya tak nak bahas soal lain, saya bahas renungi diri, hati saya sendiri untuk tujuan islah kebaikan diri saya. Saya tak nak cerita tentang orang lain. Nak katakan bahawa manusia ini dia tidak, nafsu dia akan susah untuk puas. Bila saya jadi seorang pensyarah, daripada seorang tutor jadi pensyarah, alhamdulillah seronok. Bila seorang pensyarah, ialah kerja jadi pensyarah itu saya jadi RA. Tapi sudut universiti tahu RA ni research assistant, pembantu penyelidik, kerja dengan pensyarah. Tengok, oi, bahagia ke jadi pensyarah ni? Waktu-waktu sendiri buat benda yang dia suka, fokus kepada kajian dan produk dan sebagainya, buat seronok. Saya pasang cita-cita untuk jadi seorang pensyarah di universiti IPT dan sebagainya. Dah jadi pensyarah, alhamdulillah, tiba-tiba datang, ish, kalau aku jadi pensyarah sekadar nama ustaz atau encik Ridwan, dah tak glamour, tak sedap, tak takkan hari ni nama Encik Ridwan tak jumpa syarah, orang Melaka cakap koman lah kan. Dah pasang cerita-cerita baru, dah jadi pensyarah. Tadi kata kalau jadi pensyarah dah bahagia, tak, pasang cerita-cerita baru pula. Mesti ada kelulusan yang lebih baik, iaitu ada gelaran doktor, keluaran PhD dan sebagainya. Saya memasanglah cita-cita. Kalau dapat ni hebat, alhamdulillah. Pasang cita-cita bergerak. Allah izinkan fayakun tahun 2000. Habis sahaja viva PhD tu, izin Allah dah dapat jadilah. Terus pasang cita-cita. Tapi kalau lah PhD saja, tengok yang viva semua ni, semua gelaran macam-macam di hadapan Profesor Madia. Alangkah bagus hari ni kalau daripada doktor dapat Profesor Madia kat depan. Ingatkan dah habis dah. Tak cukup dia punya cita-cita tu. Tambah cita-cita baru lagi. Bila ada cita-cita, akan adalah benda yang dia nak kena buat untuk sampai cita-cita ini tadi. Dan kalau dah dapat akhir sekali, tetap juga kalaulah Profesor Madia, macam tak sedap bunyinya. Buangkan Madia, tinggal Profesor tu lagi sedap. Biar full Profesor. Cita-cita manusia nafs la tashba', tidak akan pernah puas. Saya tak nak cerita orang, saya cerita diri saya sendiri. Kerana tu lawannya untuk heal atau untuk rawat, apa rawatnya ialah sifat qana'ah, sifat rasa cukup sekadarnya dengan apa rezeki yang ketika itu Allah berikan. Boleh untuk berusaha, beramal, teruskan, nak capai KPI capailah. Tapi macam Nabi sebut, jangan kerana kita nak mengejar amal cita-cita tadi yang terlalu panjang, daripada ni nak ni yang ni, nak nu nak nu nak sinun, akhir sekali menyebab terkorbannya kita punya amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata hari ini ingatkan Hasan Al-Basri yang bagi kepada kita, jangan sampai nak mengejar amal mengejarkan kita tertinggal amalan, dan akhir sekali kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang sibuk mengejar cita-cita. Sedang kamu sibuk mengejar cita-cita, kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian dan ajal. Dan ketika itu kerana mengejar cita-cita, amalan kamu dalam keadaan yang berkurangan. Nah, itu yang kita risau. Tapi kalau hari cita-cita bergerak seiring dengan amalan, itu baik. Jadi balik kepada tadi, kita doa pada Allah, min almil yanfa', ilmu yang tak manfaat, minta Allah lindungi kita. Dan juga nafsil la tashba', iaitu apa nama dia, lindungi kita daripada nafsu ataupun kehendak cita-cita ini yang tak pernah dalam keadaan syab'an ataupun dalam keadaan kekenyangan. Bila kita selalu didik, insyaAllah. Kerana itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kaedah tarbiyah yang baik ialah selalu mendidik orang bawahan, anak kita ini, dengan sifat yang syukur, sifat yang tidak memberi mereka lebihan. Bila kita dah selalu beri kepada anak lebihan, kan? Atau selalu beri kepada kita punya orang bawahan ni lebihan, tiba-tiba lebihan itu tidak ada, akan timbul perasaan mereka untuk menentang dan meminta. Tapi kalau kita beri lebihan, beri kepada anak macam-macam benda, bagus. Tapi ingatan untuk mereka mensyukuri itu perlu ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat ataupun rasa kekuatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam. Macam disebutkan tadi, supaya hari ini, kalau hari ini Allah na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min nafsi la tashba', dan sebelum itu didoakan kepada juga wa min qalbi la yakhsha', tiga benda, wa min qalbi la yakhsha', wa min ilmi la yanfa', wa min nafsi la tashba'. Minta Allah lindungi yang pertama, daripada hati yang tak pernah khusyuk, bahaya ada hati tapi tak pernah khusyuk. Itu pun minta perlindungan daripada Allah. Qalbil min qalbi la yakhsha. Yang kedua, wa min ilmi la yanfa'. Ada ilmu tapi ilmu tu tak manfaat. Malah ilmu itu bawa kepada benda yang pelik-pelik, syirikkan Allah contohnya. Yang ketiga, wa min nafsil la tashba', daripada kehendak hawa nafsu yang tak pernah puas atau kenyang. Wallahu a'lam.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Syaitan Sebagai Musuh Kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Lagu-lagu kerohanian yang terkini.

0: Dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Ya, kadang-kadang saudara, masih menyintai itu bukan bererti memiliki, kan? Kerana cinta yang terbaik itu ialah cinta yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Jika dia bukan takdir kita, doakanlah kebaikannya dan redakanlah ketentuannya. Kerana apa yang Allah ambil, pasti dia gantikan dengan sesuatu yang lebih baik pada waktu yang tepat. Ui, terasa terobek-obek hati ni apabila mendengarkan lagu nyanyian daripada kumpulan Papinka sebentar saja tadi, kan? Lagu yang berjudul Masih Mencintainya. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.55 minit petang. Selamat petang kepada semua warga pendengar Melaka FM. Salam senja. Pastinya pada waktu ni ramai yang sedang bersiap sedia. Ada yang baru nak mandi, kan? Membersihkan diri dan sebagainya. Ada yang baru lepas berkebun, nak siap-siap kejap lagi nak pergi masjid. Mungkin juga ada aktiviti bersama dengan keluarga, nak keluar jalan-jalan, nak pergi makan dan sebagainya. Apapun ya, pada orang akan semoga segala urusan anda dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 7.25 minit malam. Sebuah lagu nyanyian daripada kumpulan Kembara, Kepadamu Kekasih. Hasil untuk anda, Melaka FM mempesonakan.

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Hari ini ramai orang akan bercerita tentang kebebasan, kenikmatan, kebahagiaan di dalam kehidupan. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua kenikmatan itu berlegar di dalam lingkungan hidup kita. Jadi terkadang-kadang orang tidak menyedari bahawa dia mendapat nikmat dan dia lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Terkadang-kadang orang membicarakan tentang kebebasan, tetapi dia terlupa bahawa kebebasan itu telah ada pada dirinya. Dan terkadang-kadang orang memikirkan tentang kehidupan, nikmat hidup, tetapi dia lupa bahawa pada waktu itu dia telah mendapat nikmat kehidupan. Jadi dengan sebab itu para ulama mengatakan, Syekh Atha Al-Askandari mengatakan bahawa nikmat hidup tidak akan dapat dirasai melainkan oleh orang yang mati. Jadi orang yang mati saja yang merasakan alangkah baiknya kehidupan, alangkah baiknya kalau diberikan nikmat hidup. Sebab ketika mana dia hidup, banyak orang yang hidup melupakan itu sebagai satu nikmat. Dengan sebab itu banyak orang yang mensia-siakan daripada tempoh kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, banyak orang mengatakan bahawa kami tidak dapat kebebasan, kami tidak dapat kelapangan di dalam hidup. Sebenarnya kebebasan, kelapangan ataupun kemeriahan dalam hidup ini dapat dirasa oleh orang yang terpenjara. Jadi orang yang terpenjara sahaja yang merasakan bahawa alangkah sedapnya nikmat kebebasan. Sebab bila dalam penjara, mereka terkurung, mereka tersekat dengan semua perkara. Dan yang ketiganya, nikmat rezeki ini ataupun nikmat dalam kehidupan kita ini tidak dirasakan, nikmat hidup tidak akan dirasakan kecuali orang yang mati. Nikmat kebebasan tidak dirasakan melainkan orang yang terpenjara. Dan nikmat kebahagiaan tidak akan dirasakan melainkan apabila seseorang itu diberikan kelebihan yang ianya merasakan bahawa kelebihan itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Lagu FM bersanakan daripada Kepala Ekspedisi dengan lagunya Titian Perjalanan. Baiklah, selepas ni pukul 8 hingga 9 malam, kita akan layan Zone Music tanpa henti. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.36 malam. Manakala tepat pukul 9, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus melekat bersama dengan kami, tentunya di 102.3 Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Anda boleh dengarkan siaran Maga FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Maga FM secara dalam talian,
2: jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
1: Maga FM sentiasa bersama anda.
2: Maga FM pasti mempesonakan.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Agar rezeki kita ni terus berkat, hendaklah kita melansaikan segala hutang. Kadang-kadang ada orang dia duit ada dah. Dia jumpa orang tu, dia buat tak tahu. Ni orang tu jadi segan pula ni. Kalau kita ada duit dah tempoh sampai tempoh masa, maka hendaklah kita melunaskan hutang kita. Jangan bertanggung-tanggung. Sebab orang yang berhutang ni, dia akan diserang dengan dua penyakit. Dia akan diserang rasa takut. Dia akan takut. Sebab apa? Bila sampai tiarih tu, dia mulalah. Kemudian orang yang berhutang ni, penyakit yang kedua, dia akan menghadapi penyakit susah hati. Jadi dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka orang berhutang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dibawakan ada mayat-mayat yang dibawa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Rasulullah akan tanya dulu, ni orang mayat ni berhutang atau tidak? Kalau berhutang, aku tak akan sembahyangkan. Sampai begitu sekali kan. Jadi menunjukkan Rasulullah tidak suka kepada orang yang berhutang kan. Kalau kita nak rezeki kita terus maknanya berkat, maka hendaklah kita melansaikan hutang. Kerana hutang ini merupakan hak-hak manusia yang wajib kita tunaikan. Tak boleh kita lari daripadanya lah. Sebab kalau kita lari daripada hutang, besok kita akan dituntut di akhirat.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa, dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua kepada para pendengar di Melaka FM? Seperti biasa, saya Ustaz Fazli Samin menemani anda dalam segmen Jana Minda. Wow, tajuk tip menghadapi temuduga ni nampaknya hot hari ini. Sebab semalam saya Ustaz dah kongsikan tentang beberapa perkara yang perlu kita buat persediaan sebelum kita pergi menuju ke tempat di temuduga kan. Siapa masih ingat? Kena tahu pasal syarikat, kena tahu pasal kerja, tugasan, agar ia memberikan persediaan yang lebih rapi dalam kita nak menjawab soalan-soalan yang bakal ditanya oleh panel penemu duga. Okey, untuk hari ini Ustaz nak hari

yang ditetapkan. Contoh, kalau dia bagi kepada kita jam 9 pagi, tuan-tuan, jangan datang pukul 8.55 pagi. Dia kata, ustaz, sebelum pukul 9 juga. Ya, betul. Tapi kalau kita datang lebih awal, 30 minit lebih awal, atau at least lah 15 minit lebih awal, akan menampakkan attitude kita, kita ni minat yang betul nampaknya, minat yang lebih jelas nampaknya, kan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tengok di platform media sosial sekarang, ada contoh-contoh temuduga yang dibuat secara tidak

kalau kita nampak ada dalam TikTok saya lihat tuan-tuan sebelum ni, ada di kalangan orang kata apa, penuh menduga itu menguji, menguji orang yang menduga itu ketika mereka hadir, kerana mereka tak tahu yang itu adalah panel. Dekat situ sebenarnya penilaian telah dibuat. Kalau kita tak jaga attitude kita, sampai pun lewat, kelang kabut, persediaan tak rapi, maka di situ akan berikan satu gambaran yang kurang enak dalam diri kita untuk kita berjaya dalam temuduga tu. Sebab itu kita kena berhati-hati, sampai lebih awal hati jiwa akan tenang. Kan ada lagu dia kan, tenang ribu jiwa. Kan? Okey, yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi orang yang tidak ada adab. Ketuk dulu, bagi salam dulu. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, jangan duduk kalau dia tak suruh duduk. Ada orang tuan-tuan dan puan-puan, pernah saya jadi panel penemu duga, dah lah hari ni masuk tak bagi salam. Kursi yang jauh tu dia tarik dekat-dekat meja penemu duga. Hei, sukati dia je kan? Kan? Jangan macam tu. Ini pengalaman saya dan pengalaman rakan-rakan yang pernah jadi ahli panel penemu duga ni. Ini sangat-sangat tak baik. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita duduk dengan tenang, pandang panel tu dengan senyuman, jawab dengan jujur.

0: tenang, insyaAllah akan memikat hati panel penunggu Google. Okay, nak tahu yang selebihnya? InsyaAllah ada tip yang terakhir kita akan kongsikan esok bersama dengan saya, Ustaz Fariz Amin, dalam segmen Cerna Minda.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cerna Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cerna Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka.
3: Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Frekuensi di

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Okay, lagi FM mempersonakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua. Terima kasih terus bersama dengan kami pada waktu ini dalam hujung minggu di Melaka FM 6 petang hingga 12 tengah malam. Bertemankan saya DJ Fasi rama-rama menemani anda lah untuk hari ini ya. Untuk edisi 8 Ogos 2026 hari Sabtu dah pun menjengah ke bulan ataupun hari tarikh Islam yang baru, iaitu 25 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah. Sama-samalah kita berdoa. Mudah-mudahan segala urusan kita dipermudahkan ya. Apa yang kita hajati dilancarkan urusannya, insya-Allah. Baik, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati ya. Moga selamat sampai ke destinasi. Biar pandu dengan bukan perlahan now lah. Biar lambat asalkan selamat. Kalau tengok keadaan cuaca di Jalan Taming Sari pada malam ini, angin bertiup agak sepoi-sepoi bahasa. Nampak angin je. Kalau tengok langit tu, tak berapa nak nampak lah kan. Kita dekat konti ni. Okay, apapun kepada anda yang mungkin merancang untuk ke Bandar Melaka, pastikan bawa payung. Sediakan payung sebelum hujan kan. Dan mereka yang merancang untuk bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya lah ya. Apa jua yang anda ingin lakukan pada malam ni, semoga ianya membahagiakan anda semua. Baiklah, kejap lagi kita ada Warung Dangdut dan nampaknya ada rakan-rakan pendengar kita yang dah mula menghantar lagu. Kejap lagi Fah akan bacakan satu persatu. 9.30 minit malam. Baik saudara, bulan ini bulan Ogos. Bulan Ogos adalah bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Jadi jom kita bawa semangat cintakan negara sempena dengan bulan kebangsaan ini. Marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai tanda kasih, bangga dan juga setia kepada tanah air tercinta. Jadi setiap kibaran jalur gemilang itu membawa seribu makna yang mana mengingatkan kita kepada perjuangan para pahlawan, pengorbanan generasi terdahulu dan juga tanggungjawab kita untuk terus memelihara keamanan serta keharmonian negara. Jadi, jom sama-sama kita hiasi rumah, pejabat, sekolah dan juga premis perniagaan anda ya dengan jalur gemilang. Jadikan kibarannya sebagai simbol perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan juga bangsa. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan semangat patriotik Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Jom kita nyanyi sama-sama. Ini dia sebuah lagu Jalur Gemilang. Tak sabar ni, pada dekat konti pun dah bersemangat dah ni. Merah mubara, semangat wajah.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

9:30 malam. Hai. Anda bersama dalam segmen Warung Dangdut. Goyang jangan tak goyang be. Kalau ku pandang keli bintang, anda jauh di sana. Jadi selamat datang kepada semua pelanggan-pelanggan ke Warung Dangdut yang pastinya menggegaukan malam hujung minggu anda. Jadi kepada yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan, seperti biasalah, anda boleh hantarkan terus menerusi nombor bilik hijau kita 010-806-1023 ataupun sekitar pukul 10 sampailah pukul 11 malam nanti Faz akan buka dua talian yang nak menyanyi lagu dangdut dengan Dak Faz kan. Ataupun awak nyanyi sorang-sorang pun okey juga, kita nak dengar wajahnya. Okey, ada nampaknya ramai yang dah mula memasuki ke warung dari tadi. Lepas isyak ramai yang beratur dekat luar tau. Katanya tak sabar lah nak menunggu. Yelah, Warung Dangdut pun buka setahun. Setahun pula, seminggu sekali aja. Jadi malam ini adalah malam yang cukup menghangatkan. Ya, terima kasih juga yang menonton live di TikTok Melaka FM antaranya. Yang saya nampaklah kita ada Kak Wadia, Cik Samsuri, Khairunisa, Ija Desil, Remy kesayangan, Kak J Abadi orang utara pun ada. Terpedora pun ada. Dah ramai lagi lah. Sila munculkan diri anda. Bolehlah Dak Faz sebut satu-satu kan. Siapa lagi? Siapa-siapa tu? Dah lupa Dak Faz sebab kita tak boleh nak tengok siapa yang sedang menonton. Okay? Jadi apapun, Kak Wadia. Yes, Kak Wadia pun ada. Khairul Anwar. Khairul Anwar ni pembantu saya dekat warung lah. Kejap lagi siapa yang nak minta apa, nak buat order kan. Kejap lagi Khairul Anwar akan hantar pesanan anda. Baiklah, kita nak bacakan kiriman yang pertama pada malam ni. Datangnya daripada Nur Naziha. Assalamualaikum DJ Faz. Waalaikumsalam. Salam Warung Dangdut dan juga selamat hujung minggu untuk semua pendengar Melaka FM. Malam ni saya teringin nak dengar lagu daripada Iwan, tajuknya Wulan. Lagu ni saya tujukan untuk semualah pendengar Warung Dangdut dengan ucapan selamat beristirahat. Baiklah, apa tunggu lagi? Marilah kita mulakan dangdut pada malam ini. Semua lagu nyanyian daripada Iwan. Wulan. Ayah berdabdu. Ayah betapa ini.

Tarung Dandu daripada Emelina Kak Long kita. Ah, rindu lagi lagu pilihan daripada Kak Kenong. Katanya selamat malam DJ Fuad, salam warung Dandu. Lagu Ah Rindu Lagi Kak Kenong tujukan untuk semualah peminat warung dandut pada malam ni. Semoga terhibur semuanya. Ya betul. Mak ayah kita kalau dengar lagu gitu kan, sambil berborak berdua kakinya ikut ikut bergoyang sekali, ikut rentak. Okey, mungkin ada juga di antara rakan-rakan dengar kita ketiga ni sambil layan lagu dandut, sambil-sambil tu bersenam kan, buat gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Baru dua lagu dah berpeluh-peluh pas. Itulah nak buat macam mana kan. Tapi nak bersenam malam ni biar berpada-pada. Janganlah warung dandut ni 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit juga le kakak abang bersenam yo. Kejap lagi tidur pula. Jangan begitu. Kena jaga kesihatan tu baik ya. Okeylah. Kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan. Tapi sebelum itu, yang baru sampai dekat warung dandut, jemput masuk semuanya lah. Hai. Kemain meriah. Mana dah gero-gero? Jangan lupa ambil pesanan ya. Kejap lagi hantar. Jangan lambat-lambat. Kita punya perkhidmatan ya. Servis kita memang cepat. Dan nama pun toke warungnya dah fast. Fast kan laju, kenalah pantas. Okey. Alright. Sekejap lagi mana nak kongsikan mengenai dengan uji bakat bintang P. Ramli Negeri Melaka 2026. Yang kata hari tu alamak dah tutup, terlepas peluang. Siapa kata terlepas peluang? Kejap lagi eh. Fah kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu permintaan ni. Datangnya daripada Kak Ajah Halijah Sungkai. Katanya assalamualaikum DJ Fahs. Waalaikumsalam Kak Ajah Halijah. Malam ni nak dengar lagu daripada Allahyarhamah Zalih Hamid. Tajuknya Jangan Kau Tangiskan. Aduh sedih lagu ni ya. Buat ucapan kepada Kak Azizah Muhammad, Linda, Kak Ram, Ajah Zainab, Hashim Wang dan semua sahabat-sahabat pendengar Radio Melaka FM malam ni. Terima kasih Faz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kejap lagi eh. Kita layan lagu Jangan Kau Tangiskan. Apa kata ni? Lagu permintaan daripada sahabat kita iaitu Abang Din. Katanya nak layan Selamat Jalan Romeo. Tak kisah siapa penyanyi DJ Faz, asalkan Selamat Jalan Romeo. Untuk semua dengan ucapan, Abang Din bukan Romeo. Abang Din pencinta wanita.

0: balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bestaria, warung dan

Warung Dandut. Saudara perpisahan tu bukan hanya tentang hilangnya cinta tau, tapi tentang menerima bahawa tak semua yang kita sayang ditakdirkan untuk bersama. Kalau benar kasih itu ikhlas, lepaskanlah dengan doa, bukan dengan air mata yang berpanjangan. Kerana Allah sentiasa menyediakan hikmah di sebalik setiap kehilangan. Banyak-banyak kamu sabar, ya. Ada yang kata DJ Fah, malam dandut ni, apa pasal? Lagunya meneleh, air mata. Asyik nak suka aja. Kita bagilah sikit lagu-lagu yang orang kata boleh buat kita muasabah diri, terkenang-kenang, kan? Tapi tak mengapa, marilah kita berhibur kembali dengan lagu pilihan daripada Nur Izzati. Ini dia lagu, nyanyian daripada Ernie AB, Asir Gebang Gesir. Okey, untuk anda yang sedang berniaga ketiga ni, semoga malam ini untungnya berlipat kali ganda. Amin. Kita layan terus ya. Kita goyang bersama Asir Gebang Gesir. Iya, iya, benda-benda. Ih!

0: Belum juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. Mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna.
0: Eh, lagu 60-an pun kami ada tau.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, masih lagi bersama dengan saya DJ Faz. Tokyo Warung Dandut anda pada malam ni 10.05 minit malam. Hai hai hai. Tengah buat apa tu pendengar kita yang disayangi? Tengah berehat ke? Atau sedang memandu ke? Tengah meniaga ke, lipat baju ke, macam-macam lah lagi kerja nak kena buat malam-malam minggu ni DJ Faiz. Bukan saja jalan-jalan dengan keluarga, dekat rumah ni melambak le baju, baru basuh tadi kan. Mak dengan ayah ada dua kerja, jadi hari minggu ni lah nak buat itu, nak buat ini. Apapun, semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang kita siarkan ya. Baiklah, tadi Farah kata nak kongsi mengenai uji bakat Bintang Piramli Negeri Melaka 2026 yang mana penyertaannya masih lagi dibuka. Dan inilah peluang untuk anda menyerlahkan bakat ya. Juga menghidupkan kembali aura seniman agung negara menerusi Bintang P. Ramli. Jadi jika anda mempunyai gaya, suara, penampilan ataupun persona yang mengingatkan kita kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramli, kami ingin melihat bakat anda. Manalah tahu kan, andalah Bintang P. Ramli yang kami cari. Jadi jangan simpan bakat tu. Tunjukkan persona, tunjukkan gaya dan juga aura anda kepada kami. Ada yang tertanya apa syarat penyertaannya? Ni, dengar baik-baik tuan-tuan. Okey, untuk syarat pertandingan ini, penyertaan hanya untuk lelaki warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Jadi setiap peserta dikehendaki menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Peserta yang pernah membuat rakaman bersama-sama mana-mana syarikat rakaman lah ya, ataupun artis rakaman serta pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramli tidak dibenarkan menyertai pertandingan Bintang P. Ramli 2026. Keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramli 2026 adalah muktamad dan sebarang bantahan tidak akan dilayan. Jadi macam mana ni nak hantar penyertaan DJ Faz? Ni Faz kongsikan lagi. Anda boleh hantar video persembahan terbaik anda ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Dengar baik-baik. murnisafinas@rtm.gov.my. Ataupun anda boleh tengoklah dekat pada media sosial kami ya. Ada poster yang telah pun dimuat naik. Penyertaan dibuka sehingga 25 Ogos 2026. Untuk info lanjut, anda boleh saja menghubungi talian 012-698-2015. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu dandu pilihan daripada sahabat kita ni ha. Maklum hawa dari Sungai Udang ya, ataupun dari Kerubong. Katanya maklum malam ni nak dengar lagu Kau Pergi Tanpa Pesan, nyanyian daripada Allahyarham M. Daud Kilau. Lagu ni maklum nak ucapkan kepada Kak Niki, Mak Senah, Zura Juju, Mok Suraja Alia, Pak Tua, Pak Ramli, Mak Ayam, Kak Ram, juga buat DJ Fah. Terima kasih balik nanti berhati-hati. Terima kasih maklum.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang, rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar,

Anda bersama dengan Mami Mas Idayu dengan lagunya Bolehlah Boleh. Anda datang ke rumahku. Kalau dah suka itu jangan tunggu lama-lama. Nanti dia diambil orang, tuan-tuan oi. Dah suka tu pergi jumpa dengan orang tuanya ya. Baiklah, 10.19 minit malam. Masih lagi bersama dalam Warung Dandut. Goyang, jangan tak goyang, be. Okey, lagu itu tadi adalah pilihan daripada Kak Wadia Hetty. Katanya malam ni nak dengar lagu Bolehlah Boleh, Mas Idayu. Untuk semua yang menonton TikTok Melaka FM, yang mendengar, juga buat DJ Faz. Selamat bertugas, senyum sampai ke telinga tau. Baik, terima kasih. Alright, macam Faz katakan tadi, sekitar pukul 10 hingga 11 malam kita akan bukakan talian untuk anda yang ingin menyanyikan lagu dangdut pada malam ini. Bagi sesi karaoke dangdut lah ya, istimewa. Anda boleh hubungi dua talian mesra kami, 282-4477 atau 284-3377. Sebarang lagu, bagi tahu aja. Nyanyi jangan telefon nak minta lagu bagi ucapan saja, kena nyanyi juga tau. Cepat-cepat hubungi Fah, tunggu dekat sini sampai pukul 11 malam. Lepas pukul 11 tak ada dah. Peluangnya sekitar pukul 10 hingga 11 sahaja. Baik, kita nak baca kiriman seterusnya daripada Wan Safari dari Kota Tinggi Johor. Selamat malam DJ Faiz. Ada ni tengah kerja, sambil tu nak layan lah lagu Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta. Lagu ni khas untuk semua kru Dewan Markas Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar Kota Tinggi, dan juga untuk semualah pendengar setia Radio Melaka FM. Baik, Wan Safari, kerja tu hati-hati tau. Kalau tengah potong sayur tu, potong pegang pisau.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodo Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Besok kau

0: malam, tiada masalah lah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam, sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Pestaria, warung dan

dia. Amboi, jadi buaya ya. Semakin tua, semakin menjadi walaupun dah 4 isteri. Yes, dia. Okeylah, itu dia lagu Dasar Buaya Cinta. Pilihan daripada Wan Safari. Moga terhibur lah kan, tengah bekerja tu dengan lagu pilihan sedang disiarkan. Seronok rasa kan? Saya pun pernah rasa juga, walaupun dah jadi penyampai, kadang-kadang bila rakan-rakan tugas tu teringin nak buat pilihan lagu, walaupun kita boleh dengar dekat menerusi cara-cara yang lain lah kan, tetap juga nak dengar lagu dekat radio. Bila dapat dengar ucapan lagu pilihan kita bersiaran, dia punya seronok tu bukan kepalang. Kita faham tau, kita pun merasa juga sebagai pendengar. Baiklah, kita nak tunaikan lagu seterusnya. Pilihan daripada Kak G Abadi malam ni. Katanya, selamat malam Faz. Kak G nak dengar lagu Iwan dan juga Emelina yang tersayang. Nak tujukan buat Ain yang Kak G sayang sangat-sangat. Dan buat semua pendengar Melaka FM, selalu di hati. Alhamdulillah. Okey, juga Maknab hantar gambar, gambar topi warna merah Melaka FM. Maknab dah dapat dah topinya. Buat kenangan. Malam ni Maknab nak dengar lagu Mendut Yang. Lagu ni untuk semualah, semoga terhibur. Juga buat DJ Fah selamat bertugas. Sayang semua, balik nanti berhati-hati ya. Baik, terima kasih Maknab. Kita ada Joker. Joker nak dengar lagu Janji. Nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Katanya, saya minta lagu ni untuk diri sendiri. Tak lupa juga, saya nak menyapa semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ni. Terutamanya pada Kak Zura Juju, Abang Zam yang tengah meniaga. Dan juga keluarga di Bendang yang lain. Kakak Santan dan ramai lagi. Moga terhibur dengan lagu-lagu dangdut pada malam ni. Memang kita berhibur bersama dengan lagu ini. Daripada Iwan dan juga Melina yang tersayang ya. Iha, 10.32 minit malam. Jemput masuk Kak Kia, Abang Seman. Kemain lagi tu ha. Datang naik kereta antik tau. Baju pun kemain, baju merah menyala Kak Kiah kita. Abang Seman kelip-kelip. Oi hai, macam nak masuk pertandingan karaoke pula ya.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cerita, takkan kau nak tengih seseorang je manan?
1: Ni, aku bawa cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun, lagi besar kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak waktu macam naik kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa padah. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Warung Dangdut.
5: Eh, wah!

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar,

hari ni lambat masuk dekat live kita. Tidak mengapa, ada kerja agaknya Cikgu Fidaus ni. Okey, kita juga ada Kak Zara, Arik, Maknam. Siapa lagi tu? Munculkan diri anda. Kalau tak muncul, kita tak nampak. Sasu Saleh pun ada, ya. Kak Rosnani Ahmad. Siapa lagi? Siapa lagi? Da Arik, Nizam Mid Sulu. Dah ramai lagi lah yang menonton kami ketika ni. Tak kira di mana saja anda berada. Okey, kita nak baca lagi kiriman daripada Abang Syah Gadik Alu Gajah yang kini berada di Kulim, Kedah. Katanya, Assalamualaikum DJ Fok. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Iwan yang sedang-sedang saja. Lagu ni buat otak-otai dan juga pendengar setia Warung Dandut Melaka FM. Semoga ceria dan terhibur. Daripada Abang Syah Kampung Gadik. Terima kasih Abang Syah. Bukan. Ni memang Abang Syah Kampung Gadik tau. Bukan Abang Syah yang berada di Kulim. Ingatkan yang berada di Kulim. Okey, seterusnya. Apek 04 Melaka. Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya saya. Terima kasih. Bukan kami warga Melaka di Warung Dandut. Terima kasih. Nak buat permintaan satu lagu. Lagu untuk pelanggan-pelanggan di D9 Asman Family Cafe Klebang. Yang setia mendengarkan Melaka FM malam ni. Dengan ucapan terima kasih hiburkan kami DJ Fah. Semoga Allah pemudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih oleh kerana lah. Ada Apek dan pelanggan-pelanggannya sedang mendengarkan kami ketika ni. Apa kata Fah belanja? Fah belanja. Makan nasi padang untuk anda yang mendengar ketiga ni, ya. Mari kita layan nasi padang. Nak berapa set? Satu set? Dua set? Cukup ke? Kalau datang ramai-ramai buat keluarga tu, mau 3-4 set kan? Layan terus. Ayah berdua-berdua Warung Dandut. Ayah.

0: salah nak rasa penat. Tak salah nak ambil masa untuk diri sendiri. Yang penting, jangan simpan semuanya seorang diri. Cari ruang untuk bercakap. Cari cara untuk tenang. Cari semula semangat dalam hidup yang penuh cabaran ini. Kita jaga kita bukan sekadar fizikal, tapi juga emosi dan mental.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Pestaria, warung dangdut.

saja, yang sedang-sedang saja. Ada dari Iwan Syahman, itu dia lagu yang sedang-sedang saja. Pilihan daripada Abang Syah dari Gadik, ya. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya. Kita juga ada kiriman daripada Mak Jah. Lambat Mak Jah minta lagu hari ni. Kata Mak Jah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak Jah nak dengar lagu Jangan Tinggalkan Aku. Lagu ni khas untuk semua pendengar Melaka FM. Ya, buat DJ Fah, terima kasih. Sama-sama Mak Jah. Okey, sebelum kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan, ini ada sedikit makluman untuk anda mengenai dengan Ambang Merdeka yang akan diadakan pada 30 Ogos ini. Tahukah anda penyanyi terkenal legenda tanah air Ziana Zain dan juga Dato' Amy Search bakal menjadi antara tarikan utama majlis sambutan Ambang Merdeka tahun 2026 peringkat Negeri Melaka yang akan diadakan di Dataran Klebang pada malam 30 Ogos ini. Dan menurut Ketua Penolong Setiausaha Kanan Kerajaan Bahagian Khidmat Pengurusan Jabatan Ketua Menteri Melaka, iaitu Yang Berusaha Puan Norena Jaafar, maklumkan sambutan yang bermula seawal pukul 8 malam itu turut menampilkan kumpulan popular dari Indonesia, iaitu ST12. Dan katanya selain persembahan artis utama program itu, turut menyusun pelbagai pengisi yang pentas, termasuklah persembahan kebudayaan, ada tarian kanak-kanak daripada murid sekolah kebangsaan Duyong dan juga sekolah kebangsaan Bajang, serta demonstrasi seni mempertahankan diri. Jadi itu adalah antara tarikan yang bakal dipersembahkan untuk warga Melaka sempena dengan Majlis Ambang Merdeka pada 30 Ogos ini. Dah tahu dah siapa? Kita ada Ziana Zain, Dato' Amy Search dan juga kumpulan popular Indonesia, iaitu ST12. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Berdandut lagi, Mak Jah nak minta lagu Jangan Tinggalkan Aku. Kejap Mak Jah, apa kata kita layan lagu nyanyian daripada Ain Syakirah dan juga Farah Insyirah. Ini antara lagu wajib lah di warung dandut sekarang. Okey, lagu asalnya oleh Izla. Ini nyanyikan semula oleh dua penyanyi baru ini. Kukunci Rindu Buatmu. Asal untuk anda, warung dandut. Yeehaw, ya benda-benda.

Yang melakukan FM bersama kan daripada Imam S. Arifin dan juga Nana Mardiana dengan lagu Jangan Tinggalkan Aku. Baru saja menghiburkan semua pendengar Warung Dangdut pada malam ni. Itulah lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Tapi nampaknya Dafa nak tinggalkan anda semua tau. Nampaknya sampai di sini saja Warung Dangdut untuk minggu ini. Anda kata lagu-lagu pilihan anda ataupun ucapan-ucapan anda tak sempat Fas baca dan siarkan ya, mohon ampun dan maaf. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan anda dan kesudian untuk menemani seorang DJ Fas di Konti. Tak adalah bosan kan? Jadi jaga diri, jaga hati. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita, insyaAllah. Kita akan bersua lagi pada minggu hadapan, hari Khamis ya. Jadi pastikan kita terus ataupun kekal sihat dengan perbanyakkan minum air masak. Tahu, almaklumlah sekarang ni cuaca panas kan. Kalau bukan kita yang jaga diri kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang jaga keluarga kita, siapa lagi? Jadi sama-samalah kita menjaga antara satu sama lain. Okey, Dafas akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu nyanyian daripada Mas Idayu dan juga Faris Adenan. Seterusnya kita ada lagu daripada Iwan Syahman, Bila Dekat Denganmu. Sekian saja untuk hari ini. Tepat pukul 12 kita akan terus sambung siar ke Nasional FM. Assalamualaikum semua. Jamata, bye bye. Warna Dangdut, goyang jangan tak goyang. Yeeha. Ya, budu-budu. Bye-bye. Bye-bye.

persembahan dari Umbrella dengan Bukalah Hatimu, memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Anda telah pun bertemankan dengan Reza sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu ke udara bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah. Jadi kita buka lembaran hari baru.

hujung minggu hari Ahad 9 Ogos 2026 25 Safar 1448 Hijrah. Dan untuk nasional gemburu hantu, alhamdulillah sekali lagi saya kembali lagi bersama dengan anda, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semua okey? Semua berjalan dengan lancar? Kalau berjalan dengan lancar, alhamdulillah, syukur. Kita harapkan hari ini, hari Ahad, hujung minggu, lebih membawa kebahagiaan, lebih membawa sinar dalam hidup kita. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam. Macam mana semua? Sihat? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nun Alif Zain Alif akan bersama dengan anda di semua frekuensi yang ada. Termasuklah MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan untuk pertemuan hari ini, jangan lupa jam 1 pagi nanti kita ada Misteri Malam di Sebalik Mata bersama dengan yang berbahagia Dr. Mat Nawi Mat Jusoh, iaitu pencara akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras. Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. Bagaimana nikmatnya syurga? Selama ni kita tahu gambaran syurga macam mana. Semua orang mengimpikan syurga. Tapi bagaimana nikmatnya hidup di syurga? Nanti sama-sama kita kupas menerusi Misteri Malam di Sebalik Mata. Okey, 12 malam sampai pukul 1 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar kepada Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu-lagu pelbagai pelbagai rentak hiburan yang saya akan berikan untuk anda. Jadi terus kekal setia bertemankan Nasional FM sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

Lukis dengan Nyanyian Jiwa. 12.25 minit tengah malam waktu ini. Malam masih muda lagi. Ada yang nak tidur ke? Alah, hujung minggu ni. Esok tak kerja kan? Jadi terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Misteri Malam di Sebalik Mata menemui anda 1 pagi hingga jam 2 pagi nanti. Nikmatnya Syurga tajuknya. Ini tajuk yang sangat-sangat menarik. Anda kena dengarkan betul-betul. Semua orang mencari syurga kan? Jadi syurga yang macam mana yang kita mahukan, yang mahu kita dambarkan. Syurga ada 7 tingkat syurga. Syurga yang pertama, syurga kedua. Tapi itu semuanya bergantung kepada amal kebaikan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT untuk kita semua masuk ke dalam syurga. InsyaAllah saya doakan semua pendengar Nasional FM. Geng-geng berhantu. Mana dia geng-geng berhantu? Untuk tengah malam ini tiada amaran hujan yang dilaporkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah. Jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang kita. Kita sama-sama menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman kita, di rumah kita, premis perniagaan. Dekat mana lagi? Dekat kenderaan. Dekat taksi. Dekat Grab. Dekat lori. Dekat bas. Bagi menzahirkan rasa cinta, maruah serta kedaulatan terhadap tanah air tercinta semasa sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tadi saya pusing-pusing di seluruh ibu negara. Saya nak tengok ada tak yang pasang bendera terbalik. Oh, nampaknya Alhamdulillah buat setakat ini tak ada lagi.

pastikan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey. Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita ada adalah manisan bendera dipasang dengan tertib dan juga kedudukan yang betul, okey. Elakkan daripada daripada memasang ataupun menggantung jalur gemilang secara terbalik. Yang paling penting, jaga kebersihan dan juga kemuliaan bendera sebagai lambang kedaulatan negara. Itu yang kita mahukan. Encik Burger dan juga rakan-rakan Noah, Saril, Jali, Johan, Fuad, Jamal, Fadli, Banci, Lokman, Najib dari Kelab Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Eliana, salam bersyukur kita ada adalah manis dan juga rasa pahit dari Saratok di Sarawak, okay? Mawar Putih, Zul Atan dari Sungai Buaya Rawang, Nenek Ani, Cita Deramli Li, UPS, Ita Chow dari Ipoh, Cik Alin, katanya selamat bertugas Abang Maris, layan lagu-lagu best. Abang Jalil Tahir, Timbul Tawang, Razak Balangi, kita ada Masubihi, siapa lagi, Muhammad Ramli, Jaafar, Arif, Nur Syazaf, Intan, Hamid, Rakib Reza Azman dari Seremban, Bandar Seremban Selatan, Muhammad Yusof, Terengganu hadir, Syabutra Mesin Johor, Muhammad Farid, Faizal Mustafa dari JB, Abang JJ Gemas, kita ada siapa lagi, Wajina Vanessa, ini antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya, Ila and Request, Marsa Saleh, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nur Isa, Biar-biar Sadung Jaya Sarawak, Nida Wahida, Princess Su, Raja Zarina, Linda Roslinda, Juasmisi Abdullah melaporkan diri. Bidadari Saju, Iskandar Puteri Johor, dan kita juga ada siapa lagi? Ada Kak Pau, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribur lagi lagu-lagu yang akan rancak sampai jam 1 pagi nanti. Terus dikarkan Nasrungi Burhatu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul

Tuan, puan, abang, kakak. Ya, tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan Pesta Muda-Mudi. Ada yang tengah keluar pusing-pusing, ronda-ronda bersama dengan keluarga. Yalah, hujung minggu kan. Ada yang katanya bawa keluarga pergi makan bang. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Pastinya macam gitulah. Bawa keluarga, bawa anak-anak kan. Lepas tu meronda-ronda. Ada yang baru sampai ke ibu negara, nak tengok bagaimana hutan, hutan batu tau. Nak bangunan tinggi-tinggi di ibu negara. Tengah meronda sekitar ibu negara. Jadi selamat meronda, selamat makan, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera tu ha. Sambil-sambil anda meronda, anda bercuti, tapi kena ingat juga tahu bahawa ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini ha. Zaman dulu ya, zaman dulu hujung minggu semua orang cuti. Sekarang tak ada. Pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, 24 jam ada je yang bertugas, ada je yang bekerja. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas untuk anda yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Macam biasa, apa dia? Ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Jangan takut gagal, teruskan usaha anda. Ada yang kata, saya takut gagal lah bang. Jangan takut gagal, kerana kegagalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita belajar sebenarnya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tak gagal, macam mana kita nak belajar untuk menjadi lebih baik? Sebab itu kita kena gagal. Kadang-kadang kegagalan tu sangat-sangat penting tau, mengajar kita supaya kita tak lupa bila kita mengecap kejayaan, bagaimana jatuh bangunnya kita untuk mencapai sebuah kejayaan ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, bang-bang-bang, satu kali. Mantap, saya dengar, saya dengar. Lagi jangan lupa, misteri malam di sebalik mata menemui anda 1 hingga jam 2 pagi nanti. Tajuknya, nikmatnya syurga. Tapi sebelum itu, saya nak bagi tahulah kepada orang ramai, jangan mudah tertipu dengan ejen ataupun orang tengah. Kadang-kadang kita nak buat kerja mudah je kan. Sampaikan kad pengenalan pun kita bagi kepada orang tengah untuk kita buatkan di Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi kena ingat bahawa JPN sendiri juga telah pun menegaskan tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun orang tengah untuk menguruskan sebarang urusan berkaitan perkhidmatan dan juga dokumentasi jabatan itu. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah menyatakan orang ramai dinasihatkan supaya berurusan secara terus dengan JPN. Kan? Dan tidak mudah terpedaya dengan pihak yang mendakwa sebagai ejen ataupun wakil jabatan berkenaan. Apa susah sekarang kan? JPN ada kat seluruh negara. Dan boleh kata setiap daerah pun ada JPN bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan perkhidmatan secara rasmi. Jadi jangan pening-pening, jangan fikir-fikir ataupun jangan percaya pada orang tengah. Saya ni orang tengah, saya boleh macam-macam lagi yang ditawarkan perkhidmatan kan. Jangan percaya, jangan percaya. Tolonglah, dah tahun 2026 ni, dah tahun 2026, kemerdekaan negara dah masuk tahun 69. Jadi jangan percaya apa-apa pun. Okay, jom terus beribu lagi. Sebelum misteri malam di sebalik mata, 3 buah lagu untuk anda. Dan selepas itu saya akan kembali bersama dengan Salam FM menerusi misteri malam di sebalik mata. Oh ya, jangan lupa juga kita doakan semoga saudari Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan, semangat dalam mempertahankan tanah air kita, tanah air Palestin ya. Kita kena ingat bumi Palestin itu sangat dekat di hati kita. Mereka sedang ditindas oleh sebuah kekejaman. Rokes dengan kekejaman, National FM sentiasa di hati.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: balik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat. Tepat jam 1 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri malam di sebalik mata menemui anda lagi untuk episod yang ke-29 untuk minggu ini. Tajuknya nikmatnya syurga. Kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Itulah dengan tajuknya minggu ini bersama-sama dengan Nasional FM dan juga Salam FM. Nikmatnya syurga. Biar kita rebah, jangan kita berubah. Biar kita terbuang, terus berjuang. Ujian adalah tarbiah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang semakin dekat kepadanya, semakin kuat ribut taufan melanda. Usah resah bila diuji. Pasti kebahagiaan bukan dimiliki, kerana janji Allah itu pasti. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM dan juga Salam FM. Untuk kita dah hampir sebenarnya ke penghujung-penghujung Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri Malam di Sebalik Mata sepatutnya ada 30 episod. Ini dah masuk ke episod yang ke-29. Oh, itu dia. Jadi kita nak bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Matnawi Mat Juso di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar, doktor?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah, syukur.
0: Sebelum tu nak tanya, dah makan belum?
1: Oh, baru sudah.
0: Alhamdulillah. Hari ni makan apa, doktor?
1: Ala biasalah, tom yam sikit.
0: Oh, iyalah.
2: Kita dengar makanan tom yam tu memang tengah-tengah malam ni.
0: Itulah kan.
1: Malam memang tom yam.
0: Tengah-tengah malam tom yam kalau ada lebih-lebih tu hantarlah ke bagi dia tu kan.
1: Baiklah, sini.
0: Baik, doktor. Minggu ini adalah nikmatnya syurga. Saya sangat-sangat teruja lah. Saya sangat suka tentang tajuk ini. Apatah lagi bila soalan yang pertama tu saya baca ni kan. Oh, soalan pertama tu memang saya menantikan ni. Jadi doktor, boleh dah bersiap sedia?
1: Baik,
0: kita nak terus ke soalan yang pertama, doktor. Soalan ni memang saya memang nantikan sebenarnya. Bagaimana kedudukan bidadari di dalam syurga, dan bidadari itu untuk siapa, doktor?
1: Allah. Baik, cantik soalan dia. Okey, terima kasih Nazan dan Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita ke episod yang ke-29 lah. Dan tajuk kita bab syurga ni kali ketiga berkaitan dengan nikmatnya syurga. Kita bincara tentang kunci syurga, pintu syurga. Jom kita masuk dalam syurga. Kita tengok apa yang ada di dalamnya, seolah-olah kita dapat kunci rumah baru lah. Kita nak masuk di dalam tu. Tapi sebelum kita masuk, mesti kita ada gambaran berapa bilik, berapa ruang tamu, macam mana dapur, macam mana. Itu biasa, semua rumah akan berada macam tu. Begitu juga manusia, bila dia masuk dalam satu tempat yang baru, dia dah ada gambaran sayalan dalam minda dia. Tapi Rasulullah SAW beritahu kepada kita bahawa gambaran dalam syurga tu jauh-jauh daripada apa yang kamu gambarkan dalam minda kamu. Ma ainun ra'at wala uzunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah kamu tengok, yang tak pernah kamu dengar, dan tak pernah terlintas pun di hati kamu yang Allah Ta'ala sediakan. Antaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraihkan apa yang kita nak sebenarnya. Iaitu salah satunya ialah bidadari lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Saya pun tak tahu bidadari ni datang daripada kalimah Sanskrit, macam saya tak sempat nak rujuk. Tapi perempuan lah, senang cerita macam tu lah. Perempuan.
0: Itu yang saya
1: dunia
0: nak tahu.
1: Dunia ni bayangkan, Reh, kalau Nazar, kalau tak ada perempuan, apakah daripada dunia? Sepi, sunyi. Dan tak ada, tak seronok lah hidup. Itu pasal Nabi Adam alaihissalam, bila diciptakan Allah, pertama sekali dia kata, ya Allah, aku tak ada teman. Bila dia ditidurkan, tiba-tiba bangun tengok, oh, ada sebelah seorang perempuan yang datang daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihissalam, iaitu nenek kita lah, Hawa. Baik, di sini kita tengok bidadari syurga ialah makhluk yang telah dan terus sangat indah yang Allah Ta'ala ciptakan. Rupanya bila saya amati betul-betul, rupanya bidadari ni duk menunggu-nunggulah suami dia, bila nak mari, bila nak mari. Bukan masuk saja, oh, kau pilihlah mana satu kau punya perempuan. Tak. Dia Allah Ta'ala dah kahwinkan kita dengan bidadari itu yang khusus dah untuk kita.
0: Oh, memang dah ada dah?
1: Dia kepada kita.
0: Memang dah ada dah,
1: Doktor? Jadi bidadari itu dia dah macam tak sabar-sabar nak tengok. Eh, mana suami aku? Eh, mana suami aku? Jadi suaminya masih ada kat dunia lagi. Itu ceritanya. Jadi untuk siapa? Adalah untuk orang yang berbuat baik. Mereka saja yang layak memasuki syurga. Kita baca dalam surah Az-Zumar pada perbincangan lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Mereka akan diiring dibawa. Siapa itu? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas dari seksa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar dulu di dunia dia begitu bersusah payah menjaga iman dia, mengawal iman dia supaya tidak rosak, menyuburkan iman yang dia semai, yang dia siram dan sebagainya itu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Dia kata kamu akan dapat tashtahi syahiyah. Apa yang kamu nak dalam diri kita, nafsu kita nak apa, itulah Allah Ta'ala sediakan. Orang lelaki ni jangan cakap banyaklah, perempuan aja. Harta mungkin nombor dua, apa kereta nombor dua, motor nombor tiga. Tapi mula-mula sekali perempuan. Dia mereka pun study. Itu pasal perempuan lita. Dia tak perempuan dulu. Dia saja itu. Jadi Allah Ta'ala tengok nafsu manusia ni, okay, bawa ke situ, kita sediakan perempuan untuk mereka. Baik, kita kenali sikit bagaimana bentuk-bentuk bidadari ini. Kul hal unabbi'ukum bi kul unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina taqaw inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Maukah kalian supaya aku khabarkan kepada kamu akan perkara yang lebih baik daripada semuanya itu, iaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, disediakan pasangan-pasangan isteri yang ini kata tadi, pasangan azwaj, isteri-isteri, bukan seorang, isteri-isteri di dunia ni bergaduh nak bermadu dan sebagainya. Di akhirat dapat insyaAllah yang suci bersih. Tapi lelaki normal mesti suka bermadu sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi tak berani aja dia.
0: Dia bukan tak berani, Doktor. Dia tak ada kemampuan. Tak takut tak tak boleh berlaku adil.
1: Ya ya. Bagus. Baik. Boleh saya sambung sekali lagi?
0: Ya, silakan.
1: Demikianlah keadaannya dan kami jadikan kawan teman mereka bidadari-bidadari. Ini dalam tafsir surah Dukhan, iaitu putih melepah lagi luas cantik matanya. Wahurun ain ka amsalil lu'lu'il maknun, ni dalam surah Waqi'ah. Mereka ini hurun ain, dia punya mata hitam dia terlalu hitam, mata putih dia terlalu putih. Kalau salah titik mata aja dulu tak payah cerita benda lain. Nak cerita mulut dia, hidung dia, tangan dia, kulit dia, tak payah cerita. Kita fokus pada mata juga, kerana mata bila dipandai dia jatuh ke hati. Maka Allah Ta'ala halaikan mata saja. Kamu tengok mata dia, sampai disebut kalau mata tu bidadari selak langsir, dia tengok dunia, silau dunia kerana matanya saja. Allah sesungguhnya kami telah ayat tadi, wahurun ain ka amsali lu'lu'il maknun, sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang terlalu istimewa, serta kami jadikan mereka sentiasa dara dan tidak pernah disentuh. Ini dalam surah Al-Waqi'ah. Inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara turban atraba di ashabil yamin. Kami ciptakan mereka ini, kalau dah tua dia akan undur balik, bagi lelaki lah, undur balik, perempuan pun sama. Dia akan hidup dalam usia 33 tahun. Dan kami jadikan mereka sentiasa dara, tak ada jadi itu dah semua korban atraba sebaya dan apalah serasi semualah. Dan di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang pandangannya tertumpu kepada semata-mata lagi, dan mereka ini sebaya sebagaimana ayat tadi. Dalam surah Ar-Rahman disebut, fihinna qasiratu tarfi lam yatmithun insun qablahum wala jan. manusia perempuan di dunia ni kadang-kadang diganggu oleh jin lah. Kali kita dah berkahwin, tiba-tiba isteri kita dah dimodai oleh jin. Banyak kes-kes tentang jin. Tidak apalah, kita tolak, kita pilih dulu. Di akhirat, jin tidak boleh ganggu. Di dalam surga itu ada bidadari yang sopan, menundukkan pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya mereka, dan juga tidak ada jin. Maksuratun fil khiyam ini, mereka hanya duduk di dalam kemah, mereka tak keluar. Dia bukan nak kata apa lah, perempuan-perempuan di dunia ni mengata keluar, tak duduk di rumah, dalam bilik tak ada. Pergi ke hulu kilir, habis orang menatap muka dia, tangan dia, orang lain yang tengok. Tapi dalam akhir, di akhirat, perempuan tu khusus, dan dia terlalu rindu kepada suaminya. Kita tadi lah yang masuk dalam syurga. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu distakan. Bidadari-bidadari itu cantik seperti permata delima yang dam marjan. Tak tahulah macam mana cantiknya disebutkan. Macam itulah. Itu saya kata tadi, jauh daripada apa yang kita gambarkan, Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Sedang di sisi mereka pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka, lagi yang amat indah luas matanya. Baik. Fihinna khairatun hisab, disebut juga dalam surah Al-Rahman. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik akhlaknya, yang jelita pula. Kadidah lah cantik, perangai pula baik. Kadang-kadang kita ni cantik dah rupa, perangai pula. Kadang-kadang yalah, perangai cantik, ala rupa pula susah.
0: Yalah, betul.
1: Tapi itulah Allah Ta'ala sediakan kepada kita, cantik dah rupa, apa, perangai pula cantik. Kita ya, perangai cantik dan sebagainya, memanglah kita suka benda itu. Dan ini yang disebutkan tadi, matastahihil anfus. Baik, seterusnya inilah saya, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang bidadari menampakkan wajahnya, yang saya cerita tadi, nescaya akan menerangi antara langit dan bumi. Ini hadis daripada riwayat Imam Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ra'atan min nisa'i ahli al-jannah tala'at ila al-ardi la'adha'at ma bainahum." Kalaulah bidadari itu muncul di dunia ini, ya, muncul, la'ala'at ma bainahum, dan dia akan bersinar antara langit dan bumi dan dipenuhi dengan bau yang begitu indah. Walisti ala ra'sihi ma khairu min ad-dunya wa ma fiha. Apa yang ada padanya itu lebih baik daripada apa yang ada dekat dunia ini. Allahu Akbar. Sengaja Allah Ta'ala buat macam tu. Terjemahan dia, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, suatu yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah selintas oleh fikiran. Ini hadis riwayat Imam Bukhari yang kita sebut tadi. Ma'ainu ra'at wala uzunun sami'at wala satra ala qalbi bashar. Jadi atas dasar itulah Allah Ta'ala membuka ruang kepada kita orang lelaki lah, supaya beramal, beribadah betul-betul untuk mencari surga Allah, bukan mencari bidadari, mencari keredaan Allah, mencari keredaan Allah. Bagi perempuan, perempuan ini Allah Ta'ala tak zahirkan sangatlah, kerana perempuan bersifat dengan malu-malu. Takkan cerita nanti kau kahwin kau akan dapat lelaki yang itu, tak payah yang cerita. Perempuan bagi permata, bagi emas belian, ada cukup dah, ada tak fikir lah benda lain. Itu wallahu alam untuk soalan pertama tadi.
0: Jadi jadi maknanya ya, kesimpulannya doktor, bidadari tu memang dah ada dah menunggu kita.
1: Dah siap, dah ready.
0: Baik,
1: tunggu kita nak masuk aja.
0: Baik, kalau macam itu, wahai adinda, tunggulah kanda akan pulang.
2: InsyaAllah, syurga. Baik, ustaz, tadi kita cerita pasal bidadari. Dah banyak lah, kalau nak cerita pasal bidadari ni, banyak lagi sebenarnya. Hadis dan juga ayat-ayat Quran. Betul, yang boleh kongsikan. Tapi kita nak bawakan soalan yang berikutnya, tentang keadaan di syurga ni, lebih-lebih lagi pula, berkaitan tentang kebun. Ada tak dekat syurga ni ada kebun ataupun ada pokok-pokok dalam syurga ni, dia sama tak macam dekat dunia ataupun bagaimana?
1: Baik, terima kasih. Baik, syurga itu sendiri bermakna kebun, al-jannah. Jannah itu sendiri adalah kebun. Kebun. Jadi Allah Ta'ala gambar guna atau perkataan jannah tu, bahasa Melayu tu kan ialah kebun lah. Kebun dan pokok dan syurga digambarkan sangat indah, subur dan lumayan ni. Berbeza dengan apa yang ada kat dunia. Pokok yang sama, buah yang sama, tapi satu buah membawa rasa, apa, makanan, rasa yang berbeza-beza. Batang pada pokok itu diperbuat daripada emas dan perak. Buah-buahannya sudah sangat mudah untuk dipetik. Kutub buah tanahnya. Batang daripada emas. Kalau tengok emas, nak ambil emas ni ke batang pokok. Manakala tubuhnya pula diliputi dengan sungai mengalir serta naungan yang sangat rimbun. Kalau tak sengaja gambarkan. Tapi itu macam saya sebut tadi. Itu hanya boleh gambaran dalam kepala saja. Ada kebun, ada sungai, ada rimbun, ada buah. Tapi bila masuk nanti jauh lebih apa yang kita gambarkan. Dinyatakan dalam satu hadis bahwa batang pokok dalam surga bernama pokok Tuba. Tuba. Pokok syajaratun Tuba ni. Pokok ini terlalu besar dan naungannya sangat luas. Berjalan di bawahnya 100 tahun baru selesai. Masih ratus mi'ata'an. 100 tahun berjalan baru habis pokok ni dia punya naung bayang dia itu. Ini untuk ahli syurga. Dan kelebihan pokok Tuba ini, dia punya tunas dia tu, itulah pakaian ahli syurga. Dalam syurga ada satu pokok diberi nama pokok Tuba tadi. Dalam Al-Quran menyebut innalil muttaqina mafaza, kita baca tadi ya, ada ikhwa'na, mereka akan ada kebun-kebun daripada anggur. Dalam ayat lain Allah Taala cerita dalam suratul Waqi'ah, ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri mahdud wa talhin mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskub wa fakatin kathiratin la maktu'at wa la mamfurush marfa. Bagaimana Allah Taala gambarkan kepada ashabul yamin ini, mereka memiliki buah yang sidri mahdud, pokok yang tapi dunia ni mungkin ada duri tapi tak ada duri dah di akhirat nanti. Dia ada pokok pisang lalu talhin mamdud, susunan talhin itu ulama letakkan pokok pisang. Jadi Allah Taala gambarkan daun yang kecil dengan daun yang besar. Ambil yang kecil sekali, ambil yang besar sekali daun. Jadi bermakna tengah-tengah pun macam-macam dia punya besar kecilnya daun-daun. Nak menggambarkan kesuburan pokok yang ada dalam syurga pada masa itu. Manakala buah-buahan dia pun sentiasa berbuah. Apabila satu buah dipetik, buah yang lain terus mengganti tempatnya dengan serta-merta. Kita ambil satu tangkai, tumbuh balik. Ambil, tumbuh balik. Rimbun dan rendah. Dahannya dan buahnya melentur rendah, memudahkan penghuni syurga memetiknya, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk. Ya Allah, sambil berbaring. Kutub wadhaniya. Kita baring atas katil tu dia. Dia rasa macam nak makan buah mangga. Dia terus datang dengan dahan, bukan datang buah. Dahan masuk ke tingkap, masuk kita petik macam tu saja. Allahu Akbar. Itu pasal diceritakan kalau seorang duduk dalam syurga tengok burung terbang, sedap juga daging burung ni. Elok-elok dah depan mata kita, dah siap dengan masak panggang. Kita makan, makan di akhirat bukan untuk kenyang, tapi untuk menikmati kelazatan makanan tersebut. Jadi makan, kalau Haji Bakri kata nak makan kepala gajah sekalipun, makanlah. Ini ceritanya bagaimana Allah Taala sedia. Memang oleh sebab itulah kita kata tak padan dengan pahala atau amalan yang kita buat di dunia. Allah Taala sediakan terlalu hebat untuk kita semua. Wallahu
2: a'lam. Saya sebenarnya yang rasa seronok tu bila makan sambil baring tu. Masa kita di dunia ni makan sambil baring tak boleh lah. Memang kena marah. Tapi di syurga ni makan sambil baring. Buah-buahan tu orang kata melandai sampai ke kita ni, tinggal petik dan pokok tu menghasilkan buah yang lain.
0: Lepas tu di kelilingi oleh bidadari-bidadari.
2: Subhanallah.
0: Kan?
2: Betul.
0: Jadi wahai lelaki-lelaki se-Malaysia, marilah kita lakukan kebaikan, marilah kita cari redha Allah untuk mendapatkan syurganya Allah.
2: InsyaAllah. Kan kita memang mengejar syurga Allah SWT. Dan yang paling penting sekali, bila dapat syurga Allah, sudah pastinya kenikmatan-kenikmatan ni kita akan dapat rasai.
0: Okay, kita berhenti seketika, Doktor. Nak bagi peluang kepada Doktor minum air dulu. Sebab kita nak layan lagu ini. Ini pun ada kena-mengena dengan syurga. Sebab lagu daripada Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga, Nasional FM.
2: Salam FM.

0: mata, misteri tersembunyi, ibrah tersirat. Misteri malam di sebalik mata, sudah pun 1.23 minit pagi. Neraka bukan, kata orang tu, neraka itu bukan urusan kita sebenarnya. Dan syurga juga bukan milik kita. Kan? Belum tentu tempat untuk kita. Tapi yang paling penting, kita terus mengajak saudara mara kita, mereka yang bersama-sama dengan kita, insan yang kita sayang, terus melakukan kebaikan untuk mendapat redha-Nya Allah dan juga syurga-Nya Allah. Betul tak?
1: Betul. Memang orang kata yang paling penting sekali, kita ni berusaha. Kita kena istiqamah dan berusaha agar diri kita ni nak masuk ke syurga. Kita adalah perasaan bersungguh-sungguh nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada pagi ini kita bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof membawakan topik berkaitan tentang nikmatnya syurga. Tadi doktor kita dah bawakan bagaimana bidadarinya, bagaimananya tentang kebun pokok. Saya nak tanyakan pula berkenaan tentang makan dan minum ni. Makan dan minum ni penting juga ni. Kita kat dunia ni makan dan minum, kalau tak makan dan minum, lapar dengan haus lah.
0: Kejap-kejap lapar, kejap-kejap cari tom yum macam doktor kan.
1: Jadi doktor, bagaimana dengan makanan dan minuman ahli syurga, dan macam mana pula dengan pakaian dan perhiasan mereka di syurga nanti?
2: Terima kasih Arif dan Nazar. Baik, kita fokuskan kepada makan dan minum. Dan manusia ni, di mana-mana dia akan fikir, makan kat mana ya, minum apa ya. Dia macam tu je, pergi dia akan cari mana yang sedap. Di dunia mungkin kita cari untuk mengenyang dan sedap. Di akhirat, makan untuk sedap, bukannya untuk kenyang. Okay. Makanan dan minuman dalam syurga, makanan dan minuman dalam syurga adalah nikmat lazat tanpa penat. Ada kita, penatlah makan hari ini. Tak ada. Makanlah, tapi dia tak kenyang untuk mendapatkan kenikmatan tadi. Baik, hidangan pertama ahli syurga ialah hati ikan nun. Saya pun tak pastilah macam mana, tapi ceritanya macam itulah. Hati ikan. Hati ikan. Diikuti dengan pelbagai buah jenis. Pelbagai jenis. Daging burungnya, minuman dengan mata air daripada Tasik Kausar, Tasnim, dan Sarkabila. Ini macam nama-nama restoran lah, senang kita nak faham. Ada restoran yang berbentuk Tasnim, yang berbentuk Sarkabila. Air mata tu dia, air tu dia memancut keluar daripada bumi, dan tidak ada punca dia keluar. Kalau kita tengok sungai, dia ada punca dia datang daripada hulu menghilir air sungainya. Tapi di akhirat tak ada, tiba-tiba aja ada macam tu. Dan dia punya bumi tu pula tak terbelah pun, dia ada air macam tu memancut keluar dan sebagainya. Dan kita tengok tu jenis makanan yang disediakan. Nak tengok tu menu dia apa ya. Yang pertama, hati ikan kita sebut tadi. Itu suapan pertama untuk tetamu syurga. Kemudian diberikan buah-buahan, makanan ahli syurga menurut Al-Quran ialah kurma, delima, pisang. Rupanya pisang ni makanan syurga rupanya. Kita ingat pisang ni apa.
0: Saya suka pisang.
2: Yang sentiasa ada, daging burung. Ini tak tahulah sedap atau tidak daging burung. Tapi kalau kita di dunia pun dapat ayam hutan ke apa-apa. Daging haiwan yang lazat mengikut selera. Daging pun mahal dah sekarang. Ada tu tengok pada kesedapan dia, boleh mencecah RM80 baru satu keping ya. Jenis-jenis minuman dalam syurga pula. Ni Telaga Kausar, ini yang terbaik lah. Bila minum, dia tak akan dahaga selamanya. Disediakan arak. Sebenarnya orang yang suka minum arak di dunia ni, dia tak lazat mana.

0: China pun, kalau tanya dia, kenapa awak suka minum arak? Sebenarnya dia nak hilangkan stres dia. Dia minum arak. Kerana bila minum arak, dia mabuk. Bila mabuk, dia tak ada rasa apa dah. Di akhirat, Allah Ta'ala cabut mabuk tadi. Akan biarkan nikmat daripada yang bercampur dengan halianya, kapuranya dan sebagainya. Ini tidak memenuhi la yusadda'una anha wa la yunzifun. Tak pening kepala, minumlah. Tak mabuk, tak akan mabuk lagi. Dan seterusnya mata ayam muni daripada tasnim kita sebut tadi. Salsabila yang manis serta menyegarkan Allah. Baik, itu makanan dan minuman. Kita pergi pada pakaian pula. Sutra halus dan tebal. Penghuni syurga menyarung pakaian daripada sundusin wa istabrak. Dia ada dua. Satu yang kita pakai baju dalam tu, itu yang daripada sutra yang lembut. Kemudian ada baju luar, cover dia tu yang agak kasar sikit. Istabrak nama dia. Warnanya adalah warna hijau. Kerana kebanyakan penduduk penghuni syurga memilih pakaian yang berwarna hijau yang bagi menenangkan. Kerana pandangan hijau ni dia tenang minda kita. Kekal abadi pakaian itu. Tidak pernah usang koyak ataupun rosak, tak ada. Dan daripada mana pakaian tadi? Yang saya sebut awal tadi. Datang daripada pokok tuba. Dan pokok tuba di situ, tunas dia dan itu boleh jadikan pakaian. Dan keindahannya luar biasa. Terlalu halus dan tembus pandangan daripada luar kerana tipisnya. Namun warnanya sungguh sangat indah. Dan Allahu Akbar. Tak boleh nak bayangkan semua ini. Dan dia kekal, tidak kotor. Macam kita kena basuh, tak ada. Tak payah cari sabun dalam syurga, tak ada. Dia sendiri pakaian itu indah, wangi. Yalbasu dalam surah Ad-Dukhan. Yalbasu namin sundus wa istabrokin mutakabili. Bila kita pakai cantik, mesti nak tunjuk pada orang. Pergi jumpa bidadari. Balik pada soalan pertama tadi. Mutakabili belum sentuh lagi pun. Kita tengok saja, dah cukup dah. Mungkin 3 hari 3 malam tengok saja. Belum sentuh lagi Allah. Macam mana Allah Ta'ala sediakan. Dan perhiasan di syurga pula daripada gelang emas, perak, tak apalah. Di dunia mungkin tak besar sangat gelang kita, tak apa. Di akhirat nanti bergulinglah kita di atas gelang emas. Mereka dihiasi dengan gelang tangan yang pembuat daripada emas dan perak. Tunjuklah macam Mami Jarum tu, penuh dengan mutiara mahal-mahal tu. Kita tengok orang yang kaya-kaya pakai kan. Aduh, sedapnya kalau berada kat badan aku. Nanti di akhirat, oh, milikilah semua itu. Mahkota dan bau kasturi yang begitu hebat wajah mereka. Memancarkan seri kecantikan yang tidak tertanding di dunia ini. Allah. Di dunia ni orang belum buat jadi cantik. Itu pasal banyak spa-spa dan sebagainya. Semua nak buat cantik semua tu. Di akhirat tak payah. Dia akan cantik dan cantik dan cantik. Di dunia makin lama makin tak cantik. Dah 30-50. Tapi di akhirat makin lama makin lawa, makin handsome. Inilah Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang bertakwa tadi. Itulah gambar secara ringkas tentang pakaian, makanan, minuman dalam syurga. Wallahualam.
1: Makin lawa makin cantik dan ianya adalah kekal pula tu.
2: Ya, yeah,
1: selamanya.
2: Betul. Kan? Kalau kat dunia ni kena pergi spa, kena pergi ada rawatan-rawatan dan sebagainya.
1: Ni tak payah.
2: Kat sana tak payah.
1: Automatik memang lawa. Automatik memang handsome.
2: Ya. Yeah.
1: Saya dapat bayangkan wajah doktor dekat di sana, doktor. Jadi doktor, ada juga lah pendapat yang mengatakan yang segala perkara dan juga benda yang baik dekat dunia ni akan ada di syurga juga. Betul ke pendapat tu, doktor?
0: Ya. Memang betul Kerana Allah Ta'ala nak utuh bihi mukasyah biha. Apa yang ada kat dunia ni, dia macam copy paste dia letak di akhirat. Apa bezanya? Bezanya pada rasanya, keindahannya. Sampai kita kata makanan, buah apa? Buah durian, kita suka. Apa musang king ke apa, king lah. Pergi ke akhirat. Kalau musang king, rasa ting, pergilah cari baik Johor ke sampai ke Perlis. Itu je rasa musang. Tapi di akhirat, dia bukan nama sama, tapi rasanya atas satu buah. Allah Ta'ala boleh create sampai 100 rasa yang berbeza. Jadi tujuannya adalah untuk membahagiakan kita di akhirat. Itu saja. Serta yang lebih hebat daripada itu akan wujud dalam syurga nanti dalam bentuk yang paling sempurna. Apa saja dalam bentuk paling sempurna. Kita kalau beli buah-buah, ada juga digigit ulat ke apa kan. Tak ada, dia paling cantik, paling sempurna. Itulah ada di akhirat nanti. Baik, kita tengok sikitlah tentang kenikmatan dalam dunia kita ni berkaitan dengan di akhirat nanti macam mana. Dari segi buah-buahan, lazat dan air sungai yang tidak berubah rasa. Di dunia ada sungai, tapi sungai kita kadang-kadang keruh, lebih keruh daripada air teh pun ada juga. Di akhirat airnya jernih. Bagaimana kita dah bincang pada perbincangan lepas, airnya lam yataghayyar ta'mu, tak pernah rasa bertukar rasa dengan air sungai daripada susu, air sungai daripada madu, air sungai daripada arak, dan air sungai daripada air yang jernih sendiri. Kalau tak sedia tempat batang sungai yang ada di akhirat, mengalirlah madu di situ. Kita satu motor madu pun dah dekat 200. Di akhirat, mandilah kau dalam air madu itu. Bergelumalah dengan madu air tersebut. Tempat tinggal pula. Kita ada rumah kita dekat dunia. Tapi kadang-kadang bocor rumah kita. Naik anai-anai. Pecah sana, pecah sini. Di akhirat, tak payah nak panggil tukang. Baik betulkan saya punya pintu rumah. Nombor rumah terkunci, tak ada. Dia terlalu indah. Istana yang dibina. Dia begitu kukuh dan megah dan tak. Itu pasal di akhirat tak ada dengki. Apa kau nak dengki? Apa yang kau ada? Aku pun ada. Sama-sama ada miliki. Keluarga dan sahabat. Kita ada keluarga di dunia. Kita ada sahabat. Ajak minum, ajak makan dan sebagainya. Tapi mereka berkumpul di akhirat nanti dalam keadaan sayang-menyayang. Kita di dunia ni pantas sikit cerita pasal orang. Kau nak kenal budak tu. Ada kacau. Dia cerita orang tu, dia kutuk orang ni, dia keji orang tu, dengki orang ni. Jadi Allah Ta'ala dah cabut rasa dengki dalam diri seseorang tadi. Wa nazakna ma fi sudurihin min ghillin ikhwana. Jadilah kita dalam keadaan bersaudara, sayang menyayang, bertanya kabar antara satu sama lain. Dan perasaan pula, ada perasaan hati di dunia. Perasaan di akhirat, hati di dunia ni apa? Rasa sedih, kadang-kadang rasa stres, rasa macam-macam lah, pilu, menangis. Di akhirat semua rasa marah dan sebagainya itu tidak ada lagi. Yang ada di akhirat hanya rasa gembira, seronok lah apa yang kamu ada tadi. Itulah perbezaan antara yang ada di dunia dan ada di akhirat. Dunia bersifat sementara dan penuh dengan kekurangan. Kalau di akhirat bersifat kekal abadi. Yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi, bila dibawa masuk dalam surga Firdaus, la yabghuna anha hawala. Dia tak nak pergi dah tempat lain dah. Tempat itu adalah terlalu indah. Apa saja yang mereka angan-angankan di dunia itu mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak naik kereta Ferrari, mungkin tak tercapai. Oh, saya rasa nak kahwin dengan anak raja, mungkin tak tercapai. Itu impian mak jenis saja. Tapi di akhirat, apa saja yang terlintas dekat minda kita, Allahu Akbar, Allah Ta'ala sediakan. Imatu'adisidikin inda malikin muqtadir. Itulah sifat Allah Ar-Rahman yang menyediakan kepada kita apa saja Allah. Kita tak malu kekenangan Tuhan. Bagaimana kita buat kerja sikit saja, tapi penyediaan Allah kepada tetamunya. Kita di akhirat kita dilayan sebagai tetamu. Walaupun kita mewarisi syurga, tapi dilayan sebagai tetamu. Pergi ke hotel, kita bukan pekerja. Kalau pekerja kena laksana, kena sapu sini. Kita di hotel sebagai tetamu. Tekan saja butang, okay, panggil minum air, makan dan sebagainya. Itulah suasana yang disebut tadi fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, wallahu a'lam.
2: Jadi mintalah apa saja, semuanya akan diperkenankan di syurga. Yang seronoknya bila kita minta ni, tak ada orang yang dengki. Kalau kat dunia ni kita dapat kereta sebagai contohnya, ada orang mungkin akan pandang sebelah mata kan, iya ke beli kereta ni dengan duit halal contoh kan, ataupun dapat isteri cantik betul ke ni, ada tak main bomoh ke contohnya kan. Di syurga kita dapat dia, apa yang kita suka, dan tak ada orang dengki.
1: Dia ni muka pecah pintu, dapat bini lawa pula kan. Itulah cerita dia kan, kalau dekat dunia ni lah. Tapi kalau pada saya lah, dapat masuk syurga pun dah besar rahmat dah.
2: Betul?
1: Kan daripada kena bakar tu kan, ni nak minta macam-macam lagi. Sedangkan itulah amalan kita, kalau difikirkan tak seberapa sebenarnya. Kan bila dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu nikmatnya, tak terhingga lah doktor ya.
2: Jadi kiranya Allah tu Maha Pengampun, Maha Agung, memberikan kita pelbagai kenikmatan di dunia ini, dan bila kita melakukan yang terbaik di dunia ini, insya-Allah ganjarannya buat dia di syurga nanti.
1: Tapi kita juga nak bertanya tentang diri kita menerusi lagu ini sebenarnya. Tajuk lagu ini saya sangat suka dan dia punya lirik dia saya sangat suka. Tajuk dia adalah Layakkah Syurga Untukku.
2: Allah Akbar.
1: Kita sama-sama dengar doktor untuk sambil berikan laluan untuk doktor sambung minum lagi. Mungkin Nescafe tak habis lagi. Menerusi lagu ini, Layakkah Syurga Untukku. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM
2: dan Salam FM.

0: Balik Mata. Misteri tersembunyi Ibrah Tersirat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi bersama Nasional FM dan juga Salam FM. Tadi kita dengarkan lagu berkaitan tentang pantaskah syurga untukku.
2: Oh, memang maksud dia layakkah syurga untuk kita, kan? Betul juga. Saya memang sangat suka lagu ini. Sebab dia ceritakan daripada subuh kita bangun, kan? Kita terlelap, kita terlena tidur. Syok sangat tidur. Kan, sampai subuh pun tak bangun. Zuhur pula kita sibuk bekerja. Asar pun sama juga. Maghrib kita atas jalan. Bila sampai waktu isyak, kita terlena. Kemudian dia kata tak pernah lagi dia baca firman. Maksudnya Al-Quran. Kan? Jadi pantaskah syurga untuk kita? Kita bertanya pada diri kita juga, kan? Sedangkan dekat syurga tu Allah dah sediakan macam-macam. Bidadari ada, kebun, pokok, macam-macam minuman, macam-macam lagi lah. Kan?
1: Jadi adakah kita ni pantas ke syurga?
2: Adakah kita? Kita kena tanya diri kita jugalah. Memang semua akan impikan ke syurga. Kalau katanya orang jahat tu pun sama juga. Yang buat jahat, yang buat apa tu, pada akhirnya dia akan cakap, aku nak masuk syurga, aku nak masuk neraka, kau pun masuklah, dia kata, kan? Tapi itulah, kita kena bertanya kepada diri kita, pantaskah syurga untuk kita?
1: Dan besarnya rahmat Allah SWT kepada diri kita. Baik, kita masih lagi bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Yusof pada pagi ini. Topiknya berkaitan nikmatnya syurga. Baik, doktor, ini saya nak bawakan satu soalan yang kita dapati melalui TikTok Salam FM berkaitan tentang benarkah tilam dan bantal serta katil di syurga bertatahkan mutiara? Kan dah semuanya cantik, ada istana dan sebagainya. Bagaimana pula dengan keadaan tilam, bantal serta katil di syurga ni? Betul ke ada pemutiara dan sebagainya ni?
3: Baik, terima kasih Arif dan Zahai. Baik, kita tengok tujuan utama Allah Ta'ala bawa kita masuk syurga adalah untuk berehat. Kita pergi masuk hotel, saya suka contoh hotel, supaya tempat hotel ni tempat kita berehat. Masuk saja dalam hotel, apa yang kita nampak di ruang tamu ialah katil, tilam, bantal. Apa tujuannya itu? Kamu duduk di sini, rehatlah. Itu dia Al-Quran sebut nuzulan. Nuzulan itu adalah hotel. Hotel, fonduk, Arab kata fonduk. Baik, katil, tilam, bantal dalam syurga diciptakan dengan penuh keindahan dan luar biasa mewahnya. Di mana bahagian dalamnya, orang kajilah macam mana nak jadikan tidur ni paling leno. Letaklah bentuk bantalnya, isi kekabunya, macam-macam. Tapi Allah Ta'ala bagi bantalnya, isinya itu adalah daripada sutra. Isi bantal, kekabu bantal itu adalah daripada sutra. Kain sutra yang tebal, bertatakan emas serta permata. Wah, kita tidur di atas emas dan permata. Dunia ni takut kena curi, masuk dalam bank supaya jaga di sana. Dunia, di akhirat, emas bersepah-sepah. Bergulinglah kau atas emas. Dan bahagian lapis-lapisannya sangat empuk untuk keselesaan abadi. Dia kata, batal ini, min istabrak, ini batu dalam bantal itu saja dah dipenuhi dengan sutra-sutra yang lembut halus tadi. Bagaimana kita tengok satu-satu, bagaimana ciri-ciri katil dalam syurga untuk kalau dunia ni nak beli katil macam mana? Baik, bertahtahkan permata. Katil tempat beristirahat itu dipanggil sarir, surut. Di dalamnya dinaikkan darjat dan hiasan emas dan batu permata. Dia rough-rough ni dia macam turun naik macam katil hospital. Kita rasa nak naik sikit naik, nak turun sikit naik, tapi dia pakai titik butang, baru turun baru naik. Akhirat dia tak ada butang, dia kita kata auto, akhirat lebih auto lagi. Dia tengok butang dalam diri kita, kalau turun sikit bagus juga katil ni, dia terus turun. Dia semua gerak hati semua, kalau kata nak cantik, dia terus naik. Itu yang panggil rof-rof tu. Rough-rough di mana dia boleh turun naik ikut kehendak dan keselesaan individu yang duduk di atasnya. Mereka akan bersandar. Kalau rasa nak naik sikit, kan, kita nak makan atas kaki macam orang sakit tu, dia naik atas sikit bersandar. Lepas tu saling mandang memandang. Nurse dia tu bukan calang-calang, dia adalah bidadari tadi. Kitanya ini, kita mungkin ada nurse yang senyumlah sikit, kita katakan, oh akhirat, dia memang layan untuk kita. Ada lagi wildanu mukhalladun, ni budak-budak yang bawa makanan berlari-lari. Yaqwadin wa abari kau kaksin min ma'in. Ada lagi bekas air yang dah diisi. Ada yang cawan kosong. Isi nak. Nak air apa? Minum air sirap ke apa benda ke. Semua ada. Allah provided for us. Eh? Semua disediakan untuk kita. Itu katih. Kita pergi kepada tilam dia. Tilam dia. Allah. Lapisan sutra tebal. Dalam surah Ar-Rahman menyebut tadi. Bata inuha min istabrak saya disebut tadi. Manakala walaupun luarnya kelihatan indah. Bahagian dalam tersebut amat selesa dan tidak berbanding dengan keselesaan di dunia ini. Kita tak boleh nak gambar, tak pernah, saya tak pernah lah duduk atas sutra macam mana. Dia punya lembut dia, orang dia buat duduk atas air dia apa, katia atau tilam daripada angin lah, daripada atas air lah. Dia nak dapatkan alunan indah itu. Sebenarnya keindahan itu duduk atas sutra itu yang terbaik. Kadang bantal pula dalam syurga tersusun kemas cantik, bata-bata kecil dan sokongan sandar disusun dengan teratur di atas katil yang mewah. Tak pernah. Kalau kita masuk hotel, kebetulan hotel tu tahu kita menyambut hari jadi kita. Oh, dia ukir dia punya katil tu dengan gambar itik kecuala jadikan angsa dan macam-macam dia buat. Allahu Akbar. Warnanya adalah hijau menawan. Dia tak nak warna lain. Ambil warna hijau kita sebut tadi. Baik. Dalam satu hadis, kita bawa hadis tu. Kita nak cerita benda akhirat ni, kena bawa hadis lah supaya jelas kita faham. Hadis ni daripada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ala hal musyammirun lil jannah, fa innal jannah la khatara laha fi wa rabbil ka'bah nurun yatala'la rayhanatun tahtaz qasrun mushid nahrun mutlarat wa fakihatun kathiratun nadijatun وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهية. قالوا نحن مشمرون لها يا رسول الله. قال قولوا إن شاء الله. Setelah رسول الله bersama dengan para sahabat, biasa رسول الله sekali-kali رسول الله berikan suatu suasana gembira, terhib supaya orang semua nak. Dia kata apa? Rasulullah kata apa? Alahal musyammir. Musyammir. Musyammir syamarat. Syamarat ni macam kita lipat-lipat lengan baju. Macam kita nak makan lah sikit. Okay. Lipat lengan baju tak kotor nanti. Bersungguh-sungguhnya. Adakah kalian semua bersungguh-sungguh untuk syurga? Rasulullah tanya. Jadi para sahabat, dia dengar apa benda yang ada di dalamnya ya Rasulullah. Demi Tuhan Kaabah. Rasulullah kata. Sesungguhnya syurga itu tiada tandingan harganya. Ia adalah cahaya yang berkilauan, tumbuhan yang subur, istana yang kekuh, sungai yang mengalir, buah-buahan yang banyak lagi masak, isteri yang cantik lagi jelita, serta pakaian yang cantik. Mereka tinggal di tempat yang kekal selamanya, dalam kesenangan dan kecantikan di dalam rumah yang tinggi, selamat yang indah. Para sahabat dah tercengang bila Rasulullah sebut satu persatu suasana keindahan dalam syurga. Kami adalah orang yang bersedia untuk benda. Maka terus para sahabat kata, ya Rasulullah, kalau macam tu kami semua ready untuk dapatkan itu. Maka apa kata Rasulullah? Qul, qulu insyaAllah. Katakanlah, katakanlah, qulu, katakanlah insyaAllah, dengan izin Allah. Kerana itu yang Rasulullah gambarkan dalam syurga. Saya tambah sikit lagi. Dalam syurga tidak ada gelap. Dia cahaya macam waktu duha kita. Tapi tak ada matahari, tak ada bulan, dia tidak ada siang dan malam. Dia ada suasana terang benderang macam itu saja. Dan ini kamu tengok dalam satu hadis dari Imam Baihaqi, kamu tengok pada seekor burung, Allah Ta'ala gambarkan, annaka idza nazarta ila at-ta'ir ila at-tayrin matala wa huwa yatiru fil jannah fastahita. Bila kamu tengok seekor burung berterbang di dalam syurga, kamu rasa nak makan burung itu. Terus burung itu menjadi daging yang telah dipanggang di hadapan kamu. Bila kamu makan saja, burung itu hidup balik di udara. Dia memang macam itu. Dalam airnya, kita kata buah-buahan tadi, katil yang selesa, ditata dengan emas, dan pohon tubah tadi. Nak pakaian saja, tak payah pergi mall. Pergi saja ke pohon tubah. Di sana ada tunas-tunas untuk dijadikan pakaian mereka daripada sutra. Itulah gambaran yang kita katakan tadi apa, katil, tilam dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita semualah.
2: Amin.
3: InsyaAllah.
1: Amin, amin ya Rab. InsyaAllah.
2: Jadi kat sana makan tu untuk nikmat saja.
1: Ya.
2: Ah, bukan untuk kenyang. Itu sebab burung tu jadi terbang balik kan. Dia nak bagi rasa nikmat bagaimana rasa daging daging itu sendiri kan. Jadi doktor, kalau dekat dekat dunia ni kita ada Proton, kita ada Mercedes, BMW, macam-macam kenderaan ada. Ah, dekat syurga macam mana doktor? Ada ada kenderaan tak?
3: Okey, bagus. Di dalam syurga Allah menyediakan pelbagai bentuk pengangkutan dan kenderaan yang indah-indah. Ini kita tak tahu macam mana bentuk, mari kita tengok eh. Antara gambaran kenderaan di dalam syurga disebut dalam hadis adalah kuda daripada permata seperti permata yakut yang mempunyai dua sayap membolehkan ia terbang di udara mengikut kehendak penunggangnya. Kenderaan kita yang pertama ialah kuda. Kuda tu ada sayap. Kuda bersayap macam borak lah. Ini hadis daripada riwayat Imam Tirmizi bahawa bila seorang masuk ke dalam surga dan berminat kepada kuda, dia akan dikurniakan seekor kuda daripada yakut yang merah yang bersayap dan boleh membawanya terbang ke mana saja. Allah naik saja atas kuda. Lepas tu kalau kita tengok dari awal lagi, ada kenderaan di titian sirat. Orang yang korban, lembu, kambing dan sebagainya, mereka akan menunggang kenderaan atau binatang yang mereka korbankan itu. Dan binatang itulah akan bawa mereka melepasi titian sirat. Apa saja yang kita bentuk seronok, senang cerita lah. Jenis kenderaan ke apa ke BMW yang kita nak hari itu, tak mustahil Allah Ta'ala boleh sediakan. Bukan kata Allah Ta'ala tak ada bawa Proton lah dari syurga. Kalau kita dulu di dunia terasa nak, oh sayang kereta saya, nanti kalau saya mati macam mana. Jadi kereta itu bukan satu benda mustahil Allah Ta'ala boleh bawa kita. Syurga dia ceritakan dalam akhirat ni ada orang suka bertani. Dia kata di akhirat ni aku nak tanam tanaman eh. Padahal di akhirat tu mereka dah memetik buah, tapi dia ni sibuk nak tanam lagi. Maka Allah Ta'ala kata boleh. Ni dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, seorang lelaki daripada ahli orang kampung lah, ahli badiah eh. Lelaki ni dia kata minta dengan Allah nak bercucuk tanam. Maka dia boleh okay, berikan kebun ke dia. Tapi yang indahnya bila dia tanam saja, kita nak tunggu 6 tahun dalam pokok durian. Ini lah satu hari saja dia tanam pokok tu membesar dan membuah sangat dalam masa satu hari. Allah Akbar. Ada orang dia suka anak, mungkin di dunia dulu tak direzekikan dapat anak. Dia kata ya Allah, boleh tak aku rasa nak hamil dan nak beranak. Okey, Allah Ta'ala bagi kepada dia dan dia pun rasa hamil, lepas tu dia beranak. Tapi dah semua ini dalam tempoh yang begitu singkat, iaitu dalam satu hari. Ini semua adalah fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Apa saja yang menyebabkan kita rasa seronok dan mata kita sedap memandang, mungkin Allah Ta'ala sediakan semua itu bagi orang yang beriman dan beramal dengan amal soleh. Fi rawdati jannat lahum ma yasha'una inda rabbihim dhalika huwal fadlul kabir. Itulah kelebihan yang teramat besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beramal dan beriman dan beramal dengan amal soleh. Wallahu a'lam.
2: Tapi betul juga kan doktor, tak mustahil ada kereta BMW kalau Allah nak bagi kan. Mercedes ke Rolls Royce ke yang kita tak boleh pakai ke tiba-tiba, sebab kita tak masuk lagi kat sana. Cuma yang digambarkan memang keindahan. Yang digambarkan memang yang baik-baik, penuh dengan keindahan, penuh dengan kesucian. Tiba-tiba dia kata ya Allah ya Tuhanku, macam aku hidup dekat dunia, tiba-tiba teringat nak pakai kereta BMW. Depan mata ada kan, siapa tahu.
1: Kalau dekat syurga kan, kalau di dunia ni suka ride motor, pergi mana-mana kan, pergi ke Terengganu ke pergi ke apa ni, Thailand ke sebagainya kan, dekat sana pun boleh minta juga nak ride motor. Rasanya pun boleh bagi. InsyaAllah
2: disediakan highway kan. Siapa tahu kan, betul tak doktor?
3: Betul. Apa yang kita nak Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala mampu.
2: Tapi saya lebih suka naik kuda terbang tu lah. Sebab tak jam.
1: Baik doktor, kita sebenarnya dah nak sampai ke penghujung dah untuk segmen misteri malam di sebalik mata pada pagi ini. Tapi sebelum kita berakhir ni, kita nak tanyakan satu soalan. Kita dah cerita tentang macam-macam ni, keindahannya, bidadari, kebun, istana,
2: pakaian, makanan,
1: macam-macam. Tapi kita sebenarnya mungkin terlupa satu perkara, iaitu macam mana kita nak jadi ahli syurga ini? Siapa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ahli syurga? Dan mungkin sebagai penutupnya lah, doktor boleh simpulkan pada topik kita pada pagi ni.
3: Baik, terima kasih Nazan dan Arif. Baik, semua kita nak masuk syurga. Tapi kita tak tahu kita layak ke tidak.
2: Betul.
3: Yang boleh menjanjikan syurga ni hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
2: Betul.
3: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada 10 orang asyarah mubasyiratil jannah. Mereka ini berdasarkan hadis hadis sahih Ibn Hibban, dia menyebut ada 10 orang. Saya ringkas di sini ialah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sam bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid dan Abu Ubaidah. 10 orang. Tapi bukan bermakna 10 orang ini saja. Macam Bilal bin Rabah, tak termasuk dalam 10. Bilal bin Rabah, Muazzin Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari bagi tahu kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan kamu ini sehingga aku dengar tapak kasut kamu ada dalam surga?" Rasulullah dah dengar tapak kasut Bilal bin Rabah ni. "Apa amalan kamu?" Bermakna Bilal bin Rabah pun ahli surga. Jadi di sini menunjukkan bukan yang disebut 10 itu saja, maksudnya para sahabat-sahabat yang lain pun tergolong dalam golongan ini, walaupun Rasul sebut jaminan surga ini pada 10 orang tanpa menafikan jaminan terhadap para sahabat yang lain. Ini kerana secara zahirnya mereka dijamin syurga disebut 10. Adapun sahabat seperti yang lain banyak lagi. Ini bermakna 10 orang sahabat yang disebutkan oleh Nabi tidak menafikan adanya jaminan terhadap para sahabat. Maksudnya bukan sahabat lain tak dijamin. Tak. Maksudnya itu yang diceritakan kepada kita supaya kita menirulah 10 orang tadi, antaranya Khulafaur Rasyidin yang kita sebut tadi. Dan sahabat Nabi merupakan orang yang bersama dengan Rasulullah. Mereka adalah generasi terbaik. Mereka duduk ketika Quran turun. Bagaimana Quran turun, di situlah mereka. Itu yang Allah Ta'ala puji mereka ini dalam surah Taubah. Fasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tajri tahtahal anhar qalidina fiha abada zalikal fawzul 'adzim. Dan orang yang terdahulu, yaitu orang berhijrah dan orang membantu dari kalangan Ansar dan orang yang menurut jejak langkah mereka, mereka ini beriman dan beramal salih, Allah redha dengan mereka dan mereka pula redha dengan Allah serta yang menyediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang teramat. Oleh sebab itulah Nazan dan Arif, ini adalah impian semua kita. Semua kita, walaupun kita generasi sahabat dah terlepas, kita tabiin semua dah terlepas, ulama-ulama pun kita nak kata kita ni jahat sangat, tidak juga. Nak kata kita ni baik sangat, taklah baik sangat, baiklah baik sikit-sikit, jahat sikit, baik sikit. Jadi kita menadah tangan bermohon, Allah pandanglah kita dengan mata kesian. Ya Allah, kamu tak kesian ke tengok aku nak beramal, tak adalah kekuatan sangat nak buat jahat. Aku pun kadang-kadang tepi menepis juga, jahat datang juga, terbalik juga dengan kejahatan. Jadi moga Allah Ta'ala dengan rahmat rahim, ghafur ghafarnya, ampun maaf Allah, maafkanlah agar kita semua tergolong dalam golongan ahli syurga insyaAllah. Dan sebagai penutup kesimpulannya pada tajuk ini, nampak kita gambaran itu semua, tapi semuanya itu kita kena letak adalah kita daya penarik untuk kita menuju ke syurga, tapi hakikat sebenarnya bukan itu. Iaitu kita balik kepada mencari redha Allah, itu yang terbesar. Bukan kita mengharapkan sangat janji-janji, kita nak, tapi kita mengharapkan redha Allah. Itu pasal kita buat apa saja semua lillah, bukan di syurga. Saja aku supaya amparkan kerana mendapatkan syurga Firdaus, Allahu Akbar. Bukan. Semua kita buat kerana Allah, dan Allah Ta'ala tak pernah mungkin janji atas dasar itu dia sediakan kepada kita semua itu. Dan kita mengucapkan berbanyak terima kasih, syukur, alhamdulillah atas penyediaan yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bicara pula secara rekat lagi bagaimana kehidupan dalam syurga. Tadi kita ceritakan benda yang telah diprovided dalam syurga. Sekarang jom kita masuk dan menjiwai, merasai nikmat syurga tersebut. Wallahu a'lam.
2: Dan minggu depan merupakan episod terakhir pula tu. bersama dengan doktor dengan dengan tajuknya syurga destinasi abadi. Ni kita kena kata orang tu dengarkan sama-sama nantilah minggu depan. Mudah-mudahan itu sebab saya cakap yang paling penting kita cari redha Allah. Kerana dapat redha Allah tu pastinya akan dapat apa yang dijanjikan.
1: Betul.
2: Kan dia dia macam kerja lah. Awak buat kerja baik-baik, nanti cukup bulan dapatlah gaji. Kan bukan dapat gaji dulu baru nak buat kerja, tak? Dia kena buat kerja dulu dan insyaAllah apa yang dijanjikan oleh Allah SWT tu akan jadi milik kita,
1: insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor.
3: Baik,
2: atas perkongsian ini, mudah-mudahan perkongsian ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama.
3: Amin.
2: Ya, manfaat untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM.
1: Ya.
2: Dan untuk untuk doktor juga, dan untuk saya, dan untuk semualah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga, ya doktor.
3: Ya, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia. Tadi kita dah kupas sudah mengenai nikmatnya syurga.
1: InsyaAllah pada minggu depan, seperti yang telah pun nyatakan, minggu terakhir, minggu hadapan, berkenaan dengan topik syurga destinasi abadi.
2: Ui, dah minggu terakhir
1: eh? Ya, dah nak penghujung dah. Kita ni berjanjelik dah sampai ke minggu
2: misteri
1: minggu
2: malam sebalik mata. 30 episod dah nak berakhir dah. Tapi untuk semua pendengar Nasional FM dan juga Salam FM, jangan lupa tunggu ke minggu depan episod yang terakhir.
1: Mula jam 1 pagi hingga 2 pagi.
2: Lepas tu tak tahulah ada episod lagi ke tak ada episod lagi, tu bergantung kepada
1: penerbitan lah,
2: pengurusan kita lah.
1: Ya, betul kan? Kalau mereka, kalau ada sambutan, insyaAllah kita ada, akan ada lagi.
2: Betul
1: lah.
2: Kalau dia orang sambut bagus-bagus, kita kita sambung je.
1: Kita okey.
2: Kita okey je, on je. Baik, Rif, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi minggu depan.
1: InsyaAllah.
2: Panjang usia kita.
1: InsyaAllah.
2: Okay. Ini untuk anda semua, lagu daripada persembahan Datuk Nash Asli, Salam FM dan juga Nasional FM.

0: Dato' Nash dengan Asli membawa kita ke 28 minit pagi di jam yang ketiga untuk National Gang Buruh Hantu. National Gang Buruh Hantu hujung minggu, hari Ahad 9 Ogos 2026, 20,000 Safar, 1448 Hijrah. Kita baru habis tadi Misteri Malam di Sebalik Mata dengan tajuknya Nikmatnya Syurga. InsyaAllah minggu depan adalah episod yang terakhir. Jadi sama-sama kita dengarkan minggu depan ya, episod yang terakhir tau. Lepas ni dah tak ada lagi dah Misteri Malam di Sebalik Mata. Kalau ada sambutan daripada anda, insyaAllah kita akan sambung. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya, Nita Rozaya Sumandak Sabah hadir katanya. Nur Rashikin, kita ada Dat Red, Pak Su Omar, Jeb S ataupun Jeb dari Sibu hadir, Masna Loso, Syah Syaz, kita ada Aiman Taman Ria, Ramlah Din, Jarah-Jarah, Ratun Atun Santalia Bro asal JPI, Tunduk Tepili Maling. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook di live TikTok. Siapa geng-geng TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Saya dah buka dah dekat TikTok tu. Ada Ayat Zamani, ada Rohani, ada Mesara yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih lah kerana teman berteman. Fankilia, Izora, Ita Chot, Aizal Surimachi dan ramai lagi. Tok E Official juga turut bersama-sama. Nur Isa, Ajib 8189, Lagi siapa? Ramai yang tak tidur lagi eh? Azri Hasan dari Sungai Petani. Baik, kita juga nak melihatlah mengenai perkara ini. Saya rasa perkara ini sangat-sangat baik tau, terutamanya bagi mengurangkan beban yang ada kan. Inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran, menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI, NADI Mahir membantu meringankan beban ibu bapa dalam membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan inisiatif berkenaan bukan sahaja membantu keluarga mendapatkan keperluan persekolahan dengan lebih mudah, tetapi juga membuka peluang pendapatan serta memperkasakan usahawan tempatan yang dibimbing oleh NADI. Jadi antara yang menarik perhatian adalah inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi NADI Mahir. Itulah saya cakap, perkara ini sangat-sangat baiklah pada saya kan. Ada kalanya ibu bapa yang anaknya ramai bersekolah, kata orang tu dapatlah tukar pakaian baru, lepas tu barulah kita bayar secara ansuran kan. Alhamdulillah, saya suka mengenai perkara ini. Sekurang-kurangnya dapat memberikan kelegaan kepada ibu dan ayah. Jumai Kuramak Yul Kalang, kita ada siapa lagi, Mat Lan bagi Pancikat Zamri, Fikri 92, Anissa Muhammad, Abdul Razak Ramli. Okey, jangan lupa terus kibarkan jarum bilang, jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada, jangan lupa kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan, dan juga kita bakal menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026 nanti. Kibarkan jalur gemilang walau di mana jauh anda berada. Saya nak berikan hiburan anda, hiburan tanpa henti untuk selama sejam ini. Saya harap anda dapat menikmati hiburan ini dan kita akan memasuki lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil, lagu-lagu kenangan anda yang saya akan putarkan. Sudah tentunya ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dan juga Teruntuk Cinta Hati.
1: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang

screen dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Ini dah dimilik orang kan. Jadi kalau dah milik orang tu, kita anggap memang tak ada jodoh lah. Tapi yang paling penting, jangan bermusuh. Bila tak ada jodoh tu, jangan bermusuh. Kita doakan dia bahagia. Semoga dia juga doakan kita bahagia, menemui kebahagiaan. Dia dalam cinta ini satu je, satu perkara je. Orang yang tepat adalah orang yang selalu memperjuangkan senyuman kita dan juga menghapuskan air mata kita. Itu orang yang tepat untuk anda. 3.33 minit pagi waktu ini, salam tahajud untuk anda semua. Ada yang berbangun tidur di hujung-hujung minggu ni. Inilah masanya katanya bang nak tidur kan. Hari ini pun tak berniaga, tak buat kuih. Tapi dah biasa bangun di awal pagi begini, terjaga. Jadi terus cari Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Betul, saya berterima kasih dengan semua pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng buruhantu yang menjadikan terus segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sri Dewi Malam Mustika, katanya salam bang, waalaikumsalam. Kita juga ada pendekar ketam yang hadir ya. Mahfuzon, Saipi, Tia Akila, Nick Knight, Renova, Arah 77, Irfan, Waranti, Wiranti, Bunga Kebangsaan, Opa Akil Akif, Jajah 83, Master Rider, ada Syah juga, ada Ijah, Hasli Zabaha, Bri SP, Tengku Mariam, Hosea Osman, Zirafira, ada Dah juga. Terima kasih hadir, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya di live TikTok. Sambil-sambil kita berhibur, sambil kita bersembang-sembang, kenal antara satu sama lain. Mr. Evo. Kalau dulu kita dengar radio, siapa penyampainya? Macam mana rupanya? Manis ke tidak? Bila dah ada live ni, barulah tahu. Inilah rupanya Abang Manis ya. Manis orangnya. Gitu. Ayolah, saya puji diri saya lah. Sebab anda tak puji, saya pujilah diri saya. Baik, ada kawasan yang dilanda hujan, ada kawasan yang dilanda panas berpanjangan kan. Terutamanya kawasan-kawasan yang dilanda panas itu akan menjejaskan tanaman-tanaman. Betah lagi kalau tanaman padi, sebagaimana yang berlaku di Bota ataupun Perak Tengah. Cadangan bantuan kepada 1,265 pesawah yang terjejas akibat masalah bekalan air dan juga cuaca panas di Bota Perak Tengah akan dibincangkan sebenarnya dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri minggu depan. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Peladangan Pertanian dan juga Industri Makanan Negeri Datuk Muhammad Zulkafli Harun menyatakan tinjauan telah pun dilakukan kira-kira 2 minggu lepas bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pesawah yang terlibat. Dan insyaAllah Kerajaan Negeri telah pun meneliti dan juga yakin Kerajaan Negeri akan memberikan perhatian serius pada keperluan kehilangan pendapatan dan juga pengeluaran mereka. Jangan risau, jangan risau. Bukan saja pesawah lah, bukan saja pesawah, petani-petani, penternak-penternak, mereka yang menjadi nelayan juga akan sering dibantu oleh kerajaan. Bukan saja Kerajaan Negeri, malah Kerajaan Persekutuan menerusi agensi-agensi yang berwajib juga akan terus membantu anda. Keterjaminan makanan ni sangat penting dalam negara. Betul. Makanan ruji kita kan, beras, padi adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Sam Dizzy, selamat pagi Sam Dizzy. Melaburkan diri bersama dengan saya. But SB masuk pam-pam-pam. Abang-abang lori. Abang-abang lori okey ke abang-abang lori ni? Mana ada lagi abang-abang lori? Ramai ke abang-abang lori yang cuti hari ni? Tapi saya percaya ramai yang sedang memandu ni. Tapi tak ramai yang nak melaporkan diri bersama dengan saya. Bakar Wali juga hadir. Iris Comel, dia kata salam Abel. Waalaikumsalam. Dayana, salam bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ramai yang hadir. Okey, kita layan dulu koalisi 80-an. Untuk setengah jam ini, sampai pukul 4 pagi. Sebelum kita sambung kembali menagih sepi bujuk katil selepas jam 4 pagi nanti ya. Koalisi 80-an, saya nak mulakan lagu ini. Lagu ciptaan dan lirik oleh Abdul Wahid Malik, menerusi Dato' Yusni Hamid dengan Kau Yang Ku Nanti.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis, 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5

lagu dan lirik ciptaan Hanafi Warren. Penyanyinya juga Hanafi Warren. Menerusi lagunya terperangkap dalam sinaran membawa kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan dengan saya, Nun Alif Zahid Alif. Kita berbaki 2 jam lagi untuk kita bersama-sama di hujung minggu National Game Buruh Hantu. Hari ini hari Ahad, ramai yang cuti kerja kan, tak bekerja tapi nak pergi beriadah. Tapi bagus juga pergi beriadah pagi-pagi tau. Nanti lepas subuh jangan lupa pergi beriadah, pergi jogging, tak jogging brisk walk. Kita kena jagalah kesihatan kita. Kadang-kadang kita tak tahu badan kita ni macam mana kan. Kita nampak macam sihat je, tapi rupanya dekat dalam organ kita tu rupanya dah teruk dah. Lakukan pemeriksaan lah, pemeriksaan kesihatan kalau boleh ya. Jangan jadi macam saya. Saya rasa macam saya sihat je sebelum ni. Tiba-tiba pada tahun lalu, saya masih ingat lagi 16 September, Hari Malaysia, tepat jam 9 pagi saya terkena serangan jantung. Jadi jangan main-main. Saya rasa macam saya sihat je, tapi datangnya penyakit tu tiba-tiba saja kan. Saya tak perasan bahawa kolesterol saya juga tinggi. Sebab apa? Sebab tak nak pergi periksa lah. Tak nak jaga makan, tak nak jaga minum, jaga kesihatan. Sekarang saya dah pergi jogging dah. Siapa nak ikut saya pergi jogging lepas saya habis ke udara nanti pukul 6 pagi? Boleh, boleh. Tunggu saya dekat Tasik Titi Wangsa. Semalam kalau kita lihatkan indeks sinaran ultra ungu, kena ambil maklum mengenai perkara ini ya. Kerana indeks sinaran ultra ungu ni sangat-sangat bahaya tau. Yang berlaku dekat Bayan lepas semalam sekitar 10.2 yang dicatatkan, iaitu pada tahap yang sangat tinggi semalam. Manakala Senai, Kota Kinabalu dan juga Sibu turut berada pada tahap yang sangat tinggi dengan masing-masing merekodkan 10.5, 10.0 dan juga 8.6. Manakala PJ ataupun Petaling Jaya dan juga Kota Baru juga mencatatkan bacaan pada tahap ekstrim masing-masing sekitar 11.8 dan juga 11.1. Jadi bila sinaran ultra ungu ni tinggi, kita kena berjaga-jagalah, terutamanya kepada anak-anak kita. Kurangkanlah aktiviti luar rumah kalau boleh. Anak-anak kita tu kalau tengah-tengah hari tu pukul 10-11 tu kan, matahari dah mula naik tinggi, ada benda kata orang tu atas kepala kita. Jadi kita kurangkanlah anak kita bermain dekat luar. Memastikan anak-anak kita juga mengambil air mencukupi, selain menggalakkan pengambilan buah-buahan dan juga mengurangkan makanan ringan ya. Jadi golongan ibu bapa lah terutamanya mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak kita susulan bacaan indeks sinaran ultra ungu UV yang mencecah tahap tinggi. Pain Burger, 7E Baling Kedah dan juga menerusi live di tempat berwati ini. Queen of Smoking, kita ada Ati Azriati, KR71 Ina, ada Kudin Hajan Nor juga terus bersama-sama, Azifika, Sarah, siapa lagi, The Carbon pun hadir, Siti Fatima, Cik Ayu Chomel, Mai Raihan Creation, Azila, Siti Khalija, Sarijah, Rahima Ibrahim, Ejen White Gluta Horse, Fiza Riza, Jun Haris, Zatul Izura, Abang Mat Ampun, ada Herwin. Ramai yang melaporkan diri ya. Kita ada San juga. Mantap. Ayat Zaman katanya GBH terbaik. Dia yang jadikan terbaik ini adalah sokongan daripada anda semua pendengar National FM. Terutama bagi mereka yang menyokong National Game Buruh Hantu. Anda yang menjadikan ianya terbaik. Anda menjadikan segmen ini nombor 1 di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Azfazullah juga terus bersama-sama, Rina. Okey, jom sambung menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, waktu-waktu begini ya. Abang From Fresh katanya hadir. Waktu-waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Apakah anda dildakan? Jadi teruslah yang terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Dan Alim, saya Alim di sini sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur terus National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Toyak lirik oleh Wahid Nasir. Iwan dengan Fantasia Musim Cinta. 4.35 minit pagi. Alhamdulillah ramai yang dah bangun pagi ya. Terutamanya bagi mereka yang tinggal di Borneo, di Sabah, Sarawak. Sebab apa mereka bangun awal pagi? Sebab waktu subuh masuk awal di sana. Juga mereka yang sedang mendengarkan di kawasan Riau, Indonesia, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur kan. Jadi terima kasihlah banyak-banyak terus memilih Nasional FM. Sementara menantikan waktu subuh masuk di tempat anda, kita layan lagu-lagu terbaik bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Yang ada dekat Semenanjung ni pun ramai juga yang dah bangun pagi. Ataupun ada juga yang memang tak tidur lagi. Tapi geng buruh hantu memang takkan tidur di malam hari. Sebab geng-geng buruh hantu akan bermimpi di siang hari. Kita kena bersiap sedia, sentiasa berwaspada dengan apa saja bencana yang akan berlaku. Sebab malang itu tidak berbau, bencana juga tidak berbau. Jadi misi menghadapi bencana kita akan bermulanya hari ini. Kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana bukan sekadar tindakan ketika kecemasan sahaja ya, ataupun ketika bencana berlaku. Kerana setiap individu perlu tahu apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan juga selepas bencana. Jadi kita kena kenal pasti risiko di kawasan tempat kita sebenarnya. Sediakan beg kecemasan, terutamanya ketahui laluan pemindahan dan juga sentiasa ikut arahan pihak berkuasa. Jadi semasa bencana, kekal tenang. Itu yang pertamanya. Kemudian utamakan keselamatan. Dan selepas bencana pula, pastikan kawasan selamat, laporkan kerosakan dan juga bantu mereka yang memerlukan. Tapi setiap kali bencana, setiap saya melihatkan rakyat Malaysia lah. Rakyat Malaysia memang bersatu padu pun. Kalau bencana berlaku, banjir terutamanya di Pantai Timur, di Kelantan, Terengganu, mereka yang berada di Pantai Barat datang membantu, menghulurkan bantuan apa yang perlu. Begitu juga sebaliknya, jika bencana berlaku di kawasan selatan, mereka yang berada di Pantai Timur pun juga turut bersama-sama turun beramai-ramai menghulurkan bantuan, menghulurkan tenaga, bukan saja wang ringgit, bukan saja barangan keperluan, tapi tenaga juga dihulurkan, sama-sama menghulurkan. Itu yang uniknya di Malaysia. Saya suka tau, saya suka setiap kali melihat pasca bencana, melihatkan mereka datang beramai-ramai membantu antara satu sama lain. Kerana semangat ukhuwah itulah yang menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Fauzi, selamat pagi Fauzi. Sakina, Sabariah Awang, Azlan Abdul Wahid hadir. Isa Isa, Suhailan Nizam, ada Aisyah, ada Bunga Lestari, Rosni Zatul Azwa pun turut bersama-sama dengan saya. Nur Fariha Fauzi, ada juga Tazali, Norsiah, siapa lagi? Ayah Rohaya, ada Im, ada Virginia Vanessa, Asma Malik, ada Kiara, Lady Heda pun turut hadir. Moiti pun bersama, Roda Tayang 14, Papaman, mantap. Ada pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi saya sebenarnya cukup suka tau dengan pilot-pilot darat ni. Tak kira lah anda memandu teksi, Grab, ataupun memandu lori, ataupun memandu bas, semuanya layan Nasional Game Buruh Hantu. Semuanya akan layan Nasional Buruh Hantu setiap malam sebenarnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Terbaik anda semua. Kerana setiap perjalanan anda, walau ke mana saja destinasinya, kami akan menemani anda. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Hang Nadim serta Lak Kadok. Lontaran suara Arah Johari menerusi lagunya Bunga. Ini lagu pada tahun 2017. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Putra bersama dengan lagunya Kain Cinta Putih menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua di jam yang terakhir Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini. Hujung minggu yang berbahagia. Ada yang enggak baru bangun. Bangun pagi seperti biasa, kita rasa syukur pada Allah SWT kerana terus diberi nafas di muka bumi di muka bumi Allah untuk kita terus lakukan kebaikan, lakukan ibadah, kan? Jalani setiap proses perjalanan hidup. Sebab kalau kita lihatkan, hanya orang yang pernah sakit saja tahu nikmatnya sihat, tau. Hanya orang yang pernah lapar tahu nikmatnya rasa kenyang. Hanya orang yang pernah menderita, dia tahu nikmatnya bahagia. Jadi Allah memang tidak menjanjikan hidup ini mudah. Tapi Allah menjanjikan di setiap kesulitan, di setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan mana-mana utama di Malaysia hari ini, Ahad 9 Ogos 2026, 25 Safar 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Begitu juga dengan Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Aizat Azam sebagai penerbit raudah pagi ini, dan raudah akan saya siarkan pada 5.15 minit pagi dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Nantikan raudah ya, Memimpin Dengan Adil. Jadi kepada pemimpin-pemimpin yang bakal nak jadi pemimpin, kena dengarkan raudah pagi ini, Memimpin Dengan Adil. Ini bahagian yang kedua. Semalam bahagian yang pertama saya siarkan. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita butakan lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harapkan dapat memberi sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kita layan lagu-lagu di jam terakhir sementara nak masuk waktu subuh, kan? Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Dan lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya NZ Kevin, kumpulan Ekspedisi Aku dan Sesuatu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

baik. Dalam surah Asy-Syura ayat 42. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara jelas tanpa kiasan dan ayat yang mudah untuk kita faham. Allah kata apa dia? Sesungguhnya dosa itu ke atas orang-orang, yakni pemimpin yang melakukan kekejaman ataupun kezaliman pada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi tanpa hak. Maka Allah kata, ulaika lahum azabun alim. Mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ayat ni pertamanya, peringatan kepada sesiapa hari ini yang bergelar sebagai pemimpin. Okay, sama ada dalam konteks yang kecil, lapisan yang kecil, sederhana, apatah lagi lapisan yang besar. Kecil ni macam mana? Contoh, saya bukan wakil rakyat tapi sekadar ketua persatuan penduduk sahaja. Itu pun boleh dikategorikan, itulah juga sebagai orang yang memimpin. Kita ada ahli karya kawasan persatuan penduduk yang berada di bawah penguasaan saya sebagai seorang ketua penduduk. Kalau kampung, ketua kampung. Dia ada kawasan beberapa kampung, ada ahli-ahli yang di dalam kampung tersebut. Maka itulah dia sebagai pemimpin dalam kampung. Naik atas sikit pertengahan, mungkin kawasan ataupun mungkin negeri yang lebih besar, iaitu yang memimpin negara. Pertama sekali, ayat ni Allah cerita sebagai nak bagi peringatan kepada orang-orang yang ada gelaran sebagai pemimpin ni, yang ada orang-orang di bawahnya. Yang mana kena berhati-hati dan beringat, jangan melakukan kekejaman, jangan buat zalim dekat rakyat, orang-orang di bawah. Rakyat ni kalau penduduk, semualah penduduk, ahli penduduk tersebut. Kalau negeri, semualah rakyat dalam negeri tersebut. Kalau negara, semualah rakyat dalam satu negara yang dia pimpin. So jangan buat kekejaman, jangan lakukan kezaliman, sebab Allah sebut secara jelas azab dan siksaan yang pedih menanti kepada siapa? Golongan-golongan pemimpin yang kejam dan pemimpin yang zalim. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, muslimin muslimat dirahmati Allah, untuk rujukan dan sebagai perhatian kita di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini dalil yang sangat menarik Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Ayat ni pun Allah bagi peringatan. Jenis yang pertama, orang yang jadi pemimpin. Yang kedua, orang kita sebagai orang biasa, kita melihat orang yang lakukan kepimpinan yang dia ada, jawatan yang dia ada tersebut. Apa dia? Janganlah engkau menyangka bahawasanya Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh mereka yang kejam. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hanya sahaja Allah menangguhkan mereka ini sampai pada hari di mana mata manusia akan terbelalak, dan mereka akan datang bergegas memenuhi panggilan dengan menundukkan kepala mereka, sedangkan mata mereka tidak berkedip walaupun sedikit, dan hati mereka dalam keadaan yang kosong. Tuan-tuan sekalian, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, bahasa mudah faham dia ginilah. Dalam hidup ni, Allah bagi peringatan ayat ni kepada, pertama tadi siapa dia? Orang yang memimpin. Mu yang pimpin yang lakukan kezaliman, yang lakukan kekejaman dengan kepimpinan kamu, jangan rasa apa yang kamu buat itu dalam keadaan ghafilan amma ya'maluz zalimun. Allah ni leka, Allah ni lalai dengan kekejaman yang kamu lakukan. Itu dia. Yang kedua, kita yang tidak jadi pemimpin ni, yang tidak lakukan kekejaman ni, supaya kita lihat. Kita lihat dan kita nampak, ustaz tengok kenapa dia buat gini, jahat gila kot. Orang buat zalim orang, tapi hidup dia elok je, tak ada masalah pun. Yang mana tengok hidup dia sihat je, tak sakit. Tengok dia tak susah pun. Sedangkan dia memimpin itu, dia lakukan kekejaman.
Dia seorang pemimpin tu dia melakukan kezaliman. Ini maksud peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Apa yang kita nampak? Yang kita nampak macam tak ada apa, nampak macam okey-okey je. Contohlah saya buat zalim dekat seseorang, maka orang nampak dia elok je boleh sihat hidup. Dia elok je hidup dia ni tak ada pun susah dan sebagainya. Gitulah maksud dia tuan-puan, para jemaah sekalian. Tetapi kita kena sedar, yang kita nampak yang macam tak ada apa ni sebenarnya bukan Allah leka. Allah ghafilan. Allah tak pernah leka kepada orang-orang demikian. Tapi nak bagi tahunya, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah tangguhkan seketika balasan itu kepada mereka atas dunia. Waktu bila nanti, sehinggalah sampai bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mudah faham, mu yang buat zalim ni jangan dok rasa selamat sangat atas dunia. Kan nampak macam sihat, nampak macam tak ada apa jadi, tapi yakin dan percayalah, satu masa di hadapan Allah, maka itulah jawapan yang pasti, balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, jadi peringatan juga kepada kita. Sebab tu dalam hidup ni, para jemaah sekalian, Allah menguji kehidupan kita dalam keadaan yang susah itu pun adalah ujian, yang senang itu pun adalah ujian. Fir'aun, nampak Allah berikan, muliakan dia dengan kekuasaan. Dia ada kehebatan. Dia rasa diri dia sihat, tetapi samalah begini keadaannya. Walaupun dia ada kelebihan itu, tetapi dia tidak mahu sujud kepada Allah, tapi dia tetap terus hidup dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan banyak harta. Bukan Allah leka pada Fir'aun tu, para jemaah sekalian. Tapi sebenarnya Allah tangguhkan balasan untuk diberikan kepada Fir'aun sampailah satu hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah nak mudah faham. Jangan kita nampak orang buat jahat, orang buat zalim, orang yang suka menipu tu, tapi hidup dia okey je ustaz. Kita yang tak menipu ni, cakap jujur ni, hidup ni macam-macam, kita dia uji. Tuan-tuan sekalian, datang majlis ilmu ni nak jadi baik ni, ujian kita ni macam-macam. Banding dengan Nuh, orang tak datang majlis ilmu pun, tak datang solat jemaah pun. Mojo solat Jumaat ada seminggu sekali, wajib kena datang. Kalau tidak, memang tak ada lah tuan-tuan sekalian. Tapi tengok ustaz, hidup dia jauh lebih senang, hidup dia lebih sihat, hidup dia lebih baik berbanding dengan kita. Jangan kita rasa gitu. Sebab kita ni alhamdulillah, Allah uji paling-paling tidak kita boleh sedar diri dalam keadaan tersebut, dalam masa yang sama kita dekat dengan Allah. Yang dia tadi kita nampak macam tak ada apa, sedangkan dia ni payah nak sama dengan apa yang kita buat. Itulah ujian pada dia, tuan-tuan sekalian. Dan bayangkan muslimin muslimat, tuan-puan dirahmati Allah, kita bersyukurlah sekiranya kita lakukan kebaikan, kita berada di atas jalan yang baik, lalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling-paling tidak kita sedar diri. Kita tahu, tuan-tuan dirahmati Allah, berbanding dengan kita bimbang, cuba kita bayang, para jemaah dirahmati Allah, hari ini tiba-tiba Allah uji, kejap lagi cocok mesin ATM, dalam tu ada 100,000, para jemaah sekalian, contoh kan, ada 100,000. Bila ada 100,000 dalam tu, kita takut apa dia, para jemaah sekalian? Esok tak datang dah masjid. Esok, bukan kata esok, sehari memang tak datang dah. Sebab apa? 100,000 kot, otak ni dah bercabang-cabang dah. Mana kita nak pergi, mana nak habiskan duit, mana kita nak, kalau jenis grup yang ada apa, tim motor besar yang ride ni, tuan-tuan sekalian, mana kita nak ride kalau boleh seluruh pelosok dunia lah. Sebab apa? 100,000 kot ada. Tuan-tuan sekalian, jadi mujurlah Allah bagi keadaan kita hari ni, paling tidak kita boleh ada kesedaran. Jadi sebab itu yang

setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung.

Kami Kasih dengan Tawa Dalam Tangisan membawa kita ke 5.42 minit pagi. Saya hampir sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya akan serahkan ruang udara kepada rakan seterusnya untuk nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi yang akan bersama-sama dengan anda menceriakan di awal pagi anda nanti ya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, RTM Negeri juga akan kembali bersiaran seperti biasa. Dan frekuensi yang saya pinjam tu saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang masing-masing semuanya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing tu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Jadi buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat bersiaran. Selamat menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang benar melainkan benar sahaja yang kami akan sampaikan. Itulah RTM yang juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Apa saja yang terbaik akan bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bertapak di bumi penyiaran dalam negara. Buat semua pendengar Nasional FM dan juga geng-geng berhantu yang saya panggil sebagai geng-geng berhantu lah, geng-geng saya, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia 12 malam sampai lagi saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mudah-mudahan lagu-lagu itu dapat memberikan sedikit kedamaian dalam jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, memikirkan sesuatu, apa saja yang anda fikirkan, fikirkanlah secara yang positif. Jangan lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi nanti. Ada yang dah masuk subuh, kawasan-kawasannya, jadi salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan ini dan juga sempena dengan Hari Malaysia. Kibarkan jalur gemilang di setiap rumah, di rumah anda, di pejabat, di lori, di kereta, di bas ataupun di mana-mana saja. Tanda kita sayangkan negara kita. Kita semangat patriotik terus tertanam dalam jiwa kita. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan dengan anda sedikit kata-kata ini. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat kita bersama ya. Sebaik apapun kita, sebanyak apapun kita lakukan kebaikan, percayalah akan tetap ada di antara mereka yang membenci kita tanpa alasan. Dan itu sebenarnya bukan bererti kita tidak baik, tapi inilah kehidupan. Ada yang dilahirkan sebagai penguji kesabaran dan ada juga yang dilahirkan untuk diuji kesabarannya. Jadi apapun lakukan yang terbaik, tidak peduli apa yang orang lain katakan pada kita, selagi yang kita lakukan itu adalah yang baik, kita terus lakukannya. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Gemersik lagi kerohanian yang mendamaikan.

0: Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ini lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira.
2: Dan mereka tidak membawa kepadamu sesuatu kata-kata yang ganjil untuk menentangmu, melainkan kami bawakan kepadamu kebenaran dan penjelasan yang sebaik-baiknya untuk menangkis segala yang mereka katakan itu.

Orang-orang yang akan diseret beramai-ramai ke neraka Jahannam dengan tertiarap atas mukanya. Merekalah orang-orang yang amat buruk keadaannya dan amat sesat jalannya. Walaqad

0: Lalu kami perintahkan, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Maka kesudahannya, kami binasakan kaum itu sehancur-hancurnya.
1: Wa qawman

0: وأعتدنا للظالمين عذابا أليما.
1: Dan demikian juga kaum Nabi Nuh. Ketika mereka mendustakan rasul-rasul kami, kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan mereka satu tanda yang menjadi contoh bagi umat manusia. Dan kami sediakan bagi sesiapa yang zalim azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

Allah. Dan demikian juga kami telah binasakan Ad dan Thamud serta Ashabul Rasyi dan banyak lagi dalam zaman-zaman di antara masa yang tersebut itu. Wa kun

0: Wrong.
1: Dan masing-masing telah kami berikan kepadanya contoh tauladan yang mendatangkan iktibar, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Walaqad

Dan demi sesungguhnya, mereka yang menentangmu, wahai Muhammad, telah melalui bandar yang telah dihujani dengan azab yang buruk. Maka mengapa mereka masih berdegil? Tidakkah mereka selalu dapat menyaksikannya? Mereka tidak fikirkan yang demikian itu satu balasan kufur. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak ingatkan adanya kebangkitan hidup semula untuk menerima balasan.

Dan apabila mereka melihatmu, wahai Muhammad, mereka hanyalah menjadikanmu ejek-ejekan sambil berkata, inikah orangnya yang diutus oleh Allah sebagai Rasulnya?

Sebenarnya ia hampir-hampir dapat menyesatkan kami dari Tuhan-Tuhan kami, jika tidaklah kerana kami tetap teguh menyembahnya. Dan mereka akan mengetahui kelak ketika mereka melihat azab seksa, siapakah yang sebenar-benarnya sesat jalannya.

0: Nampakkah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja lagi ditaati? Maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat?
1: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Syaitan sebagai musuh kita. Kita ikuti bersama.
1: Sebenarnya sedekah, bila Allah SWT menyebut dalam Quran, sesiapa yang bakhil dalam bersedekah, sesungguhnya dia bakhil dalam dirinya untuk beramal. Dia bakhil bukan kepada orang, dia bakhil kepada dia. Kenapa dia bakhil kepada dia? Kerana dia bakhil untuk dapatkan lagi banyak ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan atau saya, kita bersedekah kepada fakir miskin. Nampak macam kita tolong fakir miskin tadi untuk makan. Sebenarnya kita bukan tolong fakir miskin untuk makan. Itu zahirnya. Sebenarnya kita tolong diri kita untuk terselamat di

penghapusan dosa bagi diri dia sendiri. Kita, kata Imam Al-Ghazali menyebut, kita memang takkan nampak begini besar, benda begini besar, kerana manusia akan sentiasa menghukum apa yang bersifat lahiriah, yang nampak. Yang batinnya kita tak nampak. Cuba hari ini tawaran-tawaran itu dijelmakan. Kita tahu, macam zaman sekarang ada apps, contohnya dalam apps tersebut boleh tahu dosa dan pahala manusia. Contoh, saya bagi contoh, benda ni takkan berlaku. Tapi kita bagi contoh, analogi, itulah manusia seperti kita ini suka, dan kita hari ini kecenderungan untuk menilai benda yang nampak. Kenapa? Contohnya, kalau satu kali kita sedekah, kita buka akaun dosa kita, turun. Sedekah lagi, turun. Sedekah lagi, turun. Lagi banyak kita akan bersedekah. Tapi kita tak tahu amount dosa kita berapa. Kita tak tahu hari ini penghapusan dosa kita bila kita sedekah itu berlaku depan mata secara instant atau secara terus, kita tak nampak. Akhir sekali kita bertindak untuk mengambil enteng atau tak ambil kisah atau endah. Tapi kalau benda dunia ini yang kita nampak, kita bekerja, gaji masuk, kita hari ini buat kerja tambahan, macam contohnya pergi kerja Grab dan sebagainya, masuk komisen tu masuk, kita suka. Kenapa suka? Benda nampak depan zahir mata, segala ganjaran itu bergerak. Tapi ganjaran ukhrawi tidak nampak bergerak depan mata kita. Kata balik kepada tadi, sedangkan ganjaran tersebut kita nampak, kita dapat. Bukan tak dapat, tapi Allah akan balasnya di akhirat kelak. Jadi balik kepada tadi, tuan-tuan, di antaranya ialah sifat tamak yang membawa kepada apa? Kepada bakhilnya manusia. Dan itu berarti hati dalam kita mempunyai sifat tamak dalam diri kita ini. Bila kita tamak ini bahaya. Orang tamak ini, dia akan bawa kepada sifat yang pernah kita sebutkan sebelum ini, sifat takathur, iaitu sifat sentiasa berfikir yang apa yang dia ada itu tidak mencukupi. Dan yang paling bahaya sifat apa? Tamak ini membawa kepada, kalau boleh dia sahaja dapat, orang lain jangan dapat nikmat tersebut. Dan bila orang lain dapat nikmat tersebut, dia akan rasa marah dan rasa tidak puas hati. Itu yang bahaya sebenarnya. Itu sifat yang ada, Allah apa, syaitan akan bisik dalam diri manusia. Tamak, dia tak cukup. Satu tak cukup, dua tak cukup. Sentiasa dalam keadaan yang, kalau tanya satu tak cukup, dua tak cukup, air berapa yang cukup, memang tidak akan pernah cukup. Itu minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pendek je doa tu, panjang doa, tapi akhir sekali doanya ialah apa? Wa na'udzubika min nafsin la tashba'. Nafs ini maksudnya syahwat lah, kehendak kita. Wa na'udzubika ya Allah min nafsin la tashba', minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada satu benda, iaitu nafsu yang tidak pernah kenyang. Allahu akbar. Itu doa. Wa na'udzubika min nafsin la tashba'. Kita selalu berdoa mungkin, wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa', iaitu minta perlindungan daripada Allah, ilmu yang tidak bermanfaat, kan? Tapi jangan lupa juga berdoa, wa na'udzubika min nafsin la tashba'. Kan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bukan saja lindungi kita daripada ilmu yang tak bermanfaat, tapi juga lindungi kita daripada apa? Daripada syahwat ataupun kenafsu yang tidak pernah rasa kenyang. Mestilah kita nak ada nafsu yang kenyang. Kalau tak, tamak itu tidak akan hilang. Karena tu tuan-tuan, kerana itu dalam kitab hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang dua. Iaitu yang pertama, ada dua perkataan. Satu, bunyinya hampir sama tapi beza dia punya maksud. Yang pertama ialah amal. Yang kedua ialah amal. Apa itu amal? Bil alif. Alif mim lam. Amal. Satu bil ain, dengan ain. Penulisannya dengan perkataan huruf ain. Ain mim lam amal. Bunyi macam sama, kata orang sama tapi tak seru, tak serupa. Betul. Satu amal maksudnya cita-cita. Satu amal maksudnya amalan, kebajikan. Kan tu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya melindungi Nabi daripada amal, daripada cita-cita yang akan memutuskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Ala wa na'udzubika ya Allah minal amal, yaitu minta Allah lindungi Nabi. Dalam satu hadis Nabi berdoa, mafhumnya menyebut Nabi minta perlindungan daripada Allah akan adanya cita-cita, iaitu mempunyai, memiliki cita-cita, memiliki impian, dan impian tadi akhir sekali menyebabkan terputusnya amalan kebajikan. Kita ada cita-cita. Cita-cita apa? Nak jadi orang kaya. Cita-cita apa? Nak jadi orang yang power, orang yang kuasanya besar, jawatan tinggi. Cita-cita. Salah tak ada cita-cita? Tak salah. Teruskanlah ada cita-cita. Tapi minta Allah lindungi kita daripada adanya cita-cita. Tapi bila ada cita-cita tersebut, menyebabkan amalan kita terputus. Apa amalan terputus? Kerana terlalu panjang amat, terlalu panjang cita-cita, terlalu panjang dia punya impian di dunia itu, menyebabkan akhiratnya terkorban, akhiratnya hilang. Seorang isteri cita-citanya panjang, cita-citanya tinggi. Tinggi apa? Nak jadi seorang wanita yang hebat, nak jadi wanita yang namanya tinggi, pengaruhnya kuat. Terputusnya amalan apa? Akhir sekali anak di rumah tidak diasuh dengan baik, isteri, suami di rumah tidak dijaga makan dan pakai dengan bagus, rumah tak terurus dengan baik. Maka jangan ada cita-cita amal yang sebegitu, kerana akan memutuskan amalan yang sebenar. Seorang suami cita-citanya bagus, atau seorang lelaki cita-citanya bagus, nak jadi orang yang sebegitu, sebegitu dan sebagainya. Tetapi jangan amalan yang sepatutnya dia buat itu dia korbankan. Kan itu berhati-hati. Nabi SAW peminta Allah lindungi Nabi, apatah lagi kita. Kan itu penyakit umat akhir zaman disebut dalam kitab, mengingatkan ialah panjangnya cita-cita dan juga impian. Saya tengok diri saya, tuan-tuan, ialah Allah kurniakan fasa satu selesai, alhamdulillah ada izin kejayaan. Tapi baru dapat dah fikir dah. Dulu saya ingat lagi awal-awal saya masuk kerja sebagai seorang pensyarah. Wah, kita kata, oi, bahagianya jadi seorang pensyarah. Alangkah indah jadi seorang pensyarah. Allah kun fayakun. Allah terima cita-cita tadi, doa tadi, Allah terima, jadilah kamu seorang pensyarah. Saya tak nak bahas soal lain, saya bahas renungi diri, hati saya sendiri untuk tujuan apa, islah kebaikan diri saya. Saya tak nak cerita tentang orang lain. Tak katakan bahawa manusia ini dia tidak, nafsu dia akan susah untuk puas. Bila saya jadi seorang pensyarah, daripada seorang tutor jadi pensyarah, alhamdulillah seronok. Bila seorang pensyarah, ialah kerja jadi pensyarah itu, saya jadi RA. Tak sampai sudut universiti tahu, RA ni research assistant, pembantu penyelidik, kerja dengan pensyarah. Tengok, bahagia ke jadi pensyarah ni, waktu-waktu sendiri buat benda yang dia suka, fokus kepada kajian dan produk dan sebagainya, buat seronok. Pasang cita-cita untuk jadi seorang pensyarah di universiti IPT dan sebagainya. Nak jadi pensyarah, alhamdulillah, tiba-tiba datang, ish, kalau aku jadi pensyarah sekadar nama ustaz atau Encik Ridwan dah, tak glamour, tak sedap. Tak takkan hari ni nama Encik Ridwan tak jadi pensyarah. Orang Melaka cakap koman lah, kan. Dah pasang cita-cita baru, dah jadi pensyarah. Tadi kata kalau jadi pensyarah dah bahagia. Tak, pasang cita-cita baru pula. Mesti ada kelulusan yang lebih baik, iaitu ada gelaran doktor, keluaran PhD dan sebagainya. Saya memasanglah cita-cita. Oh, kalau jadi ni hebat, alhamdulillah. Pasang cita-cita, bergerak. Allah izinkan fayakun tahun 2000. Habis saja viva PhD tu, izin Allah dah dapat jadilah. Terus pasang cita-cita. Tapi kalau lah PhD saja, tengok yang viva semua ni, semua gelaran macam-macam di hadapan Profesor Madia. Alangkah bagus hari ni daripada doktor dapat Profesor Madia kat depan. Ya kan, dah habis dah. Tak cukup dia punya cita-cita tu, tambah cita-cita baru lagi. Bila ada cita-cita, akan adalah benda yang dia nak kena buat untuk sampai cita-cita ini tadi. Dan kalau dah dapat, akhir sekali tetap juga, kalaulah Profesor Madia, macam tak sedap bunyinya, buangkan Madia, tinggal Profesor tu lagi sedap. Biar full Profesor. Cita-cita manusia, nafs la tashba', tidak akan pernah puas. Saya tak nak cerita orang, saya cerita diri saya sendiri. Kerana tu lawannya untuk heal atau untuk rawat apa? Rawatnya ialah sifat qanaah, sifat rasa cukup sekadarnya dengan apa rezeki yang ketika itu Allah berikan. Boleh untuk berusaha, beramal, teruskan. Nak capai KPI, capailah. Tapi macam Nabi sebut, jangan kerana kita nak mengejar amal, cita-cita tadi yang terlalu panjang, daripada ni nak ni, yang ni nak nu, nak nu, nak sinun, akhir sekali menyebab terkorbannya kita punya amalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kata hari ini, ingatkan Hasan Al-Basri yang beri kepada kita, jangan sampai nak mengejar amal, mengejarkan kita tertinggal amalan, dan akhir sekali kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sedang sibuk mengejar cita-cita. Sedang kamu sibuk mengejar cita-cita, kamu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian dan ajal. Dan ketika itu kerana mengejar cita-cita, amalan kamu dalam keadaan yang berkurangan. Nah, itu yang kita risau. Tapi kalau hanya cita-cita bergerak seiring dengan amalan, itu baik. Jadi balik kepada tadi, kita doa pada Allah, min almil yanfa', ilmu yang tak manfaat, minta Allah lindungi kita. Dan juga nafsil la tashba', iaitu apa nama dia, lindungi kita daripada nafsu ataupun kehendak cita-cita ini yang tak pernah dalam keadaan syaba'an ataupun dalam keadaan kekenyangan. Bila kita selalu didik, insyaAllah. Kerana itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kaedah tarbiyah yang baik ialah selalu mendidik orang bawahan, anak kita ini, dengan sifat yang syukur, sifat yang tidak memberi mereka lebihan. Bila kita dah selalu beri kepada anak lebihan, kan? Atau selalu beri kepada kita punya orang bawahan ni lebihan, tiba-tiba lebihan itu tidak ada, akan timbul perasaan mereka untuk menentang dan meminta. Tapi kalau kita beri lebihan, beri kepada anak macam-macam benda, bagus. Tapi ingatan untuk mereka mensyukuri itu perlu ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat ataupun rasa kekuatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam disebutkan tadi, supaya hari ini, kalau hari ini Allah mena'udzubika min ilmi la yanfa' wa min nafsi la tashba', dan sebelum itu didoakan kepada juga wa min qalbi la yakhsha', tiga benda, wa min qalbi la yakhsha', wa min ilmi la yanfa', wa min nafsi la tashba'. Minta Allah lindungi yang pertama, daripada hati yang tak pernah khusyuk, bahaya ada hati tapi tak pernah khusyuk. Itu pun minta perlindungan daripada Allah. Qalbi min qalbi la yakhsha. Yang kedua, wa min ilmin la yanfa'. Ada ilmu tapi ilmu tu tak manfaat. Malah ilmu itu bawa kepada benda yang pelik-pelik, syirikkan Allah contohnya. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba', daripada kehendak hawa nafsu yang tak pernah puas atau kenyang. Wallahu a'lam.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Syaitan Sebagai Musuh Kita, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Saya doakan insya-Allah yang sedang mendengar tu senyum sikit. Ha, kita tak nak hari ini kehidupan kita penuh berkerut dahi tu. Ha, cuba senyum sikit tu. Ha, bila kita senyum tu insya-Allah cerialah kehidupan kita. Ha, orang kata hari ini kurangkan gula dalam minuman, ha, tambahkan gula dalam senyuman. Okeylah, Ustaz Fazli hari ini nak sambung tentang tips temuduga bagi mereka yang bakal menghadapi temuduga. Ha, ada orang mengucapkan terima kasih kepada saya sebab hari ini telah membawa

panel penemu duka ni kadang-kadang dia psycho kita, tuan-tuan. Buat muka ganas, kan? Kadang-kadang dia tak senyum dengan kita. Tapi kat situlah sebenarnya dia menguji cara bagaimana kita mengurus emosi kita saat kita berada dalam kesukaran sebegitu. Sebab itu, kita kena kekal tenang, jiwa tenang supaya

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Bila ditanya tentang majikan yang lalu, ini penting saya nak ingatkan. Kadang-kadang ada di kalangan panel penemuduga bertanya kepada hari ini mereka yang ditemuduga tentang majikan yang lepas. Elakkan bercerita hal-hal yang buruk tentang majikan lepas. Ini kadang-kadang kita seronok nak bercerita pasal bos yang lalu, bos atau majikan yang lepas. Akhirnya, tanpa kita sedar, panel ataupun syarikat yang sedang menubuh kita itu melihat diri kita, kalau dia bekerja dulu, dia boleh cerita buruk bos atau syarikat yang lalu. Akan datang kalau dia berpindah daripada syarikat yang dia ada sekarang, mungkin dia akan melakukan perkara yang sama. Nampak tak kat situ? Sebab itu, tuan-tuan, syarikat ataupun organisasi ini, dia akan melihat tiga perkara. Pertama, dia akan lihat attitude kita. Kalau attitude kita bagus, daripada masuk hinggalah kita keluar, insyaAllah cerah masa depan. Kedua, cara jawab kita. Cara jawab kita tu tak perlu panjang lebar. Kalau boleh biar ringkas, tapi padat. Itu yang kita nak kan. Dan yang ketiga adalah body language kita. Jangan nampak

0: di sambil dalam Semenjana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
0: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyertai.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Inikah Melaka FM?
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

0: variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
0: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu ya kepada anda semua yang terus bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk edisi hari ini, hari Ahad, 9 Ogos 2026. Dah pun 7.19 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat bercuti ya. Dan juga yang bertugas tu, selamatlah bertugas. Samalah kita ya. Dan saya doakan semoga hari ini hari yang terbaik untuk anda, menjanjikan yang luar biasa untuk anda yang berniaga pagi ini. Semoga diperluaskan rezeki untuk anda dan semoga dipermudahkan urusan dan semoga semuanya dalam keadaan sihatlah ya. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua untuk gegau pagi, bukan gegau pagi, hujung minggu Melaka FM. Okey, dari pukul 6 pagi hingga ke pukul 12 tengah hari nanti, Malah di sini akan terus temani anda sampai ke pukul 12 tengah hari. Dan pastinya di hujung minggu ini kita nak berhibur saja. Selain saya akan sampaikan info-info terkini dan juga nantikan 7.30 minit pagi nanti kita akan ikuti berita Melaka FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami Melaka FM mempersonakan.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Nisim Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan akan mengumumkan bantuan yang telah diluluskan kepada sekolah Cina dan sekolah Tamil dalam tempoh 2 minggu lagi. Pengumuman itu akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberi perhatian secara adil.
2: Tapi untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan. Negara ini kalau nak aman, kena bagi jaga semua. Orang Islam majoriti, maka tentunya majoriti peruntukan kepada Islam. Anak-anak sekolah pondok, mahat tahfiz, ramai yang terbiar, tak ada bantuan, maka kita tingkatkan bantuan. Jadi sebab itu, kena runding cara baik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pembangunan negara perlu seimbang dengan mengambil kira lokasi tumpuan termasuk kebersihan gerai.

0: sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.
1: Dah pun 7.38 minit pagi. Selamat pagi semua. Mungkin ada yang baru nak memulakan pagi ni dengan sarapan pagi. Selamat menjamu selera ya. Dan juga mungkin nak pergi jogging, nak pergi senaman-senaman sikit kan. Jadi apapun kita regang-regangkan otot-otot kita pagi ni. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik sepanjang hari insyaAllah ya. Dan kepada anda semua, saya harapkan semuanya dalam keadaan baik pagi ni. Di hujung minggu ni kita harapkan semoga semuanya ceria-ceria selalu. Dan mungkin ada perancangan masing-masing lah ya. Nak pergi mana-mana petang nanti ataupun pagi ni. Saya doakan semoga semuanya selamat dan semoga dipermudahkan urusan. Okay, teruskan bersama kami pastinya di radio nombor 1 orang Melaka, Melaka FM mempesonakan.

Jangan termenung sambil menanggung sesuatu. Jangan termenung sampai gila. Jangan termenung sampai jiwanya kacau. Pagi ni semoga semuanya ceria-ceria selalu. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Semoga semuanya terus bersemangat untuk meneruskan rutin harian. Selamat berhujung minggu daripada kami Melaka FM.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.